0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak ibu pelanggan-pelanggan pecel eplekenyes gandul-gandul. Iwis dino Senin tanggal 18. Aku rang sakilan kaski wis wulan-wulan Oktober. Tanggal 18 September ki 2016. Wayahe, wayahe. Kula mbah demin sobo lepen jogoroga dono rasa sundul langit. Ngaturi pinara ingkang sekeca. Persiapkan di depan Anda ku weh jen camilan apa radio ge kalung semono ki sing ana ning TikTok lho TikTokers pro papat suara budaya nusantara menika monggo pinarak monggo mirsani monggo kalungan radio kabeh wis padha ngumpul wonten ing adicara sarapan pecel wong urip. Lan uga kleresan dinten menika dina Senin ngawali aktivitas ngawali iki panjenengan le makaryo le tandang gawe ning dalem ning luar kota, luar daerah, luar pulau, luar negeri. Nah, ini kan Bu Lina Yanti, matur sembah nuwun, waalaikumsalam, pun anu ten TikTok, ini wis pecele wis tak apa persiap nih, ubur rampe nih, ini wis tak jejer, tak toto, spesial terong gendruwo. Batok balu isini metu ono bebek, kecantol kawat ding ding ding ding ding ding ding ding sarapan pecelur tak buka jam pitu sing dodol tuwek saiki tambah semangat. Mas Abimanyu barangki yo wis ning TikTok golongane TikTokers he Musa he juga sugeng kok iso ngomong sugeng dalu lho saking oh alhamdulillah Musa alhamdulillah ki saka tanah suci Mekah kono ki kangen sarapan pecel ya alhamdulillah ning kono ki yo yamine yo bengi sik bengi alhamdulillah wis urip anu wis tangi ha ki kabeh ki diceluki karo mbuka apa ki warung pecel.
1: Sarapan-sarapan pecel wong urip.
0: Wah, monggo lur, sarapan nika pun kula siapaken
2: derek-derek sedaya.
0: Monggo sarapan pecel kalih bae. Ning sadurunge warung dibuka, dungane diucapke. Ya, bismillah. Yai Semar noto dasar garing sing nyereng petruk sing celak-celuk bagong sing gowo wong janoko sembodro sing dodol laris-laris no daganganku dagangane anak putuku
1: salah katur
0: rame wis rame
1: sarapan pecel wong urip
0: monggo sarapan weh jentenan. Sing ana ning dalam kota, luar kota, kabupaten dan sekitarnya. Lor wetan kidul kulon kabeh wae. Ngumpul dadi siji ning warung pecel sarapan, budayakan sarapan. Mbahku. Monggo kula derekne 081 555 6910.

0: Bapak Puput Mujianto, matur sembah nuwun. Gek sami-sami mirengke, sami-sami mempersiapne sarapan pagi. Mas Pin, ayo Mas Pin karo Upin. Awak-awak. Jangan kuatir.
1: Loh, iya dah.
0: Terus, nah, ki kabeh sarapan-sarapan pecel wong urip. Wah. Wis ora ngreken tangga kiri kanan ngarep depan. Kang Supandri, ayahe Naura, yo melu sarapan. Bapak Ibu ingkang wonten dalem, ingkang lagi makarya, yo wis sangu sarapan. Nggih kali kula sumanggane monggo pinarak. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Urip, urip, urip, urip, lek ka urip aja sarapan.
0: Iki ciptaanmu apa AI?
2: Ya, AI dong.
0: Oh.
2: Piye to, Mbah iki? Sembah-sembah salone tak bunuhe, Mbah.
0: Iya, iya. Kene kak feedback.
2: Aduh, piye? Nggih,
0: sik dulu. Saudara-saudara, yo monggo sarapan. Heeh. Wis.
2: Lah. Piye anter?
0: Ayo esuk-esuk wis dibianterno, tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Wih, sing penting semangat, Lur, semangat. Lho, ya ta.
2: Lah pripun, Mbak, esuk-esuk? Mari ngono lek sepi kan yo gak penak daripada nangis kan yo mending aku nyetel salon tak banterno karep tanggane grebeken kan dudu urusanku sing penting aku wis nyetel.
0: Duh, kandhani mangkane akeh wong larak rene jarine. Wah, bantemin berbeki wong.
2: Lah iya mas sing grebeken kan kupinge tanggane lah kupingku enggak.
0: Ah iki ngene lho Tik. Iki ora mung wilayah Kabupaten Malang utawa Kota Malang. Lah iki sing ana Jember iki ya melu hadir Mbak Sunarti. Ranus.
2: Adoh men, Mbah.
0: Lah lek ora iki mawon ana sing ngendikan COD saged ta. Pecel kok COD.
2: Ya, anu, iso ae Mbah lek aku ngono iku COD.
0: Lah iya wong ki menurut
2: wong putune bae.
0: Menurut penelitian, lek jamane Mbahmu biyen sik nom-nome akeh wong lanang sing mata keranjang, tapi saiki kualik. Sing gelek mata keranjang iku wong wedok.
2: Iya, soalnya kabeh saiki warnane padha, Mbah. Warnane keranjang kuning. Bae lho, jenase bae umpamane kenek ngono tak dekek keranjang kuning.
0: Lho kandhani ya. Iya mek didele ning keranjang sampai ana 200. 50. Oh, hiburane wong wedok e ngono.
2: Lelange. Perkara cek out apa enggak, sing penting kan sudah masuk keranjang.
0: Heeh, diincer sampai entek barang. Weh. Ya wong kadang-kadang tuku daster, tuku rok, durung ana tuku, durung ana duwe wis keranjang kuning kok tenang.
2: Iya nggih, soalnya karena warnanya satu itu lho Mbak, oh, jadi ya, kita itu ya tidak bisa menghindar. Gak iso milih umpamane ana sing keranjang biru, keranjang ya ungu, ngono kan. Enggak iya, mungkin iya masuk keranjang kuning, Mbak.
0: Mangkane kuwi, aku iku arep tak dekek keranjang ngono aku wis malasukan dhewe.
2: Ini kancane
0: temenan. Temenan wong aku ki kait njetul keranjang kuning pojok kiri ku aku malah didelokno. Umur wis sik moto keranjang ae.
2: Mangane Mbak, sekarang itu kan dunia terbalik. Oh, kayak iya, sinetrone dunia terbalik
0: ngono. Iya, iya, iya, iya.
2: Ya. Jadi untuk para bapak-bapak dan para laki-laki untuk sementara stop dulu, jangan jadi mata keranjang.
0: Iya, iya.
2: Jadilah mata uang untuk membelanjai mata keranjangnya para ibu-ibu.
0: Iki bener iki, apa sing kok ngendikane iki bener. Mangkane mbahmu iki rada ngoyong golek sarapan pecel, dodolan pecel iki kanggone sing mata keranjang kuwi lho, tenan.
2: Sekarang itu yang mata keranjang ibu-ibu.
0: Ayo.
2: Untuk bapak-bapak sementara menjadi mata uang.
0: Iya, iya. Bapak-bapak mata uang, ibu-ibu mata keranjang. Jari ini Yusunarti ini, Tik.
2: Tipun, Mbah.
0: Aku ke ben pojok mesti tak lirik, oh, tenang.
2: Enak. Aku lek e pojok, ngonoku tak lirik, Mbah. Tapi ini iso wedi aku, Mbah. Lirik.
0: Dan pekerannya apa, Kak? Wedi ngono.
2: Lah aku ngelirik di pojokan bala sing ngadeki puwote dawong.
0: Pote-pote di kuburan pocongan. Pocongan. Temenan iku.
2: Gendal gendil.
0: Hehehehe.
2: Prapatan kentongan. Aku ngono sing bahas terus ya.
0: Sik ta. Sing neng prapatan iki gendal gendul iki setopan duduk kentongan. Tepotan. Jembek ya.
2: Iki diganti, Mbah.
0: Diganti selain... apa? Dili, dili.
2: Kan mata keranjangnya saiki wis diwalik.
0: Oh iya, iya, iya. Saiki anu, Dik. Iki dodolan iki aku ya tak komplite. Ana wong titip ya tak kongkon ndeleh. Semua kabeh iki wis akeh saiki macem-macem.
2: Ha kowe sing akeh sing titip.
0: Heeh.
2: Karo mbake diterima kabeh.
0: Oh iya. Ngaku kuwi.
2: Ngoten niku disaden apa mboten, Mbah?
0: Lah lek jenenge AKT titip kok tak dol. Oh.
2: Mangkane berarti mbae karo tok waras lek ngene iki.
0: Lho,
2: ana wong titip didol, ana wong titip didol.
0: Oh iya. Iya. Wah, aku ana wong
2: masuk keranjang kuning.
0: Aja ngono, ana wong ngomong, "Mbah, niki gorengan kula titip, tapi jenengan sate." Wis tak rungokno. Terus ini ki 2003 lho Mbah, ngono. Ngomong ngono, gorengan iki 2003.
2: Lah ya wis.
0: Terus aku ngomong
2: apa ora wis nganu Mbah ngono ku?
0: Wis jamur paling aku. Ya. 2003 didel 2006.
2: 2006. Kuwi mangkane.
0: Oh alah, Yung. Jen kaya geger jamur ngono wis. Oleh tanto tanto sing ana ning Pasuruan. Salam kenal.
2: Oh nggih, sugeng njing, salam kenal ugi. Lek tetep nang mbah iki harus ada hitam di atas kuning, Mbah.
0: Aku tapi tahu ana aku dodolan ngene sik esuk terus mari ngono iki udan grimis. Ku jamane sik grimis yo ana wong rene atene ngeterno anake sekolah gak dadi, gak sida. Terus anake dititipno aku ti, aku. Ono marung ono gegeran aku tuh di omah gegeran aku. Oh, dititip anak.
2: Ngono iku mbah iki yo asline kan harus memberitahu putune iki. Engko sing di omah iku tak rewangane lek gegeran ngono lho mbah.
0: Iki direwangi nyakar aku apa direwangi melo aku?
2: Lho ya loro-loro gawe. Engko lek mbahe sing ngomong ya aku belani mbahe, engko lek sing batok ngomong aku tak belani batok.
0: Engko
2: lek batok, ayo atene tak tandangi mbahmu iku. Lho,
0: suwun aku ti, aku suwun. Lah wong
2: aku akan maju duluan, Mbah.
0: Iya. Wong ya ngene iki mbahmu, kadang-kadang aku ki nang batok ki, kadang-kadang aku ngomong, aku ki karep melek.

0: menika wonten dalang Sulistiana Sugeng Injang. Pak Kaji Jadul matur sembah nuwun.
1: Sebab lagu teno
0: salam mugi, salam santun saking baik. Aku lang, ge kula bantemin sapa lepen. Jogere-gedene rasa sundul langit. Iki ya jaman raya.

pokoke rasane adem lho, Mbak. Ke esuk-esuk karo makarya mirengke bae. Loro dadi waras, waras dadi semangat. Sekarang ini tombolnya hati nombak kayak ini putu nih Mbah Lukman Hakim ki piye kabare. Waalaikumsalam. Sugeng injang lho Mbah. Kulo saking Lamongan.

Tasik. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Aruna Dewa. Matur

0: Yan, sing penting panjenengan sehat. Ugi kagem derek-derek ingkang lagi nandang gerak, loro untu yo termasuk. Sing neng dalem, sing neng rumah sakit, tak dungakno wae ndang waras, ndang dangan, iso sarapan pecel. Amangga kula derek nih, sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Nggih. Kula nggih urip.
1: Nggih, sedaya sami gesang kok niki, Mbah.
0: Napa?
1: Sedaya tasik gesang.
0: Oh, alhamdulillah. Ah niki nun sewu, niki bapak sinten ta?
1: Nika saking Jember.
0: Loh, saking Jember.
1: Napa niki Banyuwangi Pacitan?
0: Oh, ingkang badhe anu Banyuwangi Pacitan. Weh, Jember pripun kabare? Bapak sinten?
1: Mas Abimanyu menika.
0: Oh, Mas Abimanyu iki lho, aku sing ngomong ki Mahabharata kuwi lho. Mas Abimanyu. Waduh. Sehat-sehat to? Sehat-sehat to?
1: Alhamdulillah, pangestun jenengan, Mbak.
0: Amin.
1: Kasanajan, sehat lan sehat. Katah gak trali Pak.
0: Wis seru lek dinane tuwek. Es dompetnya tak karek no.
1: Kacang tanggal tua ini loh, Mbak.
0: Oke.
1: Kalau kan bayangannya tanggal tua.
0: Oke, bayangan gua tanggal tua. Oke, wah, Mas Abimanyu. Ini kok wonten Jember pundi toh Mas Abimanyu nu?
1: Kita Jember Bangsal Sari, Mbak.
0: Oh, Bangsal Sari, wah jentenan.
1: Ini paling. Sisih kilen iku bener kali basa kilo milen.
0: Oh, ngaten. Nggih sami to derek kula wonten mriku ten napa RRI Jember menika.
1: Sinten-sinten ta?
0: Wah, ayo nggih sedaya nika kan satu payung.
1: Oke. Kula kenalipun kalian itu, Mbak Reno. Yang dipaluti niku, Mbak.
0: Oh, nggih, semerap niku. Alhamdulillah. Kali Mas Uki barang, Mas Uki niku saking Malang niku apa-apa.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, ning bagian teknik niku.
1: Oh, nggih. Nawi Mbak dipaluti niku penyiar,
0: apa
1: pembawa acara niki napa campur sari.
0: Nggih, campur sari. Nggih. Pokoke ten mriku salim, salim kula kali anu dumateng rencang-rencang. Dugi Bandemin.
1: Aku akan saling palingan Mbak.
0: Nggih, dugi Bandemin. Wah, jentenan.
1: Dugi mboten kesukaan kula mangke tangge kalian Mbak Perkopali.
0: Alhamdulillah, njenjen. Lah sanika anu pecele kangge sinten Bapak?
1: Njenjen anu pecele meniko pauk-pauke napa Mbak?
0: Oh, nika wonten anu lele tongel. Terus mendol, mendol dempal, mendol tiren.
1: Napa dadar ikan mboten wonten, Mbak?
0: Wonten, wonten ceplok nggih wonten dadar ikan. Nggih. Lek tiang-tiang kan biasane setengah mateng, niki setengah urip ceplok. Nggih, wah. Nggih monggo Bapak.
1: Kalau mau ikan dereng dudu bilang kali anu Mbak, napa Banyuwangi taikan
0: nggih. Oh, nggih Bapak, nggih.
1: Salam kagem nembe, ikan nembe sinten Mbak?
0: Niki wau Bu Sri Utami menika.
1: Sri Utami.
0: Nggih, Sri Utami. Niko sinden rumiyin. Nggih. Sinden.
1: Wah, nawi kula ngendikan saged ngundang piyambake.
0: Halo, nyalang nggih saged. Ndik mriki niko penyanyi-penyanyi mawon, sinden. Wah, kenal kula.
1: Nggih. Nggih. Sinden sing menang. Oke. Nah, jenengan boten kan dalang, Mbak?
0: Lah, kula niko dalang kerusuhan. Jenengan saged mawon.
1: Dalang orang
0: niku. Nggih, wah, jen Mas Abimanyu iki jen cocok. Wah. Kaya wayang.
1: Hey.
0: Oke, okay. Ini kok Mbak Titi wele-wele, wah. Oke.
1: Mbak Titi wele-wele.
0: Yang ke, wah. Jentenan.
1: Nggih, salam kula dhateng njenengan kemawon.
0: Matur sembah nuwun, Bapak.
1: Nggih, matur sembah nuwun pindah kene. Nggih,
0: anu bilih ten
1: sarapan pecel he wong urip.
0: Wo, urip, Pak. Urip, Bapak. Wis jan tenang. Oh, alah yo. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo Banyuwangi Pacitan lho. Sapa sing ora ngerti ya. Mas Banyu anu Mas iya Rigato Jember yo melu Pradita melu

RRI Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Acaranipun Sarapan Pecel, sarana radio masa depan.

0: Sekjen Banyuwangi Pacitan rada apa ki kesel titik numpak travel. Iki matur sembah nuwun Kang Sudono ndampit menika Sukadono ndampit nggo potensi ning wilayah ngono lho. Matur sembah nuwun kalau dalang barang Bunda Dewi matur sembah nuwun sarapan pecel Bunda Dewi sing ana ning Traga Mas menika melu hadir. Ning bungkus pecel kangge Bapak anu wau lho, Bapak Sunarto kali adik Salma lho iki. Pokoknya sak keluarga, sing penting ini dimirengke ning dalem, digedekke volume ini, untirin volume radio niri. Loh, ya tak. Sing onok ning pasar, mulai pasar Gadang, pasar Induk, uga ki pasar Among Tani, pasar Karang Ploso. Habis wis nggae sonorek nyetel ki mbae dodolan pecel. Oke, wong kancane mbae iki ya sing dodolan pecel oke. Bu Siti, terus marono rencangi Bu Siti. Ayo pecel Madiun, pecel Blitar, pecel Malang. Apa maning ki pecel Tumpang lho, matur sembah nuwun. Monggo kula derekne bilih menika nggih wonten Kang Sari barang ki. Iki kok ngene iki tabrakan iki. Bu Sumiatun, Mas Jono barang ki sugeng enjang. Wah, monggo pinarak nika mumpung tasik jam 7 nika 57 menit. Kang Jono ki sing ana ning coban glotak kono ki ahli fisika. Kok ahli fisika? Maksude iki ahli utak-utek. Mulai TV, kulkas, segala macam guys sampai ten anu.
1: Assalamualaikum.
0: Loh, waalaikumsalam. Wah, bapak
1: itu. Ma.
0: Kula sehat pak, mantun kecetit, kula ngetril.
1: Di lasno satu.
0: Anu, ingin ane kula lasno tibane keliru lase.
1: Las mungil apa?
0: Lasi hati kok. Jenengan saged mawon.
1: Tambah ganteng rupane.
0: Anu pak, aplikasi. Aplikasi ngenomno.
1: Tambah nom ora apa-apa, Mbak.
0: Oh, jeneng tenan.
1: Sing cocok tanggal tuwek, ben tanggal siji tanggal nom-nom maneh.
0: Nggih, cocoke niku nggih anu napa niki pitik bobokan terus manu sambelnya rodok pedes enak nul pak
1: cocok
0: ini cocok nggih kula mek ndelok tok wong sing oleh iku mek wong pos
1: sampe teko mbah
0: kula teko sak menit engkas
1: ah kemire bae.
0: Sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip, Mbah.
0: Niko Kang Bargowo, niko nggih Salim kali Bapak Widi.
1: Kenal Pak Bargowo. Bargowo, Bargowo, Mbah.
0: Lurah Bargowo niko. Wis.
1: Oh, sinten ludruk niku, Mbah?
0: Mungkin, Pak.
1: Kang Sari'i, Mbah.
0: Lah, niko wau jenengan disrondoli Kang Sari'i.
1: Rondole mau pacul lo melaju aku mbah.
0: Bolang gini kau, ni kau enten anu sederek engkang wonten Lebak Harjo ni kau lo, sing anu ne Komdeka ni kau anu napa Pramuka ni kau.
1: Atur lah ramu ya mbah.
0: Dongke, wah kulot nate ten mereka engke zaman revolusi Perancis.
1: Mbah, revolusi digital lo kau mbah.
0: Kesuwen. alhamdulillah. Monggo kula derekne, nggih.
1: Bu Sri Utami niku wau.
0: Nggih. Bu Titik
1: welewe. Sinten Bapak sinten, Mbah?
0: Sinten? Niku wau Bapak Abimanyu.
1: Oh, sinten niku? Anu niku ta, Mahabharata niku.
0: Nggih, sing enten Mahabharata lek tiyang sebelah kula niku Abimanyu.
1: Kapan-kapan nang cangar nih, Mbah?
0: Ngono ku lho. Ngono ku lho.
1: jare Bu Titik mangko mbah tok akeh ana ndek kono ana ndek kene ngono.
0: Suwun, Pak.
1: Pasti ndek ngono lho, Mbah, mbah
0: tok. Jembuk ya Allah. Weh, alah yo.
1: Mbah tok, iki sampean parani Mbah Palanang.
0: Nggih, kamu ancene komplit tok, anu. Monggo
1: Putri Purnomo Bu Pandan.
0: Bu Sri Purnomo Bu Pandan.
1: Mbak Ida kok gak munggah, Mbak, kalau ya temi.
0: Anu seprapat.
1: Ini mungkin lo baik, punan tendur.
0: Nggih, kadang-kadang ngoten niku seprapat, kadang-kadang niku anu.
1: Ayah, Bu Yuni sing rapat di kembang bareng, Mbak.
0: Ngoten nggih, tapi kembang sing.
1: Rono dilerene dari tempat kono.
0: Nggih saken, nggih saestu niku saken.
1: Apa
0: kok saken, Pak? Ayo saken to kembang kait urip titik wis dilirono dilirene ora krasan. Anu ku
1: aja urip riati nae,
0: Pak. Anu, Bapak enggak ada ilmu nika lho, anu kandang bubrah menika.
1: Ora apa-apa, Mbah. Kok ora bubrah kandange kancane.
0: Kandane.
1: Diati, Mbah, nggih.
0: Nggih.
2: Gune wis gak usah wis Mbah
0: sampe rata. Nggih, suwun lho Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nika. Matur sembah nuwun Bapak Widi. Ha iki mumpung jam 8 karo ngenteni dulur-dulur. Muter anu lagu dulu, muter lagu dulu, cek sabar.
2: Lho nandi wong iki ya?
0: Oh kula, kula.
2: Pange dibuka separuh.
0: Mboten, kula buka anyene rada separuh. Maksud kula.
2: Waduh.
0: Nggih.
2: Lah kok iso putune ate ngopi datane ditutupi to ya.
0: Mboten niku wau kali nyetel anu jaran gedruk ngoten lho, Bapak kula. Maksud kula.
2: Oh, berarti tadi berot nonton
0: nah. Nggih, kaya-kaya kula kepingin anu

0: plekenyes Mbah Demin.
1: Kandul-kandul Bapa Bambang.
0: Bato bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ono bebek kok mlaku nang omahe tanggone.
1: Wah, asik, asik. Pokoknya gak nelek.
0: Lalu, selamat ngomong, tak kentah.
1: Lanjut.
0: Warung pecel dibuka jam itu.
1: Cakep.
0: Sing dodol tuh wek dedepi tanggone.
1: Suwun, bapak, suwun.
0: Duh, maksudnya kula tomo-tomo tenburine jenengan.
1: Bata bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ngoncai Brambang. Kok motonin metes.
0: Duh. Nangis ya, Mbak?
1: Nangis?
0: Gembeng, Mbak.
1: Sarapan pecelur tak buka jam itu.
0: Takep.
1: Iki lo Mas Bambang.
0: Kok main di dolawak?
1: Gak ada yang netes.
0: Iya. Mbak, sehat, Mbak?
1: Kuk! Sehat.
0: Lole.
1: Alhamdulillah.
0: Loh, apa kresek-kresek ya?
1: Nggih, kok anu bungkus.
0: Kula dhewe, Mas.
1: Kandhani ya. Oh, ngapake dhewe ngono ya sing ngarani mbae.
0: Nggih niku.
1: Pikantuk. Niku pikantuk pambagya saking Bapak Sarii kali busuk.
0: Oh. Bapak Sarii kali busuk. Busuk. Enak nggih, Bu, ngoten mbae.
1: Nggih, kaya ngotene kok lek anu ketlusup ngono.
0: Busuk. Lha kok enten nih. Ngoten niku kula nggih. Bayangkan ini selupe ini ku, Mbak.
1: Ulah, mbak. Kena selup.
0: Maksudnya itu tembak juga pas lulup ini ku, Mbak.
1: Oh, sak. Blekutuk, blekutuk.
0: Nggak, renang itu lho, Mbak. Yang terus ini dengan pinter kau pinter renang kayak Pak Bambang. Tunggu nanti kau lho.
1: Oh, nggak, nggak. Gue semerang.
0: Jangan kira Pak Kona. Gaya apa, Pak Bambang? Gue lho yang sangjang. Niki gaya sekali lah.
1: Lah, itu kemenyek jenengnya. Gaya itu kemenyek. Anu?
0: Jadi ku lah.
1: Bapak, pikantuk pambagya saka Mas Dino.
0: Oh, Mas Dino, matur suwun.
1: Nah, ini kok wonten terusane niku.
0: Dino napa, Mbak?
1: Dinosaurus.
0: Oh, dinosaurus. Niki jenengan asal Salim.
1: Saking sinten, Bapak?
0: Saking Bapak Sarii.
1: Oh, Bapak Sarii.
0: Pak Jumari.
1: Oh, nggih, Bapak Jum. Niki wau anu tas didusi Bapak Jum.
0: Oh, sampun lagi, ngatur ngatur nuwun kula mboten mriku men mboten kredusi mbun.
1: Heeh. Anu,
0: dhek kredusi ini Gu Marlena mawon.
1: Kok nyimut?
0: Mbah.
1: Nggih.
0: Kula niki badhe sandang ten jenengan. Lah kula putune to, Mbah.
1: Oh iya, iya, ya anjene ya kudune ngono. Ana apa-apa ki mbahmu krungu.
0: Oh, mekaten nggih.
1: Lah iya.
0: Niki jenengan Rasa Salim.
1: Saka sapa?
0: Sing tas mandap aku sinten niku?
1: Wah, sing tas mandap iki mau sapa ya?
0: Bapak Widi.
1: Oh iya, Bapak Widi.
0: Niku sehat selalu mawon kali Bu Widi nggih.
1: Nggih, Bapak Widi.
0: Ngenten, Mbak, kula badhe sanjang tenjenengan alias Wadul, Mbak.
1: Oh, Wadul le, Wadul.
0: Kula niki pram-pram dina kali bojo kula ndak dipeloroki terus, Mbak.
1: Oh, iya,
0: tadi
1: iya,
0: dikit, iya. Tadi muring-muring dengan kulo mbak, sani kinopo ogi mbak. Padahal masalahnya ku remeh mbak.
1: Masalahnya dulu itu apa?
0: Masalah ini ku, mek kulo ini mek sanjang, ketala ketiwi ini kulo masalah ini kudo lo mbak pun muring-muring dengan kulo mbak.
1: Lo, kowe ngomong ki ketawa ketiwi.
0: Enggak lah, kalau lo lek ketawa ya bukan masalah mbak. Lepas kalau lo ketiwi ini ku muring-muring mbak.
1: Ya mesti aila lah, apa kowe isu-isu enang ketiwi mbak.
0: Lah lek ketawa kula lak seneng mawon ah, Mbak.
1: Oh iya.
0: Lah ketiwine iku mesti keton kula muring-muring, Mbak.
1: Ya aja, awakmu ki cocoke ora nang ketiwi.
0: Ten pundi, Mbak?
1: Ya ke Sri Utama, ke Sarii.
0: Oh, niku sing terus ngoten niku nggih.
1: Lah iya sing bener iku kok.
0: Oh, nggih, ten bae ngenten iki nggih ya.
1: Iya.
0: Dadi ngertaken ya napa seger kewarasane ngoten nggih.
1: Bener.
0: Oh, engko bae apa tukono cenil ta lupis napa ora-ora konten iki wis senengane lak ngonten napa?
1: Aku lek cenil wedi.
0: Lho, wedine napa to, Mbak?
1: Kula niku mending cenol mawon.
0: Oh. Neng seneng cenol to, Mbak?
1: Cenol. Lek cenil wedi aku.
0: Sing boten penak sing dileburi niku, Mbak.
1: Tak kandhano. Ayo ku Danil, Cenil,
0: oh,
1: Anil,
0: lho. Nggih, Mbah. Leres-leres, Mbah.
1: Temenan
0: anu. Kula sajoke nika, Mbah,
1: nggih. Nggih, iya aku wis seru sajoke jog iki.
0: Nggih, niku leres dengan menan.
1: Anu busuk ngen, monggo Pak Bambang pinarak dateng Sidoarjo.
0: Waduh. Lah kula wis saking gresik badhe mriku lali, Mbah.
1: Aku ki lek ro, lek krungu kowe diampirna wong ngono aku ki mak teratap bredeg aku tenan.
0: Lah jenengan kok ngoten kalau ini putune lek ten dhuure ngoten kok teratap ngoten ya napa?
1: Ha iya, aku ki wong tingkae kok. Aku kan delok tingkah. Kowe dipinarak
0: no. Kok biyen, Mbah? Kula pun lulut, Mbah.
1: Ya tambah nemen lek lulut.
0: Dadi malu itu malu manutan, Mbah ya.
1: Iya, pasrah.
0: Iya, mbon mampir-mampir ae.
1: Aku ki gregeten kok. Engko hasil akhire lah sapa bae.
0: Lah iki lho, Mbah. Kok ngene lek ngonten, Mbah, ten lek ten mriko Sidoarjo ning pas udan sore-sore niku, Mbah.
1: Lho, iki lho.
0: Udan, Pak, nyipeng mawon. Kok niku
1: kok ngatap kok, Mbah. Aku kowe iki aja ngisin-ngisini mbahmu. Kowe iki lek ditakoni ngono nyipang-nyipeng.
0: Lho. Lah kula sore lak gremes lah, Mbah.
1: Oh iya, iya.
0: Kula iki ngenten Mbah batin kula. Heeh. Dano sing terus udano sing terus kula ngoten, Mbah. Mboten ngomong ndang terang kok ndang terang kok mboten dongane niku udano sing terus kok cek ngono nginep kula ngoten, Mbah.
1: Ha lek aku kok dayoan kowe kowe ngomong ngono aku ngomong lek udan ngene sing paling enak apa? Lho. Udan-udan.
0: Kula bali udan ngoten biasane kula nek udan niku nggih ngene Mbah, nyup, Mbah. Lah jenengan ya napa, Mbah?
1: Aku ate turu ya kudanan.
0: Ya nggih.
1: Aku lek udan-udan paling enak ku ya aku ki ya udan-udan.
0: Oh. Udan niku napa, Mbah, kok jaget kok mboten biar kok ngeroyok ngoten ya napa, Mbah?
1: Ha iya lek ngono ae biar ngono wong ya. Dedes le.
0: Lah iki kan digambarkan ember iki gambar kuwi biar langsung teh, Mbah.
1: Oh. Okay.
0: Lah iki ngeroyok e, Mbah.
1: Carane gak ngono kuwi wong aja ngeroyak-ngeroyok ngono ku. Wong e.
0: Oh, kula niki singen niku nggih mboten singen nggih tembe mawon kula niki tau kapusan, Mbah.
1: Kapusan apa?
0: Lah kula lihat ten pastar to, Mbah. Ten ngarepe matahari niku lho, Mbah.
1: Iya, iya, iya.
0: Niku kok kuwatah kula iki pas ten ngarepe niku toko niku toko titik untuk tolaram apa niku?
1: Ya toko tolaram, tolaram.
0: Tolaram Mbah nggih. Niku wonten biyen lak wonten radio titik-titik niku ah.
1: Ya titik 77.
0: Oh nggih ya, titik 7 Mbah nggih.
1: Ya.
0: Niku kok kuatat yang Melayu Mbah.
1: Loh,
0: wah gudu-gudu Melayu kok ape Mbah?
1: Loh,
0: polisi-polisi ku mau wayu pisan Mbah.
1: Lah perkarane apa?
0: Lo tanglet nopo sih Pak? Saman polisi kok melok-melok Melayu. Udan Pak ngiyup terus ngonten Mbah.
1: Suwon le. Suwon. Sajane ngono gampang.
0: Gampang ya ono. Tak guyu iki.
1: Eh di tengah jalan kehujanan ku ya minggir ngono ae lah.
0: Oh, ngoten. Lah nggih kula niki jenengan ku aparat polisi, Pak. Kok wonten mlayu-mlayu kok jenengan tuwut minggir mlayu-mlayu. Nggih Pak udan terus nyiup dari ngono.
1: Lah sapa sing ate nyetelikakno repot ae awak.
0: Lah nggih. Ate tiyange anu Mbak polisi judo, Pak ya.
1: Lah lho iya ya. Kowe oleh salam saka Pak Jo, WR 3.
0: Oh, Pak Jo, Mbak.
1: Nggih, Pak Jo iki sing ana ning Jember kono, Kupuger.
0: Oh, tebe, Mbak, nggih.
1: Ya.
0: Salam kenal nggih, salam sehat selalu Pak Jo. Monggo pinarak ten Malang. Ten ngarepe Pak Bambang.
1: Oh, pas aku lek monggo pinarak ten Malang, ten daleme bandemen padha ae le.
0: Lho, lah iku lek ten kula tak gak ten jenengan to, Mbak.
1: Ya, ki bangku.
0: Wong kula niki lek sanjang ten tiyang niku, lah niku tangga kula flek kok kula ngonten, Mbak.
1: Oh iya iya. Iya bener awakmu.
0: Kula ngonten iku sanjang-sanjang tiyang niku.
1: Iya. Anu oleh salah.
0: Oh, tangga sampean ta nggih tangga flek niku gandeng gedhe kula ngonten, Mbak.
1: Selamat aku mang gandeng tit ngono aku ki. Wis rada curiga aku.
0: Oh, mboten bali kula lan putu sing paling sayang kali Mbak itu, Mbak.
1: Oleh salam muga ki saka Bang Popeye. Sing senengane bayem.
0: Duh, bayem, Mbak.
1: Bayem.
0: Sanes bayem rine niku, Mbak.
1: Bayem rine, ayem matine.
0: Duh, niku lho, Mbak. Niku lak sing seneng sing gadah niku, Mbak ya.
1: Heeh, cucak rawa.
0: Nggih karo sing tratap wonten wau, Mbak.
1: Tratap mak dredeg ngono mawon.
0: Lho sing ngene lek ngoten gadah ngene lek krungu watuke pun dredeg wae lho, tratap wonten.
1: Ha iki saka anu Puji Slamet sing ana ning luar negeri.
0: Oh, nggih Mas Slamet matur suwun.
1: Good morning. Good friend.
0: Oh, good friend. Baik teman, ngonten Pak nggih.
1: Iya, karo gut-guten.
0: Gut-guten itu panggut magut ta, Mbak?
1: Ya ora, ya gut itu kan baik, baik-baik. Oh. Baik-baik itu gut-guten.
0: Oh, morning pagi nggih, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Good night itu malam, Mbak.
1: Terus good friend itu ya.
0: Nggih, teman. Dan itu selamat Mbak tinggal, Mbak.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nggih, Pak selamat ngonten, nggih, Pak selamat. Jenengan iku le anu ya mungkin kita pun butuh selamat.
1: Sita, Sita,
0: Sita. Selamat buat tenang sahgi.
1: Sita. Nelayan misalnya no selamat, ten pun di pun di budi ngono yo wa nu wega.
0: Duh, maksud gula le pas selamat itu kayak saat ten pun di budi membuki gigi. Diparing keselamatan itu nomba.
1: Iya.
0: Tapi buat tenang bangsul, buat tenang sal, betul bu selamat.
1: Oh, yo mesti aye. Podo karo anu kulo le, wong sing paling kendel kulo.
0: Loh, niku napa, Mbak?
1: Ya Bapak Suharno ta.
0: Loh, Bapak Suharno iku Suharno ta niku sing ten niku, Mbak.
1: Bursa niku, Mbak. Bursa kuwi wong paling kendel.
0: Kendele, Mbak.
1: Ya iku bojone buta.
0: Oh, nggih nggih. Kula nggih kliru kene male pandangan kliru bawah. Tiba-tiba boten lho. Niku sakno, Mbak. Tadi kita tak bursa ka, Mbak.
1: Kayak ngono, iki pokoke ana wong nganggur ngono langsung dibusak le tenan.
0: Aduh, Mbak. Wong aku tadane kepengin ketemu, Mbak.
1: Wong kula mriku badhe busak mawon pun.
0: Oh. Nggih. Nek buka Bu Suharnoto kali buta diparingi kesehatan ki ya. Salah, Mbak, lho.
1: Ah, salah buta ki mang.
0: Lho. Kula nggih kok kale kok to buriton itu mesti kalau semerah bojone, Mbak.
1: Oh, ngono
0: iya. Mesti to buto, Mbak, ya.
1: Iya, iya. Iya.
0: Lek kula lan Bu Bambang ngoten napa, Mbak?
1: Bu Bambang.
0: Lha nggih.
1: Utawa Bu Jeng Bambang, lho. Nah,
0: lho maru lek bungat, Mbak.
1: Ya jengat.
0: Niku kaya singen, Mbak, lho, Mbak.
1: Sumpah ya. Wis.
0: Tak niki pun boten, Mbak. Tapi tak temu dengan boten, Mbak.
1: Iya, padha karo mbahmu. Umur.
0: Oh, boten nggih. Heeh. Kula ngene iki nggih ngonten niku lah wis kok kulo niku jenengan pun mireng jambe.
1: Iya, aku wis lanmu ontran-ontran iki ya kaya kowe, aku seru.
0: Tak niki kula kok saged, Mbak. Mari ngene alhamdulillah, Mbak.
1: Lho, wong kula mawon nggih alhamdulillah.
0: Lah nggih kula niki lho, sarungan nggih temriki, Mbak. Kula niki ndenten sarungan temen iki sarungane mriki. Kira-kira mau.
1: Liru daster ngono ah.
0: Sarungan iki kalau anu Mbak, kalau tali niru Jepang.
1: Oh iya iya wong anyane wong biyen. Kaya mbahmu. Oh kaya mbahmu ki wong aku tau ditegur ki lho. Lho wong mbahe sarungan kok anu sikile papat.
0: Lho niku lak nyitaken anu Mbak. Anu Mbak.
1: Iya, nene. Ora. Iya mbak, anu tak doli kanggo sapa ae.
0: Lho, tak sehat-sehat selalu mbak iki, kali bolo-bolo mbak iki.
1: Iya, iya.
0: Wau wonten cinten, Mbak.
1: Lah aku iki ngomong iki ngerti yo.
0: Iki wonten bolo-bolo iki kok Mbak sing saking wau wonten cinten Pak. Widi nggih, Mbak.
1: Nggih, Bapak Widi.
0: Wonten Bu Pandan, Mbak. Wonten Sarii kayak Jumari nggih, Mbak.
1: Sarii uga sarapan iki.
0: Kok lho-lho, Mbak.
1: Ayo sarapan-sarapan pecel mangure.
0: Iki bae nggowo ngene iki kaya ate anu.
1: Demo.
0: Ngarani opo demo niki, Mbak? Operator.
1: Demo aku.
0: Iki jenengan iki anu, Mbak, kepala niku nggih. Kepala endas niku, Mbak, nggih.
1: Kepala endas koordinator aku.
0: Oh, nggih. Tadi ya, ya. Jenengan sing membawai pasukan-pasukan niku Mbak nggih.
1: Ya kabotan le lah aku pasukan-pasukan aku ndek bawae.
0: Oh, bisaan Mbak ya.
1: Wong siji wong lemu kabotan kok.
0: Oh, niku mari kula sing dijaisak kula Mbak.
1: Oh, kandhani. Iya wis. Suwun ya.
0: Nggih Mbak. Waton anu Mbak. Pak Darmanto kali Bu Enda, Mbak.
1: Oh, Bapak Darmanto kali.
0: Ora tau krungu suarane sih terlalu, Mbak e.
1: Oh, niku monggo didungake iki.
0: Lah, napa didungake, Mbak?
1: Ya padha sehate ngono.
0: Oh, nggih, kula nek kali bolo-bolo selalu kula doakan Mbak napa kali bae niki tambah nemen, Mbak.
1: Oleh salam muga iki saka Kang Bejo.
0: Oh. Niku sane dulure untung niku, Mbak.
1: Bejo iki siji dulure untung, iki duduk dulure untung iki didungake anu iki. Apa iki? Anu tolak angin.
0: Oh. Nggih Mas Beco matur suwun, muga-muga jenengan diparingi untung.
1: Suwun.
0: Wonten Mas Aceng, Mbah.
1: Iya, iya.
0: Kali Bu Dian.
1: Oke. Okay. Aku iki lek ketemu Bapak Bambang iki wiling ngono mikir ae.
0: Mikir napa, Mbah?
1: Ha iya jenenge Bambang terus Anton ake-ake wong.
0: Niku Anton iki kanca kula, Mbah.
1: Anton Bambang terus sungek. Waduh.
0: Edi,
1: Edi wis.
0: Nggih, Mbah, jane ajane anjen, Mbah, nggih.
1: Iyalah iya.
0: Ajane niku ngopo-nopone syarat niku, Mbah, nggih. Jentul jenengan niku syaratnya minangka sewan niku lho, Mbah.
1: Iya, iya, iya. Suwun lho, ya.
0: Wis ditiwakine, Mbah.
1: Suwun lho, ya.
0: Nggih, Mbah. Nggih, salami damel sedaya, Mbah, nggih.
1: Iya.
0: Muka-muka sehat selalu. Kulo dhewe nggih mboten, Mbah, kulo paringi sehat, Mbah, nggih.
1: Iya, iya.
0: Banar rezeki, Mbah.
1: Amin, amin.
0: Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbah. Dateng warunge pecel nika wonten oseng-oseng boyo. Wonten, wonten Bu.
1: Wis ndek piye?
0: Matur sembah nuwun anyelir.

0: Astuti matur sembah nuwun uga. Nggih, Mbak, kula nggih titip salim mawon. Wis jen cocok kanyane ya. Akeh dulur-dulur sing padha iki wis midangetne, padha mirengke, padha mlebu warung pecel karo spesial terong gendruwo karo welut lonjoran. Oh, matur sembah nuwun Mbak Sasa sing ana ning Sumberawan. Judulnya lagu niki napa lah? Ini kok Banyuwali, Banyuwali mandeke ning segara. Sugeng injang sarapan pecel.
1: Aku urip.
2: Pambrebek iki tanggane diantar. Sarapan pecel. Wong urip.
0: Follow.
2: Yen urip, ayo sarapan. Bain demen wes nyepakkan.
0: Basane iki dipaksa nyepakkan. tapi yo ora apa-apa, jarkan.
2: Iya, dijarkan ya, Mbak. Soale kan harus anu, yang A yo A,
0: lah.
2: B yo B.
0: Terus yang dijual kan ikan kelatak. Karo ikan terus, badar.
2: Iya, sing makane orange

0: Sugeng siang. Hai juga. Ini kini mbak kono kacek sajam mbak.
1: Yo.
0: Kono bisa awan.
1: Gak, kacek ini kini medit kono rangun lho Don. Repot aja reki rek.
0: Wingi ini kunjenengan lah ura-ura. Ayo ya. Patron. Kula lho terus keturun mbak.
1: Jembek.
0: Kula keturun nebok ngajeng nih lho. Kunjenengan liwat kula mboten semerap.
1: Jembek Don. Makanya pas aku lihat ono lemet. Tibane awakmu tak turu.
0: Nggih enten mbok ngajeng iku tembok pasar ngunut mriku lho kula niku
1: ini
0: engko bae lek mbah ndemen biasa teko dodoan engko wis mambu sarunge engko aku yang tangi
1: iku sik enak ton awakmu ngono barang aku ki patrol ya dadi Gus Lurah ana wong ki malah ki aku ki mlebu mimpine aku ki nang jero mimpine wong kuwi.
0: Alah, ngerti aku nek suka mlebu.
1: Suwon-suwon,
0: suwon mimpi iku. Oh iya, ayo.
1: Aku mlebu kemule ngono ah.
0: Abang nusul ngono ae, mlebu mimpine. Duh. Nusul turu ngono lho, Mbak.
1: Hus, ora apik ngono kuwi. Aku ki nun sewu, mas yo tuwa dodolan ngene iki aku gelek ki mlebu mimpine wong-wong kuwi. Gelek aku tuh.
0: Kula nggih percaya tapi aku lho ngeten aku tak besang turu nek kene kok bae pas klebonan Mbah Demen.
1: Lho
0: ora mlebu.
1: Lho awakmu gak kerasa atun.
0: Lha kok aku kula ngeten kok ora mlebu-mlebu ya ki Mbah Demen ya,
1: iki lho ngeten. Angel.
0: Kerasa kan.
1: Angel to.
0: Angel.
1: Arek iki rek njuk dipeding.
0: Anu mbah, lae wis sepo ngono iku masih mlebu metune wong ki ora patek. Anu, ora patek selikur likur mbah wis.
1: Iya.
0: Masih selawe ya wis ora apa-apa.
1: Oh, ngono. Ga eling, heh?
0: Mboten. Ya, ya ora krasa ya wis ora eling lek wis
1: jembek. Jembek ya. Iling-iling ngoton. Awak iki wis umur.
0: Lah nggih, kula ngeten. Awak wis umur, manuh wis satun ngono. Durung iki.
1: Ngerti ya, ngerti ya lek umur-umur ngene wis minu anu paus.
0: Meno sama.
1: Oleh salam saka Khadijah iki lho, wong kowe salam.
0: Oh. Dalame pundi niki Madura?
1: Lah aku lek iku dulurku ngono aku wis seru ton. Arek iki rek. Lah iki pelanggan pecel kok malah kowe takon iku daleme pundi? Lah lek aku ro sama mane mbahmu rono wis tak disiki.
0: Panemu.
1: Loh, aku ton.
0: Gong. Gong.
1: Oleh salam uga iki saka Aceng. Ngene iki
0: kerinan. Oh, Aceng.
1: Kerinan.
0: Lah nek wong anu kene iki sedang berdua kok. Oh, nusul cengisan.
1: Kayak penyanyi nih anu ku lho, Edi sapa Edi Sud sedang-sedang saja.
0: Anu Aceng?
1: Ya kowe.
0: Oh, ya kok ngerti? Kok ngerti ya, Mbak?
1: Loh, aku iku.
0: Kene ya lek kono.
1: Piye kowe iki dodolan apa anu sik prei?
0: Ala Mbah golek nganu nggih saden mawon golek cuwano Mbah. Tapi masih yo nganu kudu sing sabar ngoten. Kula sadian saniki ngan mboten kados kriyen, Mbah.
1: Wah, lele saiki sadian saiki terus padha karo biyen wis mambu kabeh ton awakmu. Arek iki rek aja ngakali mbahmu.
0: Mbah yo cerdas-cerdik.
1: Loh. Lah ngono wong apa titip gorengan terus kon ngedolno 2003 ngono ae aku iki protes kok.
0: Nggih anu Mbah, lek nganu wong kaku ngopo kena dingge patokan, Mbah?
1: Ya lek sing dikei patokan iki ya mesan ton awakmu iki.
0: Lek wong kaku mboten saged nggih.
1: Lah lek wong
0: kaku saiki nganu.
1: Ya eman patoke lek wong lanang.
0: Dikei jaminan ya enggak kena. Nggih patokan ra kena.
1: Ya eman patoke ton.
0: Kula nganu mungkin menune sing metik-metik mawon
1: lembut-lembut. Sik, hop. Hop. Kok iso ana menu metik iki lho.
0: Lah sing lembut kan.
1: Oh, ya. Anu, iki ana 15.000 iki to.

0: bayar 15 iki, Mbak. Oleh nganu.
1: Ya susu ana, susu ana.
0: Nggih, tak susu isik nggih.
1: Iya.
0: Matur nuwun.
1: Heeh, matur nuwun.
0: Iki lho, Mbak, golek tuan, golek nganu.
1: Iya, iya, ora apa-apa. Di anu sinambi ton, sinambi.
0: Nggih, ya nandur jahe ning kuburan, ya nyambut gawe ya hiburan.
1: Kemarin
0: nandur jahe ning ngarep omah. Ya nyambut gawe ambek lumah-lumah.
1: Kajane ngono lek aku iki ya nyambut apa iki ngandut jahe nang kuburane kok plawur aku yang ngono.
0: Ilang ge.
1: Ki oleh salam.
0: Kene ya lek kono.
1: Oleh salam saka Lawak Dara, Tun.
0: Lawak Dara.
1: Heeh, Lawak Dara. Apa ah iku anumu ah? Gebetanmu ah. Jembok ya.
0: Gonggon ngelirih malah no di bianterne. Lawak Dara iki pundi ya, Mbah?
1: Duh. Ono kok ana alon-alon. Lawak Darae gak ro.
0: Lawak Dara niku nganu niku pagupon niku ah.
1: Ya, pagupan omahe Dara. Melok nipon. Ya.
0: Lek anak wong muda mesti moro.
1: Suwun, Tun. Suwun.
0: Kan Dara niku.
1: Aku kok
0: nganu.
1: Aku eling-eling, Tun, aku ning Temas wingenane mbalik pekarane ana anu ODGJ mliwat dalan iku gak ora katik klamben.
0: Lho nek kula niku, Mbah.
1: Awakmu ta, Tun?
0: Nggih kula.
1: Oh, rungono aku balik, Tun.
0: Lah kok sampean tandani ngene kok ambune niku kok kaya bandemen nang
1: lang,
0: buai kabeh klambi-klambiku, Mbah. Wis kabeh wis lemah. Ya niku aja disangka wis liya lho, Mbah. GGC napa-napa. Niku nganu kula mancen anu memamerkan sesuatu dadi awak cek ketok bodine lho, Mbah.
1: Ora ketok
0: bombo.
1: Lah, prasaku
0: gilik.
1: Prasaku lek manekin.
0: Manekin?
1: Ya manekin wadahi daster iku lho, Tun.
0: Kula, Mbah, pokoke ketok kinclong gek mingis-mingis lho, bokonge ombo terus ana wayu denok debleng kula. Oleh digece kan rambutnya wul-wulan iki rambut kula wingi niku kula rol.
1: Aku wis seru, Tun. Rambutmu sih, rambutmu sih.
0: Nggih, niki. Yus pokoknya kuwape mas ya ta rambut mekarek titik ngono tapi ini kulorol. Nganu saloknya kulolongi ya Mbah, rambut-rambut ini kulolongi.
1: Makanya
0: wong golek bodolan rambut tok.
1: Makanya ning Temas iki terkenale kowe iki putri swidak loro. Ya ta. Rambutnya kari swidak, untune kari loro.
0: Makanya kula lek nganu napa niki lek menu-menu ngoten kula golek sing metik-metik mawon ben
1: kurang
0: anu.
1: Cek ngiles
0: sik. Wong tuwa karek loro lho, Mbah.
1: Iya iya.
0: Lha lek umure ngono pancen ya wis akeh ning kene anu. Ketokane lek didelok teko dodoan payo.
1: Iya piyo? Piyo? Kaya anak Krakatau sing bledos. Wis seru aku. Arek iki lek. Kaya karhutalae lho, karhutala. Ya. Gunung sing kobong awakmu temenan nek teko doan. Morop, Tun, morop.
0: Morop, morop lek. Ngono lho wong dadi niki urip iki santai ae.
1: Aku sampe ngomong ngene. Aku sampe ngomong ngene. Lah iya, iki Kemamang apa Sumiaton aku yang ngomong.
0: Kemamang yo lek bedhug derder iku, Mbah. Iku apa, Mbah, lek bedhug derder anu jenenge apa ya, Mbah, sing kewer-kewer gawe jarik lurik. Kewer-kewer. Apa iku ya jenenge wewe gombel, Mbah iku?
1: Ya, anu lek wewe gombel gak gawe jarik, Tun, repot ae.
0: Oh, ya wewe.
1: Lek mlayu ki yo kesrimpet-srimpet.
0: Wewe, leleke Temamang niku kan dalu nggih.
1: Iya, sing kaya geni kuwi, Kemamang.
0: Oh, lah jenengan kok ketok wireng bles ngono apa, Mbah iku?
1: Gendruwo, gendruwo, Tun, gendruwo. Arek iki rek. Repot ae.
0: Mangkane angel bedane lho Mbah kula pas ketemu ireng-ireng iki sing bandemen sing ndi aku ngono. Dadakno anu ireng ireng deles ngono. Mae to manung guyu ketok untune paute lha iku baru kula nembe semerep lekne bedane antara wong ambek gendruwo.
1: Sajane kowe iki lek bedakno iki ora usah kok pandang, cekelen ngono lho, adoten. Golek. Kok kari ngomong.
0: Lho, kepingine sing aneh-aneh. Kepingine
1: ngono. Bukan kepingin. Lek bedakno ngono, aku masih bengi-bengi liwat ngono ya nun sewu ana krembu-krembu
0: ta. Ya lu dicekel.
1: Lho, tak odot.
0: Ngerti aku.
1: Wong iki kaya mbahmu iki ngerti. Dadi lek dicekel ngene iki terus diodot iki suarane rada tuwa, ya ta? Utawa suarane iki ngene, oh iki wong lanang. Nek misale marah. Aduh, ngene iki marah wong wedok.
0: Ala ngerti aku.
1: Aku yang ngerti to. Aku yang ngerti.
0: Pengin dicekel diodot, padheke golek sasaran. Wong kene ya lek kono.
1: Suwonten, suwonten.
0: Bolak-balik liwat. Nganu mari ngono ireng, mari njaluk dicekel. Liwat. Liwat nah. Wes bae.
1: Lha sapa ngerti oleh gagak wong padha ireng iki.
0: Anu ae Mbah Kulong kene anu jalan aturi anggrek kuning lho Mbah.
1: Oh anggrek kuning. Iki ana anu Mbah.
0: Kuning.
1: Oh iya iya anggrek
0: kuning. Kuning kok kuno.
1: Ha iya kunone kuning. Oleh salam saka Sasmita Yuda. Matur semana.
0: Oh niku Sasmita karo Yuda dados setunggal ngoten Mbah.
1: Kayake garwa kinase.
0: Oh garwa nggih. Matur nuwun sanget. Salamipun nggih niki nganu gojekan ndak nganu nggep padhas hiburan kersane umure rada dawa kek cepet sik panggah semringah senaos sampun sepuh umur kula meh 200 kurang.
1: Tun.
0: Tapi niku kula sing genyeng.
1: Tun. Dalem. Awakmu aja hake-hake lek ngono kowe iki nggawa umur iki aja hake-hake.
0: Lho, 200 Mbah, kurangi mek 100 piro ngono tok.
1: Sing
0: wong-wong sangkano anu.
1: Ya ngomong
0: anu serakah nggawa umur akeh.
1: Ngomong lek.
0: Tapi anu. Kula masih umur tuwek ngoten tapi kula lek kon mlangkai gunung kon nganu isih iso. Iya, kene yo.
1: Tapi kula tapi saumamane kowe iki anyane bener. Sak tuwa-tuwamu iki kon nglangkai gunung iki isih iso. Ning ora iso nglangkai beduk awakmu tenan.
0: Buaduk dekek ndek kono le mlangkah piye wong bernanjuru masjid gae anu dicepetne. Dicepetne biasane ngono ya lek nganu barang digantung gae kemlewer ngono gak dicekel cek diodot. Wong barang cepetne ning kono.
1: Sik, basamu ki basa wong planet apa basa piye ana di anu klewer barang ki? Ki. Oleh salam saka Ki Mang Sasmita Yuda ki putranipun anu sapa Mama Yuda ngono lho.
0: Oh, putrane Mama Yuda. Lho Mama Yuda anu tasik teng rumah sakit ta?
1: Kayake ngono to. Niki balak-balik mlebu metu ning rumah sakit.
0: Nggih mlebu metu rumah sakit kula sajane nggih nganu. Ateng kula cegat oleh ning kapan lek arep tak cegat lek ngarepe rumah sakit kono.
1: Tapi mending mlebu metu rumah sakit timbang mlebu metu pasar Among Tani, Ton.
0: Nggih, nemen tambah-tambah anu angel dandanane wis.
1: Sumpah ya.
0: Usah lek mlebu mriku.
1: Sumpah ya.
0: Budal bengi. Budal bengi mulai rawan budal nae alah.
1: Ngono. Aku
0: gak ngono ae lah ditekoni.
1: Aku
0: to. Anu lho to aja liwat kono. Kepingin ilang mlebu pasar ilang wis iki. Gampang.
1: Sajane aku sajane aku lek mlebu pasar iku yo seneng-seneng ae. Kadang-kadang wong-wong iki bengok-bengok ku lho to aku iki diarani wong iki. Wah, anu waduh ana wayahi.
0: Lho, kena sing anu nih kalau, anu apa iku mutel kalau seneng
1: ya, suwonton, suwonton.
0: Anggit kene, anggo mutel kau wapong anggit kene jenengan.
1: Wong sing ngutilan kowe kok malah kowe nudi mbamu. Aku ki meh nyopet, anu kok nyopet. Aku ki meh blonjo ning pasar kuwi, wong. Anu Ton, koe sampamane iki mang anu pesen anggrek kuning terus mareng ngono terus salame yo wis terus lagumu yo wis Karyo apa nih ya, Ton? Bayar, bayar.
0: Kowe mangane ya wis. Terus lah kok ora kroso ya wis, Mas.
1: Padha, aku ya ora kroso. Arek iki rek.
0: Moro-moro raro kaitane raro moro-moro wis mari buyar.
1: Ya, wis.
0: Lho, apa iki, Gung?
1: Gung. Wis 3 menit ae.
0: Lho, wis 3 menit to, Mbah?
1: Wes.
0: Ora aku wes. Wes lah lah. Wis nanggep metu wae, Mbak.
1: Ya, wes.
0: Aku sing metu.
1: Jembuk ya.
0: Ora medal nggih, Mbak.
1: Iya, iya. Ya suwun.
0: Nggih, matur nuwun sanget salame kagem sedoyo ya kene.
1: Iya, iya.
0: Ora tak teluki siji-siji wis awan wong.
1: Nanggep
0: sarapan. Pesen kula lho, Mbak, anggrek kuning.
1: Iya, iya. Ya suwun.
0: Makanane sing metik.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Nggih, matur nuwun, bae seger waras sehat.
1: Amin, amin, amin, amin, alhamdulillah. Bapak Ibu para pamireng, kita jam 8 petang dosa setunggal menit menika. Lersan tasik sareng-sareng kalian kula bandemin sobo lepen. Jogorogodono rasa sundul langit. Rayu-rayu kagem panjenengan ingkang nembe pinarak.

matur sembah nuwun ugi Bapak Suharnata Bursang. Sampun nyengguyo Kang Hartono tajinan kuwi derek kula. Nggih matur sembah nuwun Kang Hartono. Bapak Dar matur sembah nuwun.

0: Pancinipun menika nggih tabuh 8 petang dosa 6 menit to gangsal menit menika monggo kula tasik wonten kula sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan wong urip, senenge
0: sugeng. Kene yo angel
1: teh. Mulai suara iso masuk.
0: Lah iya ki kudune yo sabar.
1: Penggemar akeh mangke.
0: Ya iya kuwi ten alhamdulillah.
1: Mosok Banjarmasin, Brang, Papua. Kalimantan, Sumatera,
0: ya, ikut ya.
1: Semuanya. Titik-tok, waduh.
0: Kang Udin barangki. Titik
1: semuanya, ini Bunda Riatin, bisa masuk loh. Wangil masuk. Wah,
0: temen nanti.
1: Pada elek masuk nang bandemen, bisa aku mbak suargo, betul?
0: Hup, betul.
1: Sarapan, petel, eple, genyes, bandemen.
0: Oh, kandul-kandul Riatin.
1: Epre kenyes bandemin.
0: Kandul-kandul riatin.
1: Epre kenyes bandemin.
0: Aiki kandul-kandul kowe ta. Aiki kowe oleh salam, Dok.
1: Awak iso masuk.
0: Awak mulai salam, Dok.
1: Teng-teng, berarti iso masuk lho, senengi-senengi. Grandong, Pak Grandong aku iso masuk, senengi-senengi. Hore. Pak Granto sudah semua, tek watuk. Aja lali. Kencur. Sapang, jahe sapang, kunir sapang diparut, dicuci bersih ya, terus dikai garam sedikit aja. Isu awan sore
2: ini langsung
1: sembuh.
2: Perhatian, perhatian.
1: Betul?
2: Saudara-saudara, perhatian, perhatian.
1: Apa kok perhatian, perhatian ada apa?
0: Pengumuman.
1: Pengumuman apa itu?
0: Pengumuman kalau yang datang ini adalah artis ibu kota.
1: Ibu kota. Hai temanku semuanya di TikTok, Putra Gilang, iki lho Bunda Raten, tak kei julajuli ya. Tak kei julajuli, minakan semuanya nge, pendengar sing tak iki sing. Belum sing yang mendengarkan. Jamune jamu kurma.
0: Ding ding ding ding ding ding.
1: Jamune sabar lan narima.
0: Betul.
1: Dene wong kudu sabar lan narima, nggo dikai penyakit ya sabar. Jangan tergesa-gesa, jamu Jawa wong Jawa kudu jamu Jawa. Cok, nang rumah sakit di apotek iku ae entek dhuwit,
0: betul lah. Betul.
1: Hei temanku semuanya, saya lagunya ikut aja karena wis jam songo kurang 10 menit.
0: Bener ten, bener.
1: Lagunya ikut aja. Ayo, kok lembah demen anu berot, anu kulo lagu desing berot tuh. Ayo, he, bunda ten berot di kamar kan lembah demen. He. Ayo berot semuanya.
0: Ya ten, suwun ya, ten.
1: Nanti yang diputer apa lagunya mbak?
0: Iki sing tak puter tambane ati ten, tambane ati.
1: Oh tambane ati, iya tambane ati. Bunda Ten kan tambane ati, betul?
0: Betul.
1: senengi.
0: Aku yo senengi.
1: Aku sama masuk loh, Gusri Purnomo, Gusri Gati, Gusri Utami, Gus. Ayo Bung Gege, Pak Gege, Gusri. Pak Ngeke gak tahu anu sih, Bu Ngeke gak tahu hadir ada apa. Kayak Pak Carik, Pak Carik satu, Pak Carik dua, Pak Carik satu ada apa, gak pernah masuk. Ya, semuanya ya.
0: Ya, wes.
1: Yang di Kalimantan, di Jember, di Surabaya, di Kalimantan.
0: Suun ya, Ten.
1: Di Papua. Semuanya pendengar yang bandemin. Bunda Ratna sudah mentingkring dulu ya.
0: Ya,
1: di sehat-sehat. Surabaya, Jember, Jakarta ya, semuanya ya.
0: Sehat-sehat.
1: Jaga kesehatan ya, karena ini musim jangan makan, jangan minum es ya temanku semuanya. Minum air putih 18 sehari itu lah mbak.
0: Betul. Suwun ndok.
1: Ya, sampun matur nuwun. Assalamualaikum, dadah lala.
0: Dadah pu, waalaikumsalam.

Bapak Ibu, para pamireng. Nek medal sampun boten nyekapi anggon kula niku sadean pecel. Wonten ing adicara sarapan pecel enjang menika kula pamit rumiyin. Benjang panggih malih. Wonten pada jam yang sama wonten propes kawan. Radio RRI Malang. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Saudara pendengar, Polresta Malang Kota masih mendalami dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang. Hingga Minggu 27 September 2026, polisi menerima 4 laporan terkait dugaan kekerasan yang telah menimpa siswa SMPN 18 Kota Malang dan meminta keterangan dari ke-8 anak yang dilaporkan menjadi korban. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Setiawan Adi Prihartono melalui Kasih Humas Ibda Lukman Sobikin mengatakan penyidik juga telah melakukan pemeriksaan medis terhadap kedua anak di Rumah Sakit Saiful Anwar RSSA Malang. Empat laporan polisi tersebut masing-masing bernomor LP/B/292/9/2026 dan LB/B/293/9/2026 yang diterima 25 September 2026. Dua laporan lainnya diterima 26 September 2026. Seluruh laporan terkait dengan dugaan kekerasan yang terjadi di gerbang utama SMPN 18 Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lawawaru, saat siswa memasuki lingkungan sekolah pada Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut bermula ketika MPA berbaris dan menyalami kepala sekolah saat mendapat giliran korban mengaku kerah bajunya ditarik dan telinga kanannya dijewer. Setelah terjadi percakapan mengenai pakaian yang dikenakan, MPA mengaku pipi kirinya ditampar 2 kali dan bahunya didorong. Usai kejadian, MPA mengaku mengalami pandangan kabur dan berjalan sempoyongan sebelum mendapat pertolongan dari pihak sekolah. Ia kemudian mengikuti kegiatan sekolah sebelum diarahkan beristirahat di UKS dan dijemput keluarganya. Selain MPA, penyidik telah meminta keterangan dari 7 anak lainnya, yaitu RAF, MF, RTI, ZYP, BAD, AFM, dan UW. Penyidik juga telah melakukan visum terhadap MPA dan RAF di RSSA Malang. Hasil pemeriksaan medis masih dikoordinasikan dengan pihak sekolah untuk melengkapi proses penyidikan. Polresta Malang Kota memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan kepentingan dan perlindungan anak serta asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan.
1: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Setengah 100 kasau kamu tiga radio Republik Indonesia Malang program 4 kata memerang wilujeng enjang langsung kami tengah takkan adi joro catur laras kalian kulo aji santo soang kang rejeng di panjang dengan engkau tangan tinter meniko antos pari punan yang adi joro lan mangkin jauh tak bersebelah siang panjang dengan catur menidang takkan adi joro jagongan UMKM gitu. Cinta nalar sumbernya Mas Haji, kita sih rahasia. Bagi baca dengan sakit, midang ngatakan langsung, gih. Lan, mirsa nih, ing YouTube channel RRI Malang, ing RRI Malang official. Kalian nencang-nencang pelaku UMKM ing Malang Raya atas pada atas.

Makaryo, sugeng makaryo. Mugi no pegang panjenengan. Tindakan, dados berkah, dados.

0: pengawasan napa ingkang panjenengan ngarepaken nggih.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
5: Good, good, good.

0: Wind Scrower terus berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Ban Scrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jungkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bos. Sporteko.
0: Sang Ban Scrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
6: Makaten kalau mau lampai pun sambur mejo ketiganya sambur paripurno. Tening kan masih bersambur mampah pejo ongko sekamah. Ini masalah kejer pulau anu pasrah semar. Ingan baku sumonggo kita sambil lintak. Bapak mau kena sambur. Atur semarut.

0: Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kekinian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Edisi hari Senin 28 September 2026. Seperti biasa setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para pelaku UMKM yang berada di Malang Raya. Hari ini kita kedatangan cowok keren karena beliau adalah marketing dari Good Cafe and Resto Turen, Kabupaten Malang. Kita sapa dulu ada Mas Umbar Widiatmoko. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas.
0: Gimana kabar nih Mas Umbar?
1: Sehat-sehat alhamdulillah.
0: Sehat ya alhamdulillah. Oke, nah Mas Umbar ini adalah divisi marketing ya?
1: Iya,
0: divisi marketing. Dari Good Cafe and Resto Turen. Kalau boleh tahu, Good Cafe and Resto Turen ini lokasi tempatnya di mana nih?
1: Lokasinya di Jalan Salak, di pertengahan kota Turen ya, tempatnya di belakang RS Bogor.
0: Udah lama resto ini?
1: Hampir 4 tahun, tahun ini 4 tahun.
0: Hampir 4 tahun ya, oke. Dan apa yang panjenengan tawarkan di resto ini nih Mas?
1: Iya, terima kasih sebelumnya. Good Cafe and Resto di Turen ini salah satu resto yang menyediakan Chinese food ya. Tapi kita tidak hanya menu Chinese food aja yang ada, tapi mulai dari seafood kita juga ada, menu lalapan juga ada. Terus kita juga menyediakan tempat untuk private room untuk rapat, untuk wedding dan lain-lain, itu kita sediakan semuanya.
0: Oh gitu. Nah ini kan di Turen ya.
1: Iya di Turen.
0: Notabene di kabupaten ya. Biasanya kalau menu-menu yang Chinese food gitu, menu-menu yang kekinian itu ya beradanya di Kota Malang.
1: Betul.
0: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan.
0: Kenapa ini Good Cafe dan Resto ini meliriknya di Kabupaten Turen? Di Kabupaten Malang
1: di
0: maksudnya?
1: Di Kabupaten Malang
0: iya,
1: ya.
0: Di Turen ini?
1: Karena di Turen ini kan kebanyakan kafe ya.
0: Istilahnya
1: kafe karena mayoritas pelajar itu ngumpulnya di Turen. Dari
0: gitu.
1: Malang Selatan, daerah timur, selatan itu ngumpulnya di Turen. Nah kita mungkin kalau kafe-kafe itu sudah banyak kalau di area Turen. Nah kebetulan kalau untuk yang resto lebih ke family itu masih jarang. Nah mungkin dari ownernya juga pertama lebih ke arah situ. Jadi kita mau istilahnya ngundang di sisi lain lebih ke family-nya yang kita tarik.
0: Oh gitu.
1: Tapi dari namanya aja kan Good Cafe and Resto. Jadi kita juga menyediakan kafenya, juga ada restonya. Selain family-nya juga di kafenya kita juga dapat nih. Jadi anak-anak muda bisa nongkrong dengan
0: teman-temannya gitu ya. Oke. Tapi family juga bisa. Biasanya kan kalau family kebanyakan ya family aja. Untuk anak muda aja.
1: Nah, kita mau seperti itu lah.
0: Gitu ya. Jadi rangkul semuanya.
1: Rangkul semuanya.
0: Ya. Dan ada medsosnya nih Mas.
1: Medsosnya ada.
0: Ya,
1: medsosnya kita ada di IG sama TikTok. Good Cafe and Resto.
0: Oke, jadi untuk pendengar Anda bisa melihat, bisa ngelirik ya, ngulik di medsos dari Good Cafe and Resto. Dan siaran kita di siang hari ini juga disiarkan langsung di YouTube channel RRI Malang dengan nama RRI Malang Official. Jadi kalau ingin tahu Mas Umbar ini, nah ini orangnya. Kalau dulu radio kita cuma bisa mendengarkan, nah sekarang bisa juga menyaksikan ya Kak. Kembali lagi nih di Good Cafe and Resto. Ini kan istilahnya usaha kuliner ya kan, dengan berbagai macam ya pasti banyak kompetitor gitu kan.
1: Betul,
0: nah
1: betul,
0: gimana caranya Good Cafe and Resto ini menarik customer, menarik pelanggan, dan juga mempertahankan bisnis ini tetap konsisten, bahkan kalau bisa tambah maju. Iya,
1: yang pertama sih kita dari venue, ya kita venue memang berbeda dengan tempat yang lain.
0: Yeah.
1: Yang kedua dari harga ya.
0: Nah,
1: dari harga memang kalau biasanya kalau family itu kan biasanya lebih ke menengah ke atas.
0: Yeah, nah, betul.
1: Semua kalangan bisa. Jadi mulai menengah ke bawah sampai menengah ke atas kita bisa rangkul. Terus yang ketiga kita kerjasama. Jadi kita kerjasama dengan berbagai instansi, mm-hmm. berbagai lembaga. Jadi dari sekolah-sekolah di daerah Kabupaten Malang, mm-hmm. nah itu dari kelurahan, mm-hmm. nah itu biasanya kita rangkul untuk mengadakan acara di situ. Nah kita kan ada juga ruangan yang memang kita sediakan untuk rapat.
0: Ada aulanya gitu ya.
1: Ada aulanya. Jadi kayak guru-guru mau rapat, mau ada acara, kita rangkul di situ. Jadi kita sistemnya kerjasama. Jadi dengan pembelian sekian sudah free pemakaian gedung dan lain-lain. Nah, kita ngerangkulnya di situ.
0: Oke.
1: Salah satunya.
0: Salah satu cara gitu ya. Untuk apa namanya menarik minat dari pelanggan.
1: Jadi
0: ya.
1: Kita tidak menunggu bola saja, tapi kita juga menjemput.
0: Menjemput bola.
1: Karena
0: ya.
1: Kalau saat ini kita menunggu bola saja ya, apalagi dengan kompetitor yang sangat banyak di Kota Tulen.
0: Ya.
1: Ya. Mohon maaf, mungkin tidak bisa bertahan lama gitu.
0: Iya. Seperti ya namanya itu. Usaha pasti ada kompetitor.
1: Betul.
0: Nah, dari Good Resto dan Cafe ini juga punya cara tersendiri untuk menarik customer ya kan. Untuk aula maksimal untuk kapasitas berapa orang nih?
1: Untuk aula ini kita tergantung dari acara dan penataan kursi sebenarnya. Kita bisa sampai 100.
0: Bisa sampai
1: kapasitas 100 orang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Cuman kalau misalkan dengan penataan yang sekian itu bisa 50 atau sampai 75 gitu. Cuman maksimalnya 100 lah kalau itu private roomnya gitu.
0: Ah gitu ya. Jadi
1: tapi kalau di luar
0: 100 orang itu luas besar ya.
1: Luas.
0: Iya, untuk rapat besar itu.
1: Betul. Ya, tapi okay. Kalau yang di luar ruangan indoor itu kan ruang indoor ya. Di luar ruangan indoor kita bisa sampai 200 300 bisa.
0: Fasilitas dari aula apa aja yang didapat?
1: Fasilitas dari aula yang tentunya private room, jadi apa namanya ruangan privat, terus ruangan ber-AC, gitu. Tentunya juga apa namanya segala fasilitasnya dapat, mulai dari soundnya, terus mic dan lain sebagainya, meja kursi itu sudah include semuanya.
0: Gitu. Oke, jadi enak tinggal datang aja ya.
1: Iya, tinggal datang aja nanti langsung menyaksikan langsung ya.
0: Bisa,
1: survei lokasi langsung.
0: Survei lokasi, tinggal datang orangnya sama materinya, semua sudah ada, fasilitasnya sudah terjamin gitu ya.
1: Dijamin paling jadi, paling best lah, paling murah ya.
0: Paling murah yang ada di Turen ya
1: di
0: kan.
1: Turen. Nah,
0: saya lihat di IG-nya juga kayaknya ada acara buat wedding juga
1: wedding.
0: Bisa ya.
1: Wedding bisa.
0: Oke, keren nih.
1: Insya Allah sih di bulan November ini juga kita ada wedding lagi.
0: Kalau wedding ini juga include sama apa menu dari resto juga?
1: Iya, betul.
0: Enak
1: kita deh. Menyediakan venue-nya juga, menyediakan catering-nya juga. Terus juga kita ada paket All Star ya. Paket All Star itu semua venue bisa lewat kita. Jadi istilahnya customer ini tinggal bersih saja. Semua apa namanya? Apapun yang berhubungan dengan keperluan wedding kita yang bantu uruskan.
0: Oh gitu. Wah, enak.
1: Jadi tinggal datang, pulang bawa uang gitu.
0: Iya, biasanya kalau mau apa pernikahan, mau wedding udah ribet ya kan.
1: Iya, ribet.
0: Cari catering sendiri, cari gedung sendiri. Nah, di sini udah include semuanya.
1: Include semua kita bantu sampai VIO-nya juga kita bantu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi apa meringankan tapi juga membuat suasana yang apa ya istilahnya sakral ini tetap terjamin gitu ya.
1: Bisa berjalan.
0: Oke. Nah, untuk menu andalan apa ini?
1: Untuk menu andalan yang pertama kita ada gurame bakar. Nah, karena kan menu gurame ini masih jarang khususnya di Kabupaten Malang.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Karena kan apalagi di resto gitu. Terus di, kenapa kok bisa andalan untuk guraminya? Karena di kita fresh guraminya, jadi tidak bukan kondisi ikan mati.
0: Jadi kalau ada pelanggan baru
1: ambil dari kolam.
0: Ambil dari kolam. Nah, mancing dulu nih enggak? Enggak, kan ada juga resto yang apa namanya tempat makan yang pelanggannya mancing dulu gitu.
1: Enggak sih, kita
0: enggak.
1: Jadi kita bantu untuk
0: ngambilnya.
1: Jadi apa namanya? Tapi ikannya fresh hidup.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya? Karena fresh itu, jadi secara rasa dan lain-lainnya juga unggul.
0: Oh, beda mas, kalau misalkan ikan yang istilahnya mati atau dibekukan itu, tapi kan nggak fresh gitu ya.
1: Fresh.
0: Dengan yang ikan yang baru diambil dari kolam itu beda.
1: Itu beda.
0: Oh, dirasa beda.
1: Rasa beda. Pertama tekstur dagingnya pasti beda. Yang kedua biasanya ada cenderung bau tanah. Nah, dari dagingnya itu bau tanah. Kalau di kita dipastikan tidak bau tanah. Itu terus apa namanya dengan harga yang terjangkau. Dengan bobot hampir 1 kilo.
0: Wih, 1 kilo?
1: Hampir.
0: Bisa buat 2-3 orang ya?
1: Bisa 5.
0: Okay,
1: nah, itu, okay. Itu yang menu yang paling andalan itu kita ada di gurame. Yang kedua ada di seafoodnya. Nah, biasanya kalau mau seafood campur kan kadang mau ke kota dulu nih.
0: Yeah.
1: Nah, jauh di kita juga bisa menyediakan seafood campurnya yang ada kepitingnya, ada apa namanya kerangnya gitu.
0: Yeah,
1: itu
0: yeah,
1: di kita
0: yeah,
1: sudah menyediakan
0: yeah, yeah. sih. Oke, okay, jadi buat apa namanya telur-telur teman-teman yang ada di Kabupaten Malang, khususnya mungkin Turen dan sekitarnya ya.
1: Turen dan sekitarnya.
0: Dan sekitarnya daripada jauh-jauh ke Kota Malang. Nah, ini iya, ada nih.
1: Ada nih
0: di Turen di Good Cafe and Resto. Kalau misalkan di map sudah ada ya.
1: Sudah.
0: Tinggal nyari, Good Cafe and Resto Turen pasti langsung, pasti dapat langsung, langsung ya. Dapet, oke. Ya. Jadi apa menarik ini mendengar karena ya biasanya orang kalau misalkan kita mau sesuatu yang mungkin modern, kita harus ke kota, kita harus ya menempuh jarak agak lumayan jauh gitu ya.
1: Betul.
0: Belum lagi kalau keburu lapar.
1: Kalau ya, laparnya gitu masih bisa dijangkau. Nyidamnya ini loh.
0: Nyidamnya, terus macetnya. Nah, di sini ditawarkan di Good Cafe and Resto Turen. Buka mulai jam berapa ini mas?
1: Kita bukanya setiap hari, jadi mm-hmm. tidak pernah tutup. Mm-hmm. Ya, setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam.
0: Oke, okay. Jadi jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tanpa ada tutup ya?
1: Tanpa ada tutup, setiap hari buka.
0: Wih, setiap hari buka nih, keren nih. Baik, untuk pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin tanya-tanya langsung bisa di 404504 atau bisa WhatsApp di 081-555-691-053 bersama dengan Mas Umbar Widiatmoko, marketing dari Good Cafe and Resto Turen. Dan sudah berjalan 4 tahun, bisa dibilang ini sudah punya pengalaman yang tidak diragukan lagi gitu kan. Dan ini memang konsepnya dari awal untuk semua kalangan atau berkembang dengan berjalannya waktu ini Om?
1: Kita konsep di awal di restonya sebenarnya.
0: Oh restonya malah ya, kafenya itu perkembangan gitu ya.
1: Ah, gitu. Karena kan memang daerah Turen ini kota pelajar, jadi memang banyak anak muda. Nah, jadi kita kembangin, selain kita bergerak di bidang restonya, kita tarik juga anak mudanya untuk daerah untuk kafenya itu.
0: Oh gitu, jadi untuk kafenya ya. Ini berarti untuk kafenya juga menu bisa berkembang menurut tren dong?
1: Iya, kita menunya ini sesuai permintaan pasar lah. Nah gitu, jadi kita juga masih buka istilahnya gini, namanya customer ini kan banyak permintaan ya.
0: Iya betul.
1: Nah jadi ketika datang ternyata ada menu yang memang masih belum kami sediakan, bisa request, nanti bisa kita juga upgrade misalnya gitu.
0: Nah,
1: karena kan kita juga apalagi sekarang resto dunia kafe ini sangat sangat familiar ya. Apalagi di tingkat kabupaten karena memang mau ke kota jauh.
0: Betul.
1: Jadi kita juga harus sering-sering upgrade ini untuk masalah menu ini tadi gitu.
0: Oh gitu ya. Oke. Dan kalau yang kalau boleh tahu yang sekarang yang lagi apa ya tren untuk di kafenya untuk menu anak muda apa nih?
1: Kopi sih.
0: Kopi-kopian ya.
1: Kopi-kopian.
0: Oke. Padahal kopi-kopi itu biasanya menu tuan ya.
1: Karena
0: sekarang malah
1: sekarang ini kopi datang hanya ngopi 2-3 gitu ya, jam gitu. Kopi yang paling ini.
0: Oke, baik. Tapi pasti ada kalau cemilan untuk yang cemilan anak muda, apa?
1: Kita banyak banget kalau untuk cemilan itu mulai dari tahu bakso, dimsum, gyoza, terus apa namanya pisang coklat dan macam-macam lah, french fries gitu itu banyak kalau untuk snacknya selain kopinya untuk anak muda. Gitu.
0: Oke, baik. Baik pendengar, nanti kita akan kembali lagi, kita masih ngulik ini ya, masih ngulik tentang Good Cafe and Resto yang ada di Turen. Tapi kita dengarkan dulu sebuah lagu untuk Anda, jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Aji Santoso dan juga ada Mas Umbar, marketing Good Cafe and Resto Turen. Nah, kita sudah sedikit banyak mengenal cafe Good Cafe and Resto Turen ini. Dan saya pada waktu kita break ada coba apa ngulik IG-nya, Instagram-nya. Waduh, ini makanannya benar-benar menggoda selera nih. Pertama ada pizza ya?
1: Pertama ada pizza.
0: Oh gitu? Sekarang? Gak dipertahankan atau gimana?
1: Bisa tapi by request aja.
0: Oh gitu? Pizza yang apa namanya bisa di request rasa apa?
1: Tergantung sih. Tergantung dari permintaan sih. Kita gitu. Menyediakan beberapa varian lah.
0: Beberapa varian ada gitu ya. Oke deh. Ada. Tapi apa namanya sekarang cuman by request aja
1: by
0: gitu.
1: By request aja.
0: Tapi untuk menu utamanya ini gurame bakar,
1: gurame
0: ya.
1: Bakar, Chinese food.
0: Tapi bukan cuman gurame bakar dan Chinese food. Pendengar, ternyata banyak menu. Kalau boleh tahu total menu ada berapa ini?
1: Aduh, kalau total menu ini banyak banget memang. Karena memang ya itu tadi, kalau dulu sih memang kita fokusnya di Chinese food awalnya. Gurame itu dulu awal-awalnya belum. Nah, kita pertama launching itu di Chinese food aja.
0: Gitu.
1: Cuman kan ya itu tadi karena memang berjalannya waktu memang banyak permintaan dan kita juga lihat pangsa pasar ya. Terus kita munculkan beberapa menu-menu yang memang istilahnya pertama kita juga oh ini di Turen kira-kira masih belum ada. Terus juga banyak-banyak istilahnya menu-menu yang upgrade lah istilahnya gitu. Salah satunya ya itu tadi kayak gurame itu. Jadi untuk gurame itu memang tidak hanya bakaran saja, jadi ada beberapa varian menu gurame kita.
0: Apakah yang terkenal kan yang bakar ya, yang diminati ya. Selain bakar ada apa? Gurame diapain lagi nih?
1: Terus kita ada gurame telur asin. Gurame telur asin. Terus kita ada gurame kuah asam pedas. Itu kita ada gurame kuah santan. Ada gurame lalapan, banyak variannya.
0: Varian dari gurame sendiri itu banyak ya kan? Jadi apa pendengar, apalagi ini untuk resto bisa untuk keluarga. Nah, apa makan malam, makan siang bersama keluarga. Wah, ini kuliner yang sangat apa jenis namanya diidam-idamkan oleh keluarga kecil tentunya ya. Kalau misalkan mau, biasanya nih kalau resto aja saya sendiri kalau misalkan diajak sama saya ngajak anak gitu ya, karena anak saya udah SMA, ayo ikut makan dulu di luar gitu ya, dengan konsep keluarga. Dia kurang suka,
1: kurang minat.
0: Sedangkan kalau misalkan saya diajak dia keluar dengan konsep kafe, saya malu umur. Ya, malu sama umur gitu. Teman-temannya lagi kok umurnya kok ini bukan untuk yang pernah muda ini. Jadi di sini memadukan itu ya.
1: Iya, kan? Memadukan, kita ada kafenya, ada restonya. Jadi biar tidak
0: tadi biar apa keluarga bisa keluar itu nggak apa ya istilahnya, wah bukan tempatku ini gitu ya. Oke, nah konsep seperti ini mulai dikembangkan berapa tahun belakangan ini?
1: Kurang lebih 2 tahun terakhir.
0: 2 tahun ini.
1: 2 tahun terakhir.
0: Terus perkembangannya gimana? Tanggapan dari customer?
1: Sangat bagus sekali. Gitu. Sangat bagus sekali. Terus karena kan kita juga tempatnya sangat luas ya.
0: Yep.
1: Sangat luas, jadi ada beberapa titik juga. Jadi memang kalau dibuat resto aja istilahnya kan juga sayang gitu.
0: Masih gitu. Ada banyak apa tempat yang bisa space dimanfaatkan space-nya.
1: Kita kalau untuk keluarga sendiri itu kita juga paling poin plusnya juga kalau ke Good Cafe itu ada free karaoke.

0: jadi tanpa minimal order. Jadi
1: tanpa minimal order.
0: Tanpa minimal order. Jadi okay, family okay, yang okay, mau merapat ke Good Cafe dengan pembelian berapapun itu free untuk karaoke.
1: Oke.
0: Nah, itu cuman bukan karaoke yang room, tapi karaoke keluarga santai. Jadi sambil menikmati makanan juga bisa karaoke. Nah, itu free, tidak terbatas waktu juga, tidak tanpa ada minimal order juga.
1: Wah,
0: nah, istilahnya cuma ngopi-ngopi santai bisa sambil karaoke.
1: Oke, ini bisa dibilang apa? Bisa rileks ya, bisa bersantai, enggak cuma sekedar habis makan terus pulang gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik, di siang hari ini yang ingin bergabung dipersilakan di 404504 atau di WhatsApp 081-555-6913. Ada sebentar saya lihat Instagramnya. Kok Instagram WhatsAppnya belum ada. Oh ini dia. Halo, selamat siang Mas Aji, Mas Umbar, gimana, punya kabar? Alhamdulillah sehat. Mau tanya untuk menu yang ada di Cafe Panjenengan ini bisa dipesan online atau hanya makan di tempat? Matur nuwun. Ini enggak ada namanya, dari 3321 nomor belakangnya itu ya. Monggo.
0: Kalau untuk pemesannya bisa sih, kita bisa lewat online juga, bisa offline juga.
1: Ya gitu.
0: Gitu.
1: Kalau untuk online bisa di area Malang Raya atau cuman Kabupaten Malang?
0: Kabupaten bisa, Malang Raya bisa.
1: Oh, jadi
0: tidak terbatas hanya berapa kilometer, tidak. Jadi mau ke kota pun juga bisa. Gitu. Jadi karena kita juga istilahnya dari online-nya kita juga buka terus. Itu kalau kita nunggu offline-nya aja ya.
1: Iya.
0: Jangan sekarang orang maunya kan.
1: Iya. Ada yang maunya makannya di rumah, ada yang pingin keluar gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk menu-menu yang ada di apa istilahnya, untuk tahu menu-menu Panjenengan menunya per menu udah ada di e-commerce apa cuman lihat di IG?
0: Sudah ada semua.
1: Sudah ada di e-commerce juga.
0: Sudah.
1: Dengan nama yang sama.
0: Nama yang sama.
1: Nah, jadi enak nih. Menu udah ada berarti kan sudah lengkap. Jadi bisa benar-benar bisa pesan online juga
0: online
1: ya.
0: Juga bisa.
1: Iya, karena memang zaman sekarang online juga dipertimbangkan.
0: Karena orangnya maunya nunggu di rumah, makanannya yang datang
1: gitu. Benar, ada yang gitu, ada yang ingin keluar. Iya. Nah, selain ini Pak Jadengan kan dari tim marketing gitu kan, media promosi banyak sekali, ada medsos ya kan, terus ada juga apa jemput bola ke instansi, ke sekolah. Mungkin ada tips apa namanya, ide marketing terbaru apa dari Pak Jadengan untuk mengangkat Good Cafe and Resto ini yang sekarang lagi ingin dikembangkan.
0: Kalau sekarang dari tips marketing tentunya ada sedikit loncatan, kita mungkin bisa undang influencer. Itu juga bisa menarik lah istilahnya gitu kan, walaupun kita istilahnya 4 tahun ini bisa dibilang juga masih pendatang baru, bisa juga dibilang sudah berjalan lumayan lama. Tapi tentunya sekarang zaman era-era sekarang era-era online ini kan juga banyak influencer-influencer yang masuk ke dunia resto atau kuliner.
1: Betul, nah, betul, jadi betul.
0: Kita juga dengan tangan terbuka juga, kita juga membuka istilahnya kerjasama dengan influencer-influencer, baik itu di kabupaten atau Malang Raya.
1: Malang Raya.
0: Kita monggo, kita sistemnya kerjasama bisa atau dari influencernya. Sering juga sih influencernya memang datang ke kita untuk review seperti itu. Kayak kemarin, beberapa minggu kemarin kita juga mendatangkan influencer Dekador. Nah, itu juga mungkin tidak menutup kemungkinan nanti di bulan-bulan November, Desember kita juga akan mendatangkan tim dari Mama Lela.
1: Oke.
0: Nah, kita juga istilahnya punya gebrakan-gebrakan baru yang bagaimana caranya supaya untuk menarik perhatian dari customer-customer itu.
1: Benar sekali yang namanya apa, marketing itu perlu ya kan, penting sekali. Kita punya usaha segede apapun kalau nggak dipromokan, nggak diperkenalkan, orang nggak akan tahu.
0: Betul.
1: Dan bisa dibilang malah berjalannya lebih lambat, ya kan. Marketing ini adalah ujung tombak gimana sebuah usaha itu biar cepat berkembang. untuk diketahui dan diminati, dikenal oleh masyarakat. Ya memang agak ada biaya iya. tersendiri ya. Pasti ya kan. Orang Jawa bilang jar basuki mau beo, pasti itu. Tapi yang penting kan nanti efeknya.
0: Efeknya. Jangka panjang.
1: Jangka panjangnya. Jangan sampai nanti apa kita menghemat. Kadang-kadang teman-teman UMKM itu kayak apa sih promosi gini aja udah jalan. Iya, tapi jalannya panjenengan jalannya pelan apa cepat itu kan juga tergantung dari gimana marketing panjenengan kan ngoten
0: nggih. Karena sistem marketing kan bisa dibilang luas ya.
1: Betul.
0: Karena marketing sendiri, promosi sendiri itu tidak instan. Jadi hari ini kita keluar biaya, besok sudah kembali.
1: Belum tentu, iya. Belum tentu.
0: Kita bisa impact-nya ini bisa 1 bulan ke depan
1: iya.
0: atau bisa 1 tahun ke depan.
1: Betul.
0: Nah, kita enggak tahu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dan bisa dipastikan nggak akan rugi lah kalau
1: ya,
0: promosi
1: benar,
0: gitu.
1: Benar. Dan apa namanya ya memang kembali lagi informasi ke untuk masyarakat itu sangat penting ya kan. Ya memang medsos sekarang lagi marak-maraknya melalui medsos bisa. Cuman dengan gebrakan-gebrakan baru juga gebrakan-gebrakan yang bagus yang mengena ke masyarakat itu juga lebih baik juga ya kan. Misalkan kalau di event-event tertentu, di kalender-kalender tertentu ada nggak event-event misalkan mau akhir tahun nih ada apa paket apa atau ada program apa gitu?
0: Kita kalau setiap program-program ini hampir 1 bulan sekali itu ada.
1: Ah gitu, rutin ada rutin. Program-program di bulanan
0: masih. Di bulanan, itu ada.
1: Yang kayak, kemarin apa nih Agustus?
0: Contoh kayak di bulan Agustus kita ada 3 promo.
1: Oke. Okay.
0: Bagi customer yang lahir di bulan
1: Agustus.
0: Nah itu mendapatkan free promo. Jadi setiap customer, jadi tidak kita tidak pandang bulu. Semua customer yang datang kita di bulan Agustus itu dapat promo. Kalau dia lahirnya di bulan Agustus mendapatkan diskon 17% plus free minuman.
1: Oke, okay, nah, itu berarti yang datang di bulan Agustus dapat promo, yang lahir di bulan Agustus ada tambahan lagi free-nya. Wah, keren.
0: Terus setiap bulan kalau promo bulanan misalkan kayak 99, 10-10 itu okay. juga ada promonya. Gitu sih.
1: Jadi setiap ini juga bisa dibilang trik marketing juga ya kan. Jadi orang bisa tertarik dan nah, ini kan untuk menarik ya kan. Ya. Terus apa namanya mendatangkan pelanggan. Gimana caranya untuk mempertahankan pelanggan atau apalagi dia bisa apa ya mengenalkan juga. Ini bisa dibilang promo atau marketing tersembunyi ya. Pelanggan yang datang akhirnya bawa temennya, dia bawa koleganya gitu. Ya. Ada tips gak deh?
0: Kalau gimana? Tips yang paling mengena dan paling ampuh nih sebenarnya paling utama itu di pelayanan.
1: Oh di pelayanan nah, ya?
0: Pelayanan. Karena kan apalagi
1: bukan cuma rasa ya? Bukan rasa, cuma menunya gitu.
0: Rasa enak. Enak pun kalau pelayanannya kurang
1: iya,
0: kurang puas istilahnya gitu ya, kurang bisa diterima oleh customer itu sendiri, pasti enggak akan kembali walaupun rasanya enak. Tapi kalau pelayanannya kita itu sudah istilahnya terbaik, rasa itu bisa nomor 2. Gitu, apalagi kita kan poin utamanya di resto ya. Nah, kalau resto ini kebanyakan family.
1: Ya.
0: Nah, yang datang ini kan lebih dari 2-3 orang.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita pelayanannya memang yang pertama attitude apa namanya? Karyawannya.
1: Iya.
0: Nah, kita pelayanannya bagus, ramah tamahnya bagus, terus purna jualnya juga bagus. Contoh purna jualnya misalkan pas hujan kita hantarkan payung atau kita jemput payung.
1: Iya, iya, iya, iya. Nggak dicuekin ya.
0: Nggak dicuekin.
1: Kadang-kadang terus, gitu bahasa ya. Dari parkiran ke tempat basah-basahan.
0: Basah-basahan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Poin-poin kecil-kecil itu yang memang kita terapkan di Good Cafe.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi
1: ya,
0: memang,
1: ya, ya,
0: ya. Jadi hampir 90% customernya Good Cafe, pelanggannya Good Cafe itu kenal dengan karyawannya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dan kita pun juga kenal dengan customer tersebut.
1: Yeah, yeah,
0: jadi
1: yeah, yeah, yeah.
0: ketika customer datang, itu sudah tidak lagi dia datang duduk pesan makanan pulang tidak, tapi ada tegur sapanya, ada ngobrolnya. Karena memang yang datang ini memang benar-benar pelanggan yang kita kenal, tidak hanya namanya saja, tapi dari rumahnya dia dari mana, pekerjaannya apa kita benar-benar tahu. Nah itu pelayanan yang itu yang paling kita utamakan di pelayanan kami.
1: Okay.
0: Gitu. Selain dari promo-promo, rasa dan harga itu yang paling poin utamanya di pelayanan.
1: Gitu ya. Gitu. Gimana membuat pelanggan ini kerasan?
0: Kerasan, merasa dia datang itu bukan untuk makan saja, tapi mm-hmm. dia istilahnya datang mau cari si A, si B yang memang pelayannya bagus.
1: Ah, gitu. Gitu.
0: Dia bisa istilahnya nyaman lah, mm-hmm. tidak hanya nyaman duduknya saja, yeah, nyaman yeah. rasanya saja, mm-hmm. tapi ya nyaman ngobrolnya.
1: Iya, iya, biasanya iya sih ya, kita kalau makan ya kita datang, kita pesen, selesai ya sudah.
0: Sudah gitu.
1: Oke, jadi enggak ada rasa memiliki gitu.
0: Enggak ada rasa memiliki.
1: Nah, ini yang membuat mengikat pelanggan ya.
0: Terutama okay, di okay. family ya, karena kan orang kalau family ini kan rata-rata orang yang sudah sepuh.
1: Iya, betul. Nah, yang namanya keluarga, usia ada sama kakek nenek ya, dari betul. Kakek nenek sampai cucu datang semua. Betul. Nah, ini pasti ya berbeda apa namanya generasi
0: ya. Tujuannya supaya tidak datang sekali aja.
1: Iya
0: gitu. Kalau dia sudah datang lebih dari dua kali pasti dia akan bilang ke keluarganya, bilang betul. Ke temannya, relasinya gitu. Akhirnya kan dari situ kita bisa sekali dayung itu dapatnya
1: bener. Jadi bisa dibilang apa promo tersembunyinya nanti akan dapat dengan sendirinya ya. Nah, membangun seperti ini istilahnya konsep seperti ini emang dari awal.
0: Dari awal
1: seperti itu ya. Pada waktu resto awal juga gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi karena kan kita juga yang di awal saya jelaskan tadi kita kerjasama dengan instansi-instansi. Karena kan kalau sudah kerjasama kita otomatis tidak hanya satu kali aja.
1: Iya. Nah,
0: supaya kita juga berkesinambungan jangka panjangnya juga. Akhirnya kita terapkan juga tidak hanya ke instansi tapi ke customer yang setiap datang itu kita pelayanannya juga sama dengan yang kita kerjasama. Jadi apa yang kita berikan itu sama, baik yang sudah kerjasama atau belum, atau dia datang hanya dengan bawa uang 100.000 atau bawa uang 1 juta, kita sama.
1: Tidak ada perbedaan gitu ya. Baik. Nah, ini pendengar salah satu tips juga ya buat teman-teman UMKM ya kan, pelayanan itu ya diutamakan ya, senyum, ramah, sapa. Nah, karena ya itu tadi kita kalau seseorang disapa, seseorang di apa ya, diberikan senyuman yang tulus,
0: diperhatikan
1: dia datang pasti dengan seneng gitu ya, besok akan ke situ lagi. Tapi kalau cuma nyoh istilahnya blebah ini ya selesai gitu ya, dia akan selesai ya di situ. Oke, di sini tips untuk istilahnya mengikat pelanggan secara nggak langsung.
0: Iya.
1: Dan dia akan memberikan apa informasi kepada teman dan koleganya. Di situ loh, selain masakannya enak, pelayanannya juga bisa. Tempatnya kalau view nih biasanya kan apa ya, orang-orang sekarang ya cari-cari yang hidden gem gitu kan, cari-cari view yang cantik, pedesaan dan segala macam. Nah, panorama yang ditawarkan dari Good Cafe and Rest itu gimana?
0: Kita kan ada tempat rooftop juga.
1: Oh, ada rooftop juga.
0: Oke. Okay. Nah, jadi kalau pagi hari sama sore hari itu view-nya bisa langsung lihat Gunung Semeru.
1: Wih,
0: dari atas.
1: Oke. Okay. Tuh, keren. Bisa. Buat sarapan kayaknya keren ya. Sambil melihat Gunung Semeru gitu ya. Ya.
0: Terus tempat kita kan semi outdoor lah bisa dibilang ya. Jadi tidak yang dalam ruangan gitu. Jadi angin-angin sepoi-sepoi masih sangat banyak.
1: Gitu. Oke. Okay. Jadi apa, menawarkan suasana juga ya. Karena yaitu tadi, apalagi kalau wisatawan ke Malang dari luar kota Malang itu pasti mencari sesuatu yang beda gitu kan. Bukan cuman apa ya, menu, masakan, tapi juga venue-nya. Itu juga dicari sama customer sekarang ya. Baik mendengar, wah keren banget nih ya. Jadi komplit kalau saya bilang ya. Ini paket komplit. Jadi untuk liburan saya belum ada anunya ya, apa namanya, hotelnya ya.
0: Hotelnya
1: kedepannya belum. Ada rencana ke sana?
0: Ada rencana.
1: Oh gitu.
0: Karena kan memang itu tadi sih kita banyak menerima wedding.
1: Ya, oh iya benar. Mungkin dari tamu-tamu luar kota, keluarga luar kota ya. Betul.
0: Kan, apa namanya, orang turen nikah dengan orang
1: luar.
0: Kalimantan,
1: betul.
0: Kan tidak menutup kemungkinan. Kayak kemarin kita juga nerima wedding itu dari Turki.
1: Wih.
0: Jadi pihak dari laki-lakinya itu dari Turki.
1: Bener Turki apa Turan Kidul?
0: Turki beneran. Turki beneran.
1: Okay.
0: Turki beneran yang terus kebetulan si cewek ini juga orang Turen.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kan
2: dari situ kita juga belajar.
1: Dari pengalaman itu ya. Ternyata membutuhkan tempat nih.
2: Yang
1: dari keluarga sana.
2: Betul, karena weddingnya juga di kita. Jadi selain kita menyediakan venue-nya lain-lain, ya kita juga menyediakan penginapannya gitu. Nah dari situ juga saya koordinasi dengan owner terkait itu. Bagaimana kalau kita menyediakan beberapa kamar, beberapa penginapan lah istilahnya gitu, supaya mereka itu sekali masuk ke Good Cafe itu semuanya bisa dilayani.
1: Nah, benar sekali. Lagi kalau misalkan apa namanya dekat dengan, kalau di Turang ada tempat wisata nggak, Om?
2: Tempat wisata sangat banyak.
1: Ada ya?
2: Ada
1: apa aja?
2: Kita kalau yang paling dekat itu Masjid Tiban.
1: Oke, Masjid Tiban. Ya.
2: Masjid Tiban itu yang paling dekat dari kita.
1: Dan itu masih dicari ya?
2: Masih dicari sampai sekarang.
1: Sampai sekarang masih dicari.
2: Selain itu juga banyak.
1: Pengunjung masih banyak juga ya.
2: Terus kalau pantai-pantai itu kan juga area selatan sangat.
1: Iya benar.
2: Pasti lewati tempat kita.
1: Nah benar sekali, daripada nanti tidurnya atau nginepnya di kota Malang, mau ke ke area Malang Selatan ya kan pasti lewat sana. Jauh. Oke, wah ini bisa apa namanya, bisa dibilang inovasi dan juga pengembangan ke depan gitu ya. Dan itu pasti ya untuk semuanya ya kan. Wah, keren banget. Benar-benar apa usaha yang diseriusi ya. Benar-benar serius lah untuk membangun usaha ini. Baik. Baik pendengar, masih ada sesi terakhir, jangan kemana-mana, masih di Perumpat RRI Malang. Kita ketemu lagi nanti di sesi terakhir setelah satu tembang ini untuk Anda.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Suara Budaya Nusantara. Baik pendengar, sudah mendekati pukul 12 siang di sesi terakhir. Monggo Mas Sumber, panjenengan bisa mempromokan produk panjenengan, apa saja yang panjenengan tawarkan, bagaimana cara mendapatkannya, silakan.
1: Terima kasih yang sudah mendengarkan. Good Cafe and Resto ini salah satu restoran, ya, salah satu kafe di Kecamatan Turen yang memang bisa dibilang pendatang baru, tapi kita bisa bertahan sampai kurang lebih 4 tahun ini dengan beberapa fasilitas yang kita sediakan. Salah satunya karaoke, yang memang kita unggulan di daerah Turen dengan para customer ini sambil menikmati makanannya juga bisa karaoke free tanpa ada batasan waktu, tanpa ada minimal order. Kita juga menyediakan tempat karaoke-nya ini ada 2. Jadi tidak perlu khawatir nanti ke sana bagaimana-bagaimana. Kita ada 2 tempat yang memang untuk karaoke itu sendiri. Yang kedua, kita juga ada private room, ya, private room yang kapasitasnya bisa sampai 100 orang. Jadi kalau mau rapat, mau acara istilahnya reuni dan lain-lain yang memang membutuhkan ruangan indoor yang memang sangat private, kita juga menyediakan itu. Yang kedua, yang ketiga adalah parkiran yang sangat luas. Jadi parkirannya kita masuk di dalam area kafe, jadi tidak perlu khawatir, free tanpa ada biaya parkir. Jadi bisa sampai dengan 50 mobil kita bisa masuk. Gitu. Terus berikutnya kita juga makanannya variabel, ya, jadi tidak hanya Chinese food aja, tapi kita juga istilahnya bagi penggila lalapan juga ada, terus penggila seafoodnya kita juga ada, penggila Chinese foodnya juga ada, anak muda yang penggila kopi kita juga menyediakan, gitu. Terus apalagi ini area dekat-dekat ini kita banyak wedding, ya, bagi para customer yang memang butuh venue untuk wedding, kita menyediakan bisa sampai 1000 atau 2000 orang kita bisa.
0: Siap.
1: Gitu, dengan beberapa paket lah istilahnya, beberapa paket yang bisa didapatkan. Nanti bisa menghubungi atau bisa datang langsung ke Good Cafe and Resto Turen. Kita juga nanti bisa dicek aja di sosial medianya Good Cafe. Di situ nanti bisa DM, akan kita kasih nomor yang bisa dihubungin. Nah, nanti weddingnya ini dapat apa aja sih? Karena kan ada beberapa paket yang, apalagi paket All Star. Nah, paket All Star ini kita ada promo sebenarnya untuk wedding ini. Paket All Star untuk 300 tamu sama 500 tamu itu dengan harga 40 juta. Nah, kapasitas 300 tamu, 300 undangan, itu semuanya sudah include dari Good Cafe. Jadi 40 juta itu sudah bersih. Istilahnya customernya datang tinggal menyediakan 40 juta, semua urusan wedding mulai awal sampai akhir Good Cafe yang nanganin.
0: Keren.
1: Nah, sampai vendor-vendornya pun juga semuanya dari kita. Jadi tidak perlu istilahnya repot lagi, bayar lagi. Nah, sudah jadi bersih. Kalau untuk yang 500 tamu ini 60 juta. Itu free dan 3 gedung. Ya, dengan kapasitas waktunya bisa sampai 5 sampai 7 jam.
0: Biasanya cuma 2 jam, ya, biasanya, ya. Ini 5 sampai 7 jam.
1: Dan promonya untuk di tahun ini, ya, yang beberapa bulan lagi sudah tahun baru, ya. Kita untuk wedding ini yang ambil paket All Star free penginapan di villa selama 2 hari 1 malam.
0: Wih, keren.
1: Gitu. Jadi villanya, view-nya nanti juga di Batu, ya. Villanya di Batu. Bisa ditempati free selama 2 hari 1 malam.
0: Gitu sih untuk banyak promo. Sekali fasilitas yang ditawarkan, promo yang ditawarkan. Nah, untuk pendengar, kalau Anda ingin bukan cuma sekedar cari tempat makan, tetapi cari tempat yang nyaman, ya, nyaman dan kekeluargaannya ada. Nah, di sini di Good Cafe dan Resto, ya.
1: Good Cafe and
0: Resto. Good Cafe and Resto Turen.
1: Turen.
0: Buka tiap hari?
1: Buka setiap hari. Pukul 8 sampai jam 10 malam.
0: Sampai jam 10 malam. Tidak pernah tutup. Nanti kalau aku lewat sana, area Turen tak mampir. Terima kasih Mas Sumber. Sama-sama. Sukses selalu untuk Good Cafe dan Resto Turennya. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. besok kita bisa ketemu lagi di Jagong UMKM dengan narasumber yang berbeda. Saya Haji Santoso dan juga Mas Umbar dari tim marketing Good Cafe and Resto Turen pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalas.

0: 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mpok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih, Bang?
2: Sudah aman. Aman, cakep.
3: Iya. Ya. Gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya. Alhamdulillah iya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang.
2: Oke, okay, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya. Dan untuk informasi saja, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, okay, baik Bang.
2: Siap, baik, silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Salam sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin iya. Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong itu merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay. Nah,
3: insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Mak, apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawa Galembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang. Lalu yang unik, pisaknya itu rendah. Tidak seperti bagaimana celana tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, okay, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah.
3: Mm-hmm.
4: Tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja.
3: Mm-hmm.
4: Dan di bawahnya lebih sempit. Itu,
3: okay.
4: Itu yang Sarawa Galembong. Tapi uniknya Sarawa Galembong, mm-hmm. itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong.
3: Oh,
4: iya. Kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Iya, Jepang, iya. India, mm-hmm. ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu
3: mm-hmm.
4: ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya,
4: pola
3: Mak, ya?
4: Pola khusus mm-hmm. yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak?
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke. Okay.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan mm-hmm. Telapak itik itu.
3: Itu bebek ya?
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi
3: okay.
4: untuk membuat pergerakan yang mm-hmm. memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Bergerakannya lebih mm-hmm. bebas, tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu.
3: Iya.
4: Sehingga celana atau Sarawak Galembong mm-hmm. itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai Galembong dalam mm-hmm. bersilat. Basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan randai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada mm-hmm. yang misalnya kusir pedati
3: yeah.
4: memakai itu juga.
3: Oke. Okay.
4: Pedagang
3: yeah.
4: memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan.
3: Pakai Sarawak Galembong.
4: Babi pakai Galembong juga.
3: Oh baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh Mak?
4: Iya. Yeah. Ini sangat fungsional di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Oke, baik. Memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Ma? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Ma?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan Galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi Galembong ya, namanya kandi.
3: Oke, okay, baik.
4: Nah, menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya, Maya.
4: Lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya Galembong Bayua.
3: Bayu.
4: Bayua itu daerah Bayur.
3: Mm-mm.
4: Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke, ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah itu, namanya Galembong Bayua.
3: Bayua.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan okay. seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik. di bagian itu, pisahnya itu. Naga lembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampek.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
4: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ampek.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, okay, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak iktiak.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Jadi dua-duanya memakai tapak iktiak.
3: Tapak iktiak.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang Sarawak Galembong. Biasanya tentang Sarawak Galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana galembong, Sarawak Galembong. Sarawak Galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah,
4: saya tanya tentang manuskrip Galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah penelitian tentang Sarawak Galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, ya, kita belum menemukan
3: belum,
4: yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Mak, ya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisah itu.
3: Oh, okay.
4: Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana Sarawak Galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba.
3: Oh, okay.
4: Bentuknya tidak sama, namanya kiki. Fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisahnya itu dikasih namanya tapak itu ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu
3: sama.
4: Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu.
3: Iya.
4: Itu asumsi saya.
3: Okay.
4: Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini. Apa saja jenis galembong ini? Kenapa ada yang rendah pisahnya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
3: Oke, nah menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja yang menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Galembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarawak Galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum
2: ditemukan. Oke deh, nah Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari mengenai celana ataupun Sarawak Galembong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya?
3: Iya.
2: Tapak itia. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun Sarawak Galembong tuh punya ciri khas tapak itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti apa cerita turun temurun begitu, Mak Kari?
3: Iya,
4: oh baik,
3: silakan.
4: Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
4: baju penghulu misalnya, mulai dari dastarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa dastar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya.
3: Mm-mm.
4: Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah,
4: ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato
4: tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata
4: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
3: Oh, baik.
4: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salua penghulu.
3: Itu penandanya, Mak ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebaluja.

0: Yang sudah diutarakan oleh Makali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
1: Ini no, yang betul, betul. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Minangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau, untuk bisa tapa itu yang dibenjelaskan itu belum saya temukan.
2: Sampai saat ini, Mak, ya?
1: Iya.
0: Deh, baik kalau gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik. Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
2: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih, Mas Noel. Di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh sahabat budaya ya.
0: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada yang di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Emak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
2: Iya. Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Makari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Mak ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar.
2: Oh.
3: Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, okay, baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara
4: Halo,
1: Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Dan cinta usaha bundo dahulunya dengan Cik Guria pendengar setia dari Nusantara Uni Riri.
2: Iya, Cik Guria ini.
4: Halo,
2: Emak Kari.
1: Iya.
4: Dengan suara saya, Bang Uni.
1: Dengar, Cikgu.
4: Aduh, Bang Noel sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Dengan narasumber yang ganteng dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak.
2: Narasumber Emak Kari.
1: Emak Kari, Cikgu.
4: Manggil apa, Bang Noel?
1: Emak Kari.
4: Emak Kari, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
4: Salam kenal dengan Cikgu Ria. Dengan yang luar biasa gantengnya nih, sumbernya. Apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
1: Siap.
4: Temanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
1: Iya,
4: kalau
1: betul.
4: Kalau kita salah, mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan, tadi sudah banyak paparannya, luar biasa. Jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan.
4: Pak Kari. Memang cara galombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya atau celana galombang, galembong atau bahasa
3: gampangnya
4: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya buat pertanyaannya begini Pak Makarim.
3: Yep.
4: Seperti apakah Pak nih, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian bela diri itu. Seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri? Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gul. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
1: baik.
4: Cik Gul ya. Ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya, kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka panjang. Paik baburu ka padang panjang.
1: Cakap.
4: Dapat ruso di tengah rimbo.
1: Cakap.
4: Tiap jam mambar rubah gadang Sarawak galombang. Jangan sampai sirno. Artinya gak tahu nanti panjang. Itu saja buat Bapak Nara Sume.
1: Baik.
4: Mengiriri Rancabana. Bang Wel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dia pantu dulu nih. Sama Makar ini.
1: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri, makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali aye gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya aye gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
2: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
2: Tidak ada.
3: Karena apa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
3: Misalnya saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap silenya itulah sile Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan. Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, pernah membuat modifikasi, bekerjasama dengan desainer, modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Sudah ada, Mak, ya?
3: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu. Kalau seandainya modifikasi itu, kalau perlu dilombakan lagi lah.
2: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju beruang-kuruang pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik. Gitu. Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
1: Iya.
2: Udah dijawab nih sama Mak Karin nih pertanyaan dari Ciguria tadi.
1: Iya, benar.
2: Baik,
1: banget.
2: Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel, di WA-nya Perempat ya.
1: Silakan.
2: Baca dulu nih. Assalamualaikum, Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Mak Kari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Oke, siapa namanya?
2: Dia, Mak.
3: Dia di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
3: Apa tantangan
2: terbesar?
3: Terbesar
2: untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar. Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan. Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
2: Iya, benar.
3: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galudo gitu.
2: Banjir bandang ya,
3: Mak. Agak keras. Aman, Mak. Sorry, Noel.
1: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
3: Iya, harus lah.
1: Harus itu.
2: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
2: Baik.
1: Iya.
2: Okay. Silakan untuk Denusana Padang atau Sobat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
5: Iya, betul.
2: Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
3: Iya,
5: Bu Zur. Saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya, tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Balembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi Balembong, tapi gimana lah gitu warnanya kayak apanya atau tetap hitam, setahu saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu
3: usulnya aja
5: itu Mak Karya.
3: Luar biasa, luar biasa.
2: Baik.
5: Iya,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazum memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu Maya.
3: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
2: Iya.
3: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya, Mak.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampo malu.
2: Iya.
3: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
2: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang, itu juga menjadi penyakit.
2: Penyakit.
3: Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk Galembong, itu kecil
2: risikonya. Kecil risikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
2: Okay.
3: Masalah warna tidak ada masalah.
2: Aman ya, Mak, ya.
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
2: Oke.
3: Okay. Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
2: Okay. Gak aneh. Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan kan Bang Noel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada.
1: Iya, okay,
2: sama
1: baik.
2: Ini di Padang.
1: Di Padang juga belum ada. Oke deh.
2: Belum
1: berhubung
2: ada.
1: Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 ini Uniriri ya.
2: Enggak terasa
1: kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih, Galembong ya. Jadi kita enggak kerasa gitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung ya Uniriri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Makari kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Makari, silakan.
2: Oke, silakan.
3: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan, dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
2: Iya.
3: Nah, setelah itu, setelah tahu, lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN, dan segala macam itu. Jadi, mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
1: Oke, baik, itu dia ya.
2: Nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
2: Iya,
1: terutama terutama melalui
2: budaya orang gitu ya.
1: Bener, itu
2: ya.
1: Dia budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai ya.
2: Ya jangan ya, ya di sana ya sama budaya ya.
3: Satu hal yang saya katakan.
2: Boleh. Silakan, Mak.
3: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya, jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
1: Oke, iya, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
1: Oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia.
1: Baik.
3: Mina itu iya, tujuan hidupnya satu aja.
2: Iya.
3: Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
3: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu, kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Oke, baik, siap. Wah,
2: padat banget nih yang materi kita hari ini.
1: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu, kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat, untuk terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses pokoknya.
3: Nova Kalista.
1: Iya. Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Kediri. Kota Kediri merupakan kota tertua di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 879 Masehi. Hal ini menjadikan Kediri memiliki sejarah panjang dari masa kerajaan hingga masa otonom. Tradisi dan budaya yang ada di kota ini juga beragam. Salah satunya adalah Manusuk Sima. Upacara sakral tahunan yang diperingati setiap tanggal 27 Juli untuk memperingati hari jadi Kota Kediri. Tradisi ini dilakukan untuk mengenang pemberian tanah bebas pajak dari Kerajaan Mataram kuno kepada Kediri. Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan prasasti, doa bersama, dan pementasan ulang sejarah pemberian tanah yang menjadi dasar berdirinya Kota Kediri. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Kediri. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pendengar, sekarang kita akan jalan-jalan ke wisata yang ada di Kota Kediri. Salah satu lokasi yang cukup terkenal adalah Taman Wisata Gua Selomangleng. Beralamat di Jalan Selomangleng, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Wisata ini menawarkan perpaduan wisata sejarah, budaya, dan alam di kaki Gunung Kloto. Banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan di tempat ini. Anda bisa menjelajahi relief kuno di dalam gua, mengunjungi Museum Air Langga, mendaki Bukit Kloto, dan menikmati wahana permainan. Tempat ini juga memiliki banyak pilihan spot foto menarik bagi Anda yang suka bersuah foto.

Nah, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Kota Kediri. Pecel Kediri menjadi salah satu kuliner yang wajib Anda coba. Pecel ini menyajikan perpaduan antara sayuran rebus yang disiram dengan sambal tumpang. Sambal tumpang merupakan sambal unik yang terbuat dari tempe semangit dengan berbagai bumbu rempah. Aroma dan rasa sambal tumpang yang khas membawa kenikmatan tersendiri.

Pendengar, setelah menikmati kuliner khas Kediri, jangan sampai lupa untuk membeli oleh-oleh khas Kediri. Kediri memiliki jajanan unik yang wajib Anda bawa pulang, yaitu coklat tahu. Kombinasi antara tahu dan coklat ini dipopulerkan oleh Kampung Tahu yang berada di Kelurahan Tinalan, Kediri. Perpaduan antara tahu goreng yang dibalut dengan coklat menciptakan rasa gurih dan manis yang menyatu di mulut. Cocok bagi Anda yang suka camilan unik.

Pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Kediri. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kota Kediri. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 28 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Satres Narkoba Polres Malang mengungkap 32 kasus narkotika selama periode Agustus hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 49 tersangka terdiri atas 47 laki-laki dan 2 perempuan. Kasat Res Narkoba Polres Malang AKP Agus Yulianto mengatakan, dari seluruh pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika. Totalnya mencapai 1.261,64 gram sabu dan 11,3 gram ganja, 2.122 butir ekstasi atau inex, serta 168 cartridge berisi cairan etomidate dengan berat bersih 448,662 gram. Salah satu kasus menonjol dalam pengungkapan tersebut adalah penangkapan RM 30 warga Kabupaten Malang. Tersangka diamankan di wilayah Desa Dengkol, Kecamatan Singosari dengan barang bukti 3 poket sabu seberat 1,159,49 gram atau lebih dari 1 kilogram. Dari RM, polisi juga menyita 2.122 butir ekstasi atau inex berwarna hijau dengan logo Casper. Selain itu, petugas mengamankan 168 cartridge vape merek Truck dan global berisi cairan bening yang disebut mengandung etomidate dengan berat bersih 448,662 gram. Selain narkotika, polisi mengamankan sejumlah barang bukti lain dengan dari para tersangka, di antaranya satu unit device vape, 15 bungkus Srilika gel, bubble wrap, aluminium foil, pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, sendok, 58 plastik klip transparan, satu timbangan elektrik, 2 telepon seluler, serta 1 sepeda motor. Sudah mendengar demikian tadi Power Tenggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 16.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Yeay, hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba, hatiku gembira. Hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
7: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
6: Iya nih, Ma. Main yuk.
7: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
6: Iya dong, Ma. Pasti.
7: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
6: Oke.

Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini di lembar ke-28, tepatnya hari Senin ya, bulan September tahun 2026, kembali saya Bude Me, Bude yang cantik sendiri nih. Soalnya gak ada cowoknya ya di sini ya. Pokoknya sama Bude Me yang selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Pokoknya amazing, awesome, incredible. Kita berjumpa selama kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asyik.

anakku. Terima kasih sudah menyapa mbokmu ini ya. Oke, dan untuk para pendengar, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kalau kita dengar di luar itu banyak berita-berita begitu ya. Mbak Srianti, selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Sri. Iya, di rekesan ya. Matur sembanuun. Halo juga Mbak Nadia ya. Oke, sore hari ini kita masih sering dengar ya, banyak orang yang terserang flu begitu ya. Artinya ini karena mungkin cuaca kali ya. Cuaca yang memang terlalu terik, bahkan ketika kita tidak sadar, kemudian saking teriknya kita merasa, kayaknya kalau minum es sore hari ini seger banget ya siang-siang gini ya. Tahu-tahu kita langsung pusing deh ya. Itulah yang terjadi sama saya. Halo, selamat sore. Ada serenada. Selamat sore sayangku. I love you. Terima kasih banyak. Dan di kesempatan sore hari ini pastinya program request lagu dangdut menghadirkan ya genre dangdut yang di request. Boleh dong irama klasik, boleh irama remix, dan juga boleh irama koplo. Bebas dah ya, pokoknya selama lagunya ada nanti pasti diputarkan sama Bu Deme.

asik gak tuh ya selama 2 jam ke depan. Dan seperti biasa saya akan menyapa Anda dan mengundang Anda yang pengen request lagu atau mungkin bagi-bagi salam saja juga boleh. Ngobrol-ngobrol sama Bu Deme juga boleh banget. Di mana? Di 081-5569-1053 ya. Once more, 081-5569-1053. Seru banget ya sore hari ini. Kenapa? Terik Bu De ya, apapun situasi dan kondisi cuaca saat ini memang kita tidak bisa berbuat banyak. Itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bersyukur. Begitu dong. Enak banget Bu De ngomongnya. Gak tahu apa orang yang kerja di lapangan begitu. Iya, tahu. Saya juga menempatkan diri saya begitu ya, seandainya mungkin teriknya luar biasa dengan temperatur udara 32 derajat Celcius begitu kan ya. Itu kata BMKG beberapa hari yang lalu. Pasti ini akan membuat kita terasa panas banget yang ada di lapangan khususnya ya. Jadi apa itu dempam Josjis mbokku? Cicikis. Terima kasih ya. Ya maksudnya dengan temperatur udara segitu saya masih punya empati. Pasti saya akan menempatkan diri. Maka apa yang bisa saya lakukan? Mendoakan. Jadi saya itu insya Allah ya, ini untuk para pendengar semua, ini bisa di contoh juga gitu ya. Setiap hari yang saya lakukan ketika saya keluar rumah, kemudian kepala saya kena sinar matahari, apa yang saya lakukan? Saya tuh langsung teringat saudara-saudara saya mungkin di luar sedang bekerja begitu ya. Memang kerjaannya tuh mengharuskan di luar ruangan gitu. Saya tuh selalu berdoa, ya Allah berikanlah kesehatan untuk mereka semua. Jadi terik matahari ini kalau bisa di atas kepala mereka itu ya, kalau bisa ini di apa, dijadikan teduh gitu ya, enggak merasa panas gitu loh. Amin. Ketika saya bangun pagi juga seperti itu. Saya selalu senyum sama diri saya sendiri. Kemudian ketika saya melangkahkan kaki saya keluar rumah, saya senantiasa mendoakan siapapun yang saya jumpai. Dan itu memang menjadi kebiasaan. Dan kalau kita lakukan, ternyata memang ada yang membuat perasaan lega yang tidak bisa kita ungkapkan atau gak bisa kita gambarkan. Bawaannya bahagia, seneng aja ketika bisa mendoakan orang lain ya. Untuk itu saya ucapkan selamat sore buat semuanya. Jangan lupa nanti gabungan sama saya di 081-5569-1053 dalam program Request Lagu Dangdut. Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik. Satu tembang pembuka di awal perjumpaan kita sore hari ini. Tetap layarnya jangan lupa yang ada di TikTok saya ya. Mungkin nanti aja kali ya jam 4 saya TikTok di RRI Malang ya.

kabar dari Elvy Sukesi? Enak banget lagunya ya. Aku tuh bawaannya kalau sudah dengar Umi Elvy yang nyanyi, berasa membayangkan aku itu sedang berdiri di atas panggung yang besar menjadi Elmi Selmi, menjadi Elvy Sukesi dengan begini ya. Sat. Oke, Olivia Ro, thank you so much loh masih barengan sama Bude ya. Sore hari ini terima kasih untuk Anda dan pengen siapa itu? Oh, Mas Karyo yang ngakak ya. Iya Mas Karyo. Kan pantas saya kalau jadi Umi Elvy Sukesi ya. 081-5569-1053. Saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen gabungan bersama saya. Dan juga untuk Mas Karyo yang ada di TikTok. Boleh Mas Karyo, mau request lagu apa? Pokoknya lagunya dangdut ya. Jadi kalau jam 3 sore sampai jam 5 itu lagu-lagu dangdut yang kami persembahkan dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol begitu ya.

ya. Oke. Pak Sutikno, iya Sugeng Santan Bu Deme ya, terima kasih. Ah, ada air bumi Bang Boy. Bang Boy sore hari ini tumben banget mampir di live saya. Makasih ya Bang Boy. Thank you so much. Bang Boy, kita lagi dalam program request lagu dangdut, Goyang Senggol namanya. Jadi makin digoyang makin asik, ceples kendangnya ici kiwir begitu. Oke, 081-5569-1053. Saya masih buka kesempatan untuk Anda dan juga yang ada di TikTok yang pengen request lagu. Sore hari ini saya sengaja live di akun pribadi saya. Jadi saya nggak live di akunnya RRI. Keren Bu Deme, terima kasih Bang Arbumi. Suka lagu dangdut nggak? Harusnya suka. Because why? Because dangdut is the music of our country. Bagaimana setiap orang Indonesia, warga Indonesia itu harusnya mencintai musik dangdut ya. Eh tahu gak sih, tapi musik dangdut itu keren banget bagi saya ya. Kenapa? Iya, karena mungkin irama ada beberapa elemen alat musik begitu ya. Kok ini dipadukan gitu, gendangnya apalagi. Sehingga ketika lagunya itu adalah lagu dengan lirik sebuah kesedihan yang menceritakan kebanyakan kan masalah cinta begitu ya. Apalagi yang sudah pernah patah hati gitu ya. Jadi membuat kita itu tidak terlalu larut dan fokus dalam liriknya. Karena kita ke-distract sama gendangnya, jadi otomatis bawaannya kita itu refleks pengen goyang ya. Jadi sedihnya itu sambil goyang-goyang. Asik gak tuh, asik banget ya pokoknya ya. Ya udah deh kalau gitu, sore hari ini siapapun ya, saya juga tidak lupa ingin mendoakan ya untuk siapapun yang sore hari ini mungkin diberikan ujian lagi sakit gitu ya. Ada saudara kita juga di komunitas Moto Aza, ini komunitas Voice Over Indonesia, ada Kak Ai gitu ya, Aya ya namanya ya, itu juga sedang sakit. Kak Uzur apa siapa gitu namanya, ini juga sedang sakit. Atau saudara-saudara saya yang pada kesempatan hari ini meskipun tidak mendengarkan secara langsung di program 4 RRI Malang gitu, saya ingin mendoakan siapapun yang tengah diberikan ujian sakit segera diangkat penyakitnya begitu ya, terus kembali sehat, kembali pulih dan kembali menjalani kehidupan ini, kemudian menyadarkan dirinya untuk lebih punya apa ya, kepekaan, punya kesadaran untuk menjaga pola makan dan juga pola istirahatnya begitu ya. Oke, alhamdulillah. Yang sekarang lagi ada masalah begitu, diberikan ujian masalah apapun, yang namanya hidup, saya selalu mengatakan bahwa saya analogikan ya, permasalahan dalam hidup kita itu kalau bagi saya itu ibarat tamu. Kadang diundang maupun tidak, yang namanya tamu itu akan selalu datang begitu ya. Tetapi ketika tamu tersebut udah selesai dengan urusannya, maka dia akan pamit dan kembali pulang begitu ya. Begitupun juga dengan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Yakinlah ketika kita sudah berikhtiar, sudah berusaha dan juga berdoa, saya yakin akan mendapatkan jalan keluarnya. Tidak ada yang menetap ya, pastinya yang namanya tamu tidak akan menetap tinggal selamanya begitu. Oke, terima kasih ya, tetap semangat yang punya permasalahan hidup ya. Memang tidak mudah, tapi tergantung sih itu ya, bagaimana kita punya pandangan kita masing-masing, bagaimana memaknai kehidupan dengan dinamika persoalan, dinamika permasalahan atau rintangan, tantangan dan sebagainya begitu ya. Oke, yang jelas sore hari ini saya mengajak Anda sejenak sampai jam 5 sore nanti menikmati musik dangdut dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Sekarang saya punya satu tembang dari Ike Nurjana, jangan pegang-pegang dulu begitu katanya. Gimana kalau langsung saja, yuk kita nikmati bersama.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna

0: satu tembang dari No Name ya. Saya sampai sekarang juga gak tahu. Tapi kalau kita dengarkan ini udah tahu ini penyanyi originalnya itu siapa begitu. Karena kalau saya lihat tulisannya si No Name gitu ya kan. Tapi kalau sekilas kita dengarkan ya para pendengar dan juga pemirsa TikToknya yang sore hari ini menyaksikan streamingnya Bu Demi begitu, kayak Bunda Siti Ayu, terima kasih. Kayak suara AI gak sih? Judulnya Terhasut, enak banget begitu ya. Ngomong-ngomong hasut menghasut begitu, saudara pendengar. Ini pastinya apa ya, tindakan yang sering banget dianggap sepele, tapi dampaknya itu bisa sangat berbahaya loh ya. Jadi hati-hati yang suka menghasut gitu ya. Jadi apalagi di era digital saat ini ya, yang semakin dominan begitu ya, bisa dikatakan seperti itu para pendengar. Jadi menghasut ini bisa terjadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk komentar, unggahan media sosial, atau mungkin pesan yang disebar luaskan secara cepat dan juga luas gitu ya. Jadi hati-hati ketika mau berkomentar tentang apapun. Mudah-mudahan kita jadi belajar lah ya. Kita juga sama-sama belajar gitu, menjadi orang bijak bagaimana menggunakan media sosial kita begitu. Ini konteksnya kalau di era digital ini ya. Saya tidak membahas tentang dunia percintaan, tentang hasut-menghasut. Naudzubillah, jauh-jauh deh ya. Terima kasih Theodorus, ada Bu Pandan. Yuk kita terima. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Goyang seng, golololololol.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Goyang seng, golololololol. Makin digoyang makin asik.
0: Terima kasih Ibu, apa kabar sore
1: gimana
0: hari
1: kabarnya,
0: ini?
1: Kabarnya putih.
0: Baik dong, alhamdulillah. Ibu gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baiklah kalau gitu sore hari ini pengen dengerin lagu apa Bu?
1: Judul Sepiring Berdua.
0: Ih gak mau, gak kenyang Bu. Sepiring Berdua. Saya mah biasanya dua piring. Kembung nanti kayak sapi gelonggong.
1: Iya.
2: Aduh ya Allah. Oke,
1: saya siapkan. Senang itu Budi.
2: Oke siap.
1: Mau salam ya Budi ya.
2: Boleh dong.
1: Buat Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, Ibu Aryani, ada Ibu Riatin, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Widi, Bu Widi, Kang Grandong, Bu Tati yang ada di Lahore, Bu Sumiatun, Mas Faris, ada Pak Sari'i, Bu Satiah, ada Pak Irwan dari Bandung, ada Pak Suranto. Sudah Bude, buat
0: udah,
1: semua
0: itu aja.
1: Pendengar Pro 4 Bude.
0: Oke Bu, lagunya
1: selamat
0: ditunggu
1: sore,
0: ya.
1: Bude sehat-sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pandan yang ada di Batu, yang sore hari ini request lagu spesialnya Ida Laila yang Sepiring Berdua. Saya bilang gak kenyang Bu, soalnya saya tuh biasa dua piring sendirian. Apalagi kalau lauknya ikan asin, sayur rebus, sama sambal Bu. Mana cukup sepiring berdua. Oke deh, tidak terasa pukul 15 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik, masih kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan saya ingatkan yang pengen gabungan request lagu, sekedar salam-salam atau menyapa saya, Bu Demi yang selalu bahagia ceria ini, boleh banget di line WhatsApp kami di 081-5569-1053. Oke, saya sudah persembahkan ini, sudah persiapkan ya maksudnya ya, lagunya Bu Pandan yang ada di Batu, yang ada di TikTok saya. Terima kasih yang masih tetap stay tune ya, terima kasih banyak. Saya tuh udah lama gak menggunakan akun pribadi saya untuk live TikTok ya, dulu sih rajin begitu, tapi sore hari ini saya akan mencoba kembali. Tapi memang sepertinya ketika kita sempat vakum begitu ya, kalau kita berbicara tentang TikTok, vakum melakukan live streaming itu biasanya memang untuk kembali meningkatkan viewer kita itu memang tidak mudah gitu ya. Jadi butuh konsistensi kita yang setiap hari live, melakukan live. Mungkin itu ada aturan-aturan dari TikToknya begitu ya. Harus live minimal sekian jam setiap hari begitu ya. Oke, Bu Lili Lestari, selamat sore. Terima kasih Bu Lili sudah gabungan sama saya. Siapapun lah ya yang menyaksikan saya, baik di dalam kamar atau di dalam room akun TikTok saya ini, ataupun di luar room yang ngintip-ngintip gitu ya, tidak apa-apa. Ngintip aja, nanti tim Bilan loh kalau suka ngintip ya. Jadi nontonnya di luar room ya, supaya gak terdeteksi gitu. Tidak apa-apa, silakan aja ngintip, tapi hati-hati nanti bintitan ya. Oke. Kok Bu Demi mendoakan jelek sih? Tidak mendoakan, tapi biasanya orang-orang yang suka mengintip itu begitu. Jadi hati-hati, waspada begitu ya. Oke, langsung saja, ini dia sepiring berdua dari Ida Laila, spesial untuk Bu Pandan yang ada di Batu.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Senin 28 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, dua kebakaran dari satu operasi penyelamatan ditangani pemadam kebakaran atau Damkar Kota Malang pada Minggu 27 September 2026. Tiga kejadian tersebut berlangsung sejak dini hari Minggu hingga sore di lokasi berbeda. Maksud kami, Kepala UPT Damkar Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, mengatakan penanganan pertama dilakukan setelah laporan kebakaran kafe diterima pada pukul 2:49 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 69, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen. Petugas tiba di lokasi pada pukul 2:58 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 12 personel dan 4 unit kendaraan. Kebakaran berdampak pada area sekitar 195 meter persegi dan menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Dugaan sementara kebakaran dipicu konsleting listrik dan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Sementara kerugian material masih dalam penyelidikan. Operasi pemadam selesai pada pukul 3:42 waktu Indonesia Barat. Beberapa jam kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Damkar kembali menerima laporan dan kali ini terkait warga yang terjatuh ke dalam sumur di Jalan Kemantren 3 nomor 36 Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun. Menurut Pandu, proses evakuasi dilakukan menggunakan peralatan penyelamatan vertikal dan korban dievakuasi menggunakan tripod dan peralatan vertical rescue. Lalu petugas menuruni sumur untuk berupaya mengevakuasi korban. Dan korban akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 9:54 waktu Indonesia Barat. Dalam operasi tersebut, Damkar juga mendapat dukungan dari Polsek Sukun dan Ambulan RJT. Sementara itu, kebakaran kembali terjadi pada siang hari dan laporan diterima pada pukul 14:51 waktu Indonesia Barat terkait kebakaran lahan di lereng sungai Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru. Lahan yang terdampak diperkirakan mencapai 1.000 meter persegi dan sebanyak 9 personel dan 2 unit kendaraan dikerahkan dan petugas tiba pada pukul 15:05 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman. Baik saudara pendengar, dugaan dengan demikian sepanjang minggu Damkar Kota Malang menangani 3 kejadian, yakni kebakaran kafe pada dini hari, evakuasi korban yang terjatuh ke sumur pada pagi hari, serta kebakaran lahan pada siang hari. Terima kasih banyak saudara pendengar, dan tentu saja ini bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mei yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Masih barengan sama saya, Budeme. Bude yang selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun. Pokoknya amazing, awesome, incredible. Goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Ceplas gendangnya Ici Kiwir. Oke, sekarang saya buka kesempatan untuk Anda di 081-3569-1053. Halo, selamat sore, goyang senggol, lalalalalal.
1: Makin digoyang makin asyik, sik, sik, sik, sik.
0: Oke, apa kabar? Selamat sore, Bu Titi.
1: Sumuk.
0: Sumuk ya? Sumuk apa seger?
1: Ya, sumuk tadi, terus tak siram banyu jadi seger.
0: Oh gitu ya, mandi dong ya.
1: Iya dong.
0: Oke deh, sehat pastinya.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi mandinya pakai debu.
0: Kok bisa?
1: Debu banyak sekarang.
0: Oh banyak debu ya, soalnya kan musimnya musim kemarau ya. Oke, gak ada turun hujan, jadi banyak. Makanya banyak debu di luar. Oke, Bu Titi, sore hari ini pengen juga dengerin lagu apa?
1: Lagu ini punyanya itu loh, siapa? Camelia Malik.
0: Oke, judulnya dong.
1: Enaknya segudang rindu apa yang perpisahan, Budi?
0: Segudang rindu ya. Camelia segudang rindu, enak segudang rindu juga.
1: Kalau segudang rindu itu rancak, kalau perpisahan itu kelemak-kelemak.
0: Oh, yang rancak aja kali ya. Okay. Atau yang itu boleh deh. Oke deh, nanti manut aku, pokoknya Camelia Malik ya. Penyiarnya maksa. Udah dikasih pilihan terus dijawab sendiri, milih-milih sendiri. Gimana sih?
1: Terus sing kene kok melok kono.
0: Lah iya itu. Ya udah kalau gitu salamnya buat siapa, Bu Titi?
1: Ini untuk si kecil sama ayah yang lagi belajar ngerjain PR, aku tak ngalih.
0: Oh gitu ya. Oke deh, emang maknya enggak sabar ya. Oke deh. Ayah yang sabar ya ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ada siapa lagi? 081-3569-1053. Ada Bu Riatin tadi. Ayo gas, Bu. Yo, keduluan ya, gak bisa dipencet, kenapa ya. Oke, dicoba lagi 081-3569-1053. Kang Aceng, biasanya kalau teleponnya gak bisa diklik begitu, gak bisa diklik terima atau accept gitu ya, berarti itu teleponnya sedang bersamaan. Jadi banyak telepon yang masuk, akhirnya bertabrakan begitu ya. Ngomongnya sampai belepotan ya. Gak bisa, Babemus juga yang ada di Jakarta gak bisa diklik. Ayo, siapa yang beruntung? Kang Aceng juga gak bisa diklik. Ini pasti, Butun ternyata. Yang beruntung Butun, yang ada di Kota Batu. Selamat sore, ya, goyang senggol. Menang, yeay.
2: Menang, hore, tepuk tangan.
0: Tepuk tangan, Butun lama sekali tidak dengar suaranya, apa kabar?
2: Oh ya, kabarnya baik.
0: Baik ya, Butun ya.
2: Ya, sebaliknya.
0: Selalu sehat dong.
2: Oh ya.
0: Oh iya, aduh aku habis ngomong ngono mentolo gitu ya. Alhamdulillah Butun, sehat
2: ya.
0: Dan
2: ya, puji Tuhan kalau panjenengan dalam keadaan baik dan sehat. Sebaliknya juga begitulah.
0: Alhamdulillah. Nanti hari Kamis Bu Deme warung gaul, jangan lupa datang ya.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Okay. Saya akan menyiapkan diri.
0: Iya, pokoknya
2: semuanya.
0: Betul.
2: Saya nanti wajah cinta yang hitam.
0: Cinta yang hitam.
2: Cinta hitam.
0: Kenapa kok
2: selumpur winginane putih lho, Dek, kemarin ngono. Tak walak-walik teh gosong malah ireng.
0: Oh ya.
2: Ada cinta hitam?
0: Cinta hitam ya, ada dong. Salamnya buat siapa? Oh
2: ya. Ya, salamnya untuk semuanya pendengar setia RRI Pro 4. Cinta hitam wong, kilo wong, cinta itu ada sing merah muda, ada sing putih, iki sing ireng wis kadung kelawasan ireng.
0: Abu-abu juga ada. Oke deh, udah saya persiapkan ya. Ditunggu ya.
2: Ya, salamnya untuk semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat. Semoga Cinta Hitam menjadi panglipur kagem panjenenganipun piantun-piantun sedaya nggih.
0: Oke. Okay.
2: Sugeng sonten, sugeng midhangetaken Perempat RRI Malang wonten ing Jawa Timur.
0: Ih, terima kasih. Ya semelahe.
2: Matur nuwun, Budeng.
0: Matur nuwun. Terima kasih, selamat sore. Dadah Lala. Sore,
2: Tuhan memberkati.
0: Amin. Kembali ke Ibu. Baik, terima kasih Butun yang ada di Kota Batu. Tadi saya melihat saudara saya yang ada di Kalimantan dari Jakarta. Yuk saya persilahkan Bu Riatin, silakan 081 555 105. Gimana sih kok bisa lupa? 081 555 69 1053. Mister Siara, ini bertabrakan lagi, gak tahu sama siapa. Saya klik accept gak bisa ya. Dicoba lagi, ah ini baru bisa nih. Halo, selamat sore Mister Siara. How is it going?
3: I'm fine. And I hope you be happy with your family, with your fans.
0: Thank you, Mr. Sierra. I'm always happy because I have my own slogan. Every day is happy day. Tomorrow I don't know. Mr. Sierra sehat ya?
3: Luar biasa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Padahal tadi saya
3: apapun nikmati aja.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah.
3: Ya itulah hidup. Apa hidup yang penuh disyukuri aja.
0: Oke, terputus-putus ya.
3: Kenapa Ustaz itu begitulah Bu Dume, kita syukuri aja.
0: Oke.
3: Kata cahaya ningati di pagi hari gitu.
0: Alhamdulillah gitu ya. Apapun situasi dan kondisi disyukurin ya, Mister Siara ya.
3: Tadi aja mau jalan hidup kok.
0: Betul. Tadi itu saya sudah siapkan lagunya Mister Siara. Meskipun Mister Siara belum telepon, ada Tak Bisa Melupakanmu dari Hati itu sudah saya siapkan.
3: Udah udah siap gitu deh.
0: Iya, betul.
3: Oke, Bu Deme, tetap semangat Bu Deme.
0: Terima kasih. Amin.
3: Oke, RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios mi amor. Gracias señora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Siara ada di Jakarta. Adios mi amor. Terima kasih banyak, Tak Bisa Melupakanmu dari Hati sudah saya persiapkan. Pukul 16 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Tapi yang jelas kita masih bersama dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Ada Segudang Rindu dari Camelia Malik. Kita nikmati bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ID. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mengantarkan kita di menit 34. Bu Riatin mau telepon, saya persilakan. 081-5569-1053. Bu Riatin, saya tadi masih baca, ngotot masih telepon ya. Saya masih baca berita di telepon terus. Masih muter iklan di telepon terus ya. Oke, assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Goyang Senggol.
0: Ya, Bu Riatin. Oke, apa kabar? Lagunya oh iya, emang susah ya Bu bareng-bareng. Lagunya apa dulu Bu sebelum salam-salam?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Apa?
1: Cuma kamu sayangku di dunia. Cuma perempat, pendengarnya perempat kali penyari perempat sayangku di dunia.
0: Betul. Oke, betul. Salamnya buat siapa?
1: Untuk Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Mama Rian, Mama Yuda, Mama Ri, Mama Ati, ada Bu Pandan, ada anu Bu Marlena, Aceng, iki lho Bunda kan

0: Sudah bisa metingkring loh. Pak Suranto, Pak Grandong, sudah hadir loh. Semuanya ya di Kalimantan, di Jember, di Surabaya, di Jakarta, Kalimantan, Utara, Papua, di Aceh. Terus itu yang di TikTok ya. Ini yang Bunda Riatin sudah hadir ya di TikTok ya. Semuanya salam sayang ya.
1: Oke.
0: Bunda Riatin ya. Penyari ya salam sayang.
1: Terima kasih. Iya Ibu.
0: Assalamualaikum. Dadah Lala.
1: Waalaikumsalam Ibu. Dadah Po, sehat selalu buat Bu Riatin ya.
2: Terbesar di dunia.
1: Oke, terima kasih banyak. Ya, sudah pendengar, sudah pukul 16:36, masih ada beberapa lagu yang nanti akan saya persembahkan untuk Anda. Kang Acang tadi dari Kalimantan sempat telepon ya, cuman kan memang bareng-bareng, jadi ya begitu deh, kadang nggak bisa masuk ya, karena bertabrakan. Oke, kalau gitu langsung saja, ini dia Cuma Kamu untuk Anda, Butin.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Bedidik adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
4: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, pembawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
3: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya!

Gita Thalia ya, langit bisakah turunkan hujan? Yang sudah mengantarkan kita di menit ke-52 lepas dari jam 16 sore. Artinya kebersamaan saya dengan Anda sudah di penghujung acara begitu ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan yang sudah berpartisipasi bergabung. Insya Allah semua lagu-lagu sudah saya putarkan. Terima kasih banyak ya. Dan nanti barengan sama saya sampai jam 8 malam. Untuk itu pastikan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105,3 FM program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Koyang Senggol hadir setiap pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Terima kasih, saya ucapkan selamat sore, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 28 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polres Malang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Malang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Bandu Arjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari yang terdampak kemarau panjang. Sebanyak 5.000 liter air bersih didistribusikan menggunakan satu alat truk tangki. Bantuan tersebut menyasar warga RT 037 hingga RT 45 yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kapolsek Kalipare AKP Faris Kautsar Ramadhani mengatakan distribusi air bersih dilakukan melalui koordinasi antara Polres Malang, BBPD Kabupaten Malang, pemerintah desa, dan masyarakat setempat guna memastikan bantuan tepat sasaran. Dalam proses penyaluran, personel kepolisian bersama petugas BBPD dan perangkat desa turut mengawasi pembagian air agar seluruh warga yang membutuhkan dapat menerima bantuan secara merata. Faris menambahkan kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kabupaten Malang yang terdampak musim kemarau berkepanjangan. Sementara itu, Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono mengimbau masyarakat yang mengalami krisis air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa maupun kepolisian setempat. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting untuk mempercepat proses pendataan dan penyaluran bantuan ke wilayah yang membutuhkan. BBPD Kabupaten Malang bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan pemerataan atau pemantauan dampak kekeringan serta menyalurkan bantuan air bersih ke daerah yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salaman wa salaman ala rasulillah amma ba'. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat pentingnya donor darah. Donor darah merupakan kegiatan yang sangat mulia karena setetes darah sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Menurut Kementerian Kesehatan, donor darah dinilai sebagai kegiatan yang baik serta menyehatkan. Selain dapat membantu sesama dan menyelamatkan banyak nyawa, kegiatan donor darah juga dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Manfaat yang pertama dari kegiatan donor darah adalah dapat menurunkan risiko kanker. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Oleh karena itu, donor darah juga dinilai sebagai sedekah. Surat An-Nisa ayat 114. Sedekah bernilai pahala besar.

أو معروف أو إصلاح بين الناس أو معروف

artinya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencintai keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepada pahala yang besar. Dengan bersedekah pula, seorang akan dijauhkan dari kematian yang buruk. Keutamaan ini disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hayo, siapa ingin dipanjangkan umurnya? Bapak, ibu, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Tepat pada tanggal 14 Juni, dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Hal ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak nyawa manusia yang sangat tergantung dari sedekah darah atau donor darah dari kita. Banyak sekali penyakit-penyakit seseorang yang membutuhkan uluran donor darah. Tetes darah sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Leres nyeh. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Salah satunya dengan berdonor darah. Sehingga berdonor darah adalah perbuatan yang sangat mulia dan bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan para pendengar sekalian untuk bisa lebih peduli terhadap sesama manusia dengan cara berdonor darah. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Carata Lafanya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Belanja online memang mengasihkan.
6: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
7: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
5: Buka internet sayang, googling aja.
7: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
5: Cari di internet, pasti ada.
7: Halo Om.
8: Ayah ada sayang.
7: Ma, ayah di mana?
5: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
9: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dulu cinta lu barokatan sutrisna budaya, pamirang setia program sekawan. Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dalu menika pepanggian kalian kulo budeme wantana di Jarote Jawangi Jan Krespol. Ngantos mangke jam 8 nggih barokatan pamirang. Terus pun tiba martasi para kadang pamirang sehat sedaya. Alhamdulillah sehat tinggi, masya Allah luar biasa. Sehat niku nomor setunggal nih para kadang pamirang nih. Pramilo dalu menikah mangke kagem panjenengan sedaya wonten informasi ugi sesekarang ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Ngantos jam kali dasa mangke budi aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggian wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol wonten 105,3 RRI Malang.
1: Dalem
2: Rakus

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.

0: Jam kali toso para kadang pamiran. Nggih, dos pundi pawartose? Dalu menika sehat? Alhamdulillah sehat budhe, masyaallah luar biasa. Dos pundi napa? Aktivitas dinten menika lancar ugi? Lancar. Tak emangi jawab keraku ya. Alhamdulillah lengatan. Wilujeng dalu amargi dalu menika budhe siaran niki ugi wonten visual mengatakan nggih wonten RRI Malang Official. Pramila budhe badhe aturaken wilujeng dalu ingkang dalu menika menyaksikan siaran wonten RRI nggih platform TikTok-e Malang. RRI Malang maksudnya. Sembanuan monggo-monggo nyawiji kalian kula budhe me. Inggih, engkang badhe komen-komen semoga kula aturi pinarak sik kanu sing mlari siburiyaten wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu.
0: Tejo wangi.
1: Aku mam. Tak lek sik ya.
0: Oh nggih. Mam iku mboten pareng kalian dirinan handphone. Ya. Nggih, monggo.
1: Ya tak ngombe sik.
0: Wayahe makme dimarekno dhisik, Bu, baru telepon.
1: Sampun.
0: Oke,
1: sekarangipun Lintang Asmoro.
0: Oke, salame kagem sinten?
1: Salame kagem pokoke Bu Sri Sdaya, Mama Mas Sdaya, Bu Marlena, pokoke Jakarta, Surabaya, Jember, Sidoarjo, luar negeri nggih, Kalimantan, Sumatera, Sidoarjo. Putra Gilang, gak mengudara Putra Gilang. Semuanya di TikTok ya. Salam sayang semuanya, jaga kesehatan ya, minum air putih 8 gelas sehari, jangan lupa ya, jaga kesehatan semuanya, jangan minum es, betul lah.
0: Iya betul, saya setuju. Nggih, leres.
1: Iya betul, semuanya salam sayang, salam I love you semuanya, aku cinta padamu. Penyari nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Salam I love you full untuk penyari dolaku.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dadapo. Buriatin wonten telatah Bandulan nggih, sembanuan sangat monggo lintunipun. Engkang badhe ngawiji kalian kula budhe me kula aturi pinarak para kadang pamireng dalu menika mbok bilih wonten engkang sampun saya nggih, amargi sintenan menika sampun napa lek ngarani sampun aktivitas, sampun makaryo nggih, sak menika wancinipun istirahat kalian keluarga wonten griya. Tapi lek ibu-ibu ya koyoke gak istirahat budhe ya rapopo. Iku kan memang sudah menjadi tanggung jawab adalah enggak mungkin enggak ada istirahatnya. Nggih, leres mutur semanuwun, sugeng istirahat kemawon. Tapi saya lagi menyiapkan dinner budhe makan malam. Nggih, pun. Kagem panjenengan selamat menyiapkan makan malamnya mekaten nggih. Oke. Nah, dalu menika engkang badhe ngopi-ngopi wis mari maem kate nyemil-nyemil lah ya monggo. Sinten iki Cobra Jack. Selamat malam Bunda, selamat malam juga. Ini di Bali ya Denpasar ya Cobra Jack ya. Matur sembahan sangat sampun nyawiji kalian budeme. Kalau ngomong-ngomong cemilan aku ngene iki malah kepingin ngopi karo mbayangno panganan sing sepertinya tuh kalau kita denger ya toko kerungu jenenge ku koyo serem ngono tapi panganannya enak asli nih. Apa sih budhe ya sik talah aku tak nyapa dhisik ada siapa ini di TikTok ya. Selamat malam, salam kenal dari Mbah Bani Palem Pare Kediri, semoga yang bertugas sehat-sehat selalu. Amin, matur sembah nuwun. Ada Bagas, Mbak Aya jam berapa Mbak? Oh Mbak Aya, tadi, udah sore tadi ya. Suara Neng, waalaikumsalam Bude. Ya, waalaikumsalam. Anuku via RRI Malang untuk keluarga Ponagung Gang Nasional dalam dari Anging Mamiri Makassar. Wah, terima kasih Anuku. Kok jenenge akun? Jenenge akun kok aneh-aneh Anuku apa sih? Gusti Pangeran. Iya, ada Pak Jailani Sidik Jayapura Papua nyawiji matur sembahan derek. Nggih, salah jengipun wonten dulurku RRI Malang Bunda Injileres Martik 71. Waalaikumsalam. Budhe dina iki kate ngecak ya. Dulur-dulur ku mungkin senang gak temanggung iku ya wis ero ya jenenge panganan siji iki apa sih budhe mosok jenenge panganan iku jenenge ndas borok. Ngerti apa ora borok? Hah? Iya kan, ngerti kan, kok serem temennya Bude.

Lah ternyata panganan ikiku ternyata panganan khas tekok Kabupaten Temanggung Jawa Tengah dulur. Enak ngono jarene. Lah budhe ya penasaran ta ya. Dadi hidangan iku berupa nasi putih terus di ya apa disajikan karo beragam lauk sederhana dicampur ambek ndek piring ngono ku jadi satu porsi ngono lho jarene ceritane iku. Ndas Boro iki ternyata dikenal kuliner rakyat sing tumbuh dari tradisi keseharian masyarakat agraris Temanggung ngono. Sinten ten mriki ingkang sampun nate napa niku nyobi Ndas Boro. Saged lho niki sharing-sharing, sharing jarene ya, berbagi pengalaman ngono. Setidaknya budheku supaya ngerti apa iku rasane ya. Heeh, suarane matur sembah nuwun, terima kasih. Kak Oci matur suwun sanget lho, sampun nyawiji menyapa budhe wonten RRI Prompat Malang. Nggih niki lho Mama Oci, budhe niki lho badhe tanglet, panjenengan niki nate napa mboten ngincipi sing jenenge Ndas Boro, kok kae nemen sih jenenge. Jenenge tapi aja salah, tapi ruasane ku enak kok jarene ya. Ya wis matur sembah nuwun sanget. Rasane asem. Lah iku lah koyo sayur asem alian ya. Oh ala Ndas Boro iku tibae teko sego putih ya. Terus di menghidangkannya itu ambil lauk, lauk pauk iku jerene ya sederhana ngono ndek piring ya. Dadi dicampur nonggeen dhuwure sego. Nah ini katanya sih menciptakan sajian praktis yang mengenyangkan ngono. Iku lho padha karo aku pas masak apa jenenge masak lodeh, ono tempe gorenge, ono ikan asin gorenge, ono sambel, mari ngono ono siji ku apa ku jenenge kolop. Lah lek wong Jawa Timur di daerahku iku sayur ijo-ijoan gitu yang direbus iku jenenge kolop ya. Yo nopo dulur sing nonggo TikTok, ayo gabungan karo Budeme, boleh ndek komentar, boleh telepon. Lek kepengin telepon ngomong-ngomong langsung ambek Budeme yo nonggo 081-555-69-1053. Kalau Mama Oci yang ngerti kulup yo. Padahal Mama Oci ku wong ya mau menis-menis wayu no, tiba-tiba panganannya kulup. Ya wedus. Padha mbek aku gak oleh ngono ku ya apa sih budhe kok ngilokne wong ora ngilokne aku iki lho mek ngomong dhewe ana mendole ku lho jerene ya enak temenan anjene ya. Waalaikumsalam, puji selamat, good evening, good friend ya, yeah, good evening tuh ya yeah. Cak Gober, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sugeng medale alu nggih matur sembah nuwun, sugeng dalu budhe Bapak Ardi, sugeng dalu, salam kagem sedanten kemawon matur sembah nuwun. Lek ndase lele dalem sampun raos wecau bunu ya temenan. Apa meneh lek lele niku dibumboni lek bumbune Budeme ku ya lele goreng ya. Bawang putih marung ngono tumbar ya kan, marung godhong jeruk diwehi jahe supaya enggak amis ya kan, kunir, uyah, wes dikuwerus ya kan, pokoknya aja medit ambek bumbu iku dikuwerus uyahe rada akeh, mari ngono dimarinasi dhisik lelene digoreng sampai garing ya kan, iku sing jenenge ngeroko tindas iku. Masya Allah enak e Gusti Pangeran. Ya Allah bengi-bengi budhe ngomongno ndas lele goreng lancene enak kok ya Pak Jailani ya. Pada akhirnya memedus di waktu yang tepat. Nggih Bapak Adi enake sambel terong. Oh iya iku yo enak sambel terong ya. Pak Adi nyimak salam saking Turen, Bun. Matur sembah nuwun, tombo kangen beneran iki basa Jawane nyuwun no nemen jerene. Matur sembah nuwun Mama Oci. Mama Oci pokoknya lah di Prompat iki jam 6 sampai jam 8 ya basane ya campur Malangan. Kadang-kadang lek isok dibahasno kromo inggil basa alus ya gak ngoko banget ngono ya tak bahasno. Tapi engko lek pas lali basa kromo inggil apa ya aku nggih Malangan wis ya. Sing penting kan dulurku ngerti ngono lho ya. Sing penting ya sik tetep sopan dan santun. Semoga engkang badhe napa
berbagi nggih tentang niki wau lho, panganan sing jenenge ndas borok iki koyo elek dimakan malam enak ya. Dadi kemunculan ndas borok ini katanya berkaitan dengan pola hidup masyarakat Temanggung engkang napa nggih percorak agraris mekaten para kadang pamireng. Dados wonten konteks sak menika makanan ingkang disiapaken mringi sak menika kalian prinsip kepraktisan dan kebermanfaatan bahan pangan ingkang tersedia wonten griya ngoten tirasi. Halai kula ya wis padha berarti kaya budayane ya wong Jawa Timur kok aku ngono wong desa ya omahku ngono ndek pojok gunung tak omongi mosok gak percaya. Emang iso masak oke wong tak kok kaya ngono. Kok iso gak percaya ambek budhe? Budheku ya resep lek masa iku apa selalu enak soalnya mek ngene to lho plang plung plang plung plang plung gak ade taker-takeran wis dijiamin rasane enak temenan ya heeh sing koyo apa ya bunda bentuknya sego bun iku lho ana lawuhe ndek dhuwure ngono lho dadi sego sak porsi diwehi lauk pauk sing sederhana ya wis koyo awake dhewe mangan ngono ku lho jenenge ndas borok ngono. Ya Allah. Lek muni sumangga lambene gak oleh karo dawa budhe. Engge anuku ora percaya ya wes. Ya apa sih? Salam saking Kendari Aman Hasir nggih. Matur sembahan sanget nggih derek kula sedaya. Wah rame TikTok-e alhamdulillah ya. Engkang badhe memfollow akune Budhe boleh dadi saudarane Budhe ana akun pribadine Budhe apa jenenge Budhe Me wancen aku iki Budhe ya ibu gede apa iku Budhe ditulis ae B U D H E Budhe ya terus diwehi spasi terus M E Y Budhe Me lah semoga kilo tak ketik ya nangge komentar ya Budhe Me semoga sinten ingkang badhe dados derek kula lah monggo salam kenal saking Sulbar tapi asli Trenggalek. Waalaikumsalam Mbak Susana sembanuan sangat tinggi lah semoga para kadang pamireng aku mbek tak menikmati ndas borok iki sampai kudu ngiler aku. Awe menikmati ndas borok aku tak muter lagu. Putra Gilang Tasik Mireng niki budhe matur semanuwun. Aku duwe lagu ayo kita bandengan. Ah sapa sing kate bandengan bareng karo Budhe Me Lintang Asmara dike Bunda Riatin sumangga.

Kenapa aku tambah gayeng budhe tak horekaken nggih? Oke. Pak Jelani budhe me lagu helikopter menawa saged diputen nggih. Ganti wonten apa? Lintunipun Pak kok tak goleki gak ono

Bari 07. Waalaikumsalam saking Yogyakarta. Adindringat Mbak Jiningrat Mbak. Oke. Okay. Mbak Titin ditenggok.

0: siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh.

wonten adi coro Tejo Wangi Tembang Jawa Banyuwangian. Dalu menika ngantos jam kali dosa wonten sesekaran saking Reni Farida inggih menika kesek.

0: Rika seksa mergo kangen. Dalah-dalah Gusti Pangeran encene mboten enak nggih, mboten sekeco. Lek ni napa niku lagi kangen. Kalih kangen kalih sinten nggih, kalih sinten kemawon. Pokoke wong kangen niku gak enak. Lek kangen kudu apa ya kudu diobati carane. Gampang. Lek biyen ngono guru ngono internet awake dhewe ya sikirim surat ngono kan ya ngenteni kadang lek jarake jauh iso sak minggu iso rong minggu sik keteko liwat pos ngono kan saiki gampang. Wong wis padha duwe handphone ya. Dadi kabeh kuwi iso langsung lek kangen ngono menghubungi orang yang dikangenin mekaten nggih. Antok lovers Jawa Tengah hadir Budhe. Matur sembah nuwun. Ada puji selalapan aku kok gak elegan belas ya. Yoi aku kok gak elegan belas ya. Puji Lestari Kediri Kota hadir Budhe matur sembanun. Pak Agus jalan panggung nggih alat dulur dhewe tanggone ya. Bu Titin Maryuni dalam kagem piantun tempur sari Lumajang Sugeng Dalu nggih. Mbak Puji Lestari Rahayu Sagung Dumadi engge matur manuwun. Nabur langit antuk lovers sing tak siapno iki anu banyu langit ya. Gaya perangko Budhe. Jadi eling caman pian ya Allah Gusti. Nggih tapi kadang-kadang kalian nopo nggih teknologi ini kan semakin pesat gitu ya, makin wet ngaten iki. Kadang iku kangen jaman biyen lho lur, saestu nggih. Mas Aris, Aris jenenge ya. Salam kenal Budhe, salam kenal juga. Sing malam Mbak Kalteng hadir matur sembah nuwung. Bahasa kilat-kilat khusus. Nempel terus sebenarnya ya, kaya perangko. Sembah nuwun sanget nggih. Pak Rendra Priyatna wonten Pelatah Jember rugi. Budhe aturaken wilujeng dalu niki badhe kirim pesan mekaten nggih dateng Bu Sri Poncokusumo terus Bu sinten iki Bukit dumateng Pak Ateng Bunda Riatin lan sedoyo kemawon wilujeng dalu wilujeng midhangetaken nggih katakan ageng panjenengan wilujeng ngayahi tugas ngantos purnaning adicara nggih mangke kula sampun kula puteraken nggih sembah nuwun. Sapa dek kene sing kepengin berot meneh? Lek kepengin berot meneh ayo diketik no nggih TikTok. Kula ngoten ya. Atau ketik Budhe aja, BUDHEMEY. Itu akun pribadi saya nggih, ada tulisannya di layar itu Budhe Me ya. @Budhe Me itu akun pribadi. Dani jika kemarari kagem Budhe tinggal ketik oke Cak Gopar Aris terima kasih Sugeng Dalu Dartok waalaikumsalam setia kawan wong wagir penyiare aku hadir ya perempat RRI Malang dengerin lo hehehe terima kasih matur sembah nuwun. Pak Jalani nggih radio baterai sowak dijemur moleh iku lak jamanku biyen Pak denenge ngrungokno sandiwara radio sahur sepo lek gak ngono iku ambek mbahku isok disawat aku ya apa perkorone lak frekuensinya dipindahku pokoknya kudu RRI iku wayai wayangan baterai sampai entek meneh untung ketiga ya dadi baterai ku isok di peme terus isok digawe meneh ya. Sengkuni berat, apa sengkuni berat? Iku sejak aku tanya apa Bu Pandan sih pakai batu. Assalamualaikum Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Kenapa nih kamu baru? Lah kok guyu kepingkel-pingkel. Terus Putih Power Tes ya? Nah, ketemu lagi Bu. Sampai gak bosen apa ambil aku Bu?
1: Boten sebab kangen Budhe lah kak. Nama anak yang pengen nani ulang tahun buatan kulo buatan dugi.
0: Oh, enggak buatan apa-apa.
1: Biasanya kan ulang tahun kulo dugi Budhe.
0: Iya tak Bu?
1: Enggak di tangan Cak Pendol.
0: Oh,
1: stroberinya mana?
0: Ijo Bu, aku saiki lo sampean gawono stroberi sakmono kayak sak jus-juse gak karu-karuan. Menene anakku abang kabeh koyo stroberi sampean tak omongi.
1: Tapi nggih kali niku Budhe kali nyungir-nyungir.
0: Lah nggih niku. Tapi alhamdulillah matur sembahan sangat Bu. Dalu menika ngersakaken sesekaran apa semoga niki kathah sing nonton soale.
1: Oh, anu Budhe ninggal katresnan.
0: Sopo sih sampai tinggal? Tinggal tresno sopo iku?
1: Nggih, ada deh.
0: Oke deh, damel sinten Bu?
1: Nggih kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Ariani, mm-hmm. Pak Eko, Pak mm-hmm. Bambang, mm-hmm. wonten Pak Ismoyo, Pak Widi, Bu Widi, Budi.
0: Oke, okay, siap.
1: Kang Granto, Kang Nyateng, mm-hmm. Ibu Satia, Mas Faris, Pak Sari'i, Bu Sumiatun,
0: mm-hmm.
1: Bu Tati Lahor.
0: Mm-hmm.
1: Sampun budhe kagem sedoyo ya pamireng budhe.
0: Siap, matur sembahan sanget.
1: Matur dalipun.
0: Sami-sami
1: sehat-sehat selalu.
0: Amin, ugi panjenengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking tlatah Batu Bu Pandan. Ugi wonten saking Ngororo Ombo. Waalaikumsalam Bu Ningsih, Sumber Sekar Dawe. Iya kok iso kene lapo aku. Iki Bu anu badhe niki lo salam damel Bu Riatin, Bu Yati, Mama Dika, Mbak Purwani apa? Purwani apa Purmani? Bu Pandan buat Bu Deme selamat bertugas, semoga sehat selalu lagune Ojo Citro. Nggih matur sembahan nuwun. Ayo telur-telurku sing nang TikTok ya apa Banyu Langit iki wonge sedek kene apa ora? Lek kanok kene enggak tak puter. Mbak Titi lah tadi sing njaluk Banyu Langit. Ayo diketik siapa tadi yang minta Banyu Langit.

Oke, Mbak Titin ya. Oke. Yang lainnya boleh enggak Bude request oleh iki awake dhewe nang nggih acara Tejo Wangi, singkatane Tembang Jawa Banyuwangian. Lah sumangga ingkang badhe ngersakaken sesekaran utawa kate banteng bersama berat ya monggo. Diketik mawon nggih ingkang wonten TikTok. Engkang wonten 101.3 RRI Digital utawi wonten audio streaming rri.co.id. Sumangga saged ngirimaken pesan wonten 08 1 3 0 3. Budhe Tenggo, sumangga Banyu Langit, yuk kita nikmati bersama.

Kalimantan, Kang Aceng, matur sembahnuan. Pak Satrio 99 ngawi hadir, oke. Bu Sri Malang Riel, waalaikumsalam. Pak Supriyadi, waalaikumsalam. Selamat malam perempat era di Malang. Salam budaya. Ayo iki lagune enak. Ayo tarik wes iki jaranan wes bareng yuk.

0: ku menggeh-menggeh. Tiba ewes tua ya. Matur sembahan sangat telur-telur. Rame saya tua yang kang wanten TikTok ya. Mbak Poni iem-iem. Ya mbak ini siapa request lagu nih? Dan Mas Tejo mbak sekoliwet lawe. Uyah. Oke nanti diputarkan ya. Lagu yang saya putarkan ini judulnya Bujang Lapo ya. Pak Jailani, burung manyare terbang ke serengat. Penyiare jian semangat, lale ora. Bilal dari Dampet ikut bergabung, matur semanuan. Bu Yuni aja Yuni ya. Tanjung Sari, terima kasih banyak. Tahu Bakso Rocky MSBY. Terima kasih Mbak Putri. Dati aku, kanok sing gambui lo ya. Request kembangnya rame buat Bu Seni. Oke Naraya. Burawi wilujeng dalu jeng kulam Burawi ambula ambulu Jember monitor matur sembanuan.
1: Batang toloh lima.
0: Ya wes sesek budhe tak ambekan budhe iki lho wes gak enom meneh ya. Ngapunten saestu lho nggih dulur. Ya Bu Aja Yuni salam saking Merauke Papua Selatan. Terima kasih nggih dulurku. Saniki mboten kraos sampun jam 19 langkung 19 tapi budhe suweneng saestu napa amargi panjenengan sedaya nyawiji wonten TikTok ugi wonten 08 1 3 0 3 sinten niki sing telepon monggo kula aturi pinara Om Swastiastu Lampung. Oh Lampung, oh iya Lampung juga ini ya. Oke baiklah anda penelpon masuk. Assalamualaikum selamat malam Wilujeng Dalu Tejo Wangi Jan Graspol.
2: Sugeng Dalu Tabi Pun.
0: Oh Tabi Pun iya pun. Ini dari Lampung berarti ya. Bang Gopal ya. Ya Tabi Pun. Gak bisa ya diterima ya. Oke, sepertinya ini bersamaan, ini tabrakan biasanya kalau nggak bisa diterima teleponnya ya. Dicoba terus ya. Oke, baik, terima kasih. Nih saya klik juga belum bisa, terima kasih. Pak Suharto, request lagu Mbak Kijeng Mereng. Wah, Kijeng Mereng terlalu slow, Pak. Ya, Kijeng Mereng kok terlalu slow ya, Pak, ya. Apa itu gendeng ya, Pak, ya, berarti ya. Ya, nanti coba deh ya. Nyuwun dipun puterakan tembang-tembang Tresno. Oke, ini dia dari Lampung. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Tabi pun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Om Swastiastu.
0: Ya. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Tabi pun.
3: Tabi pun ya pun.
0: Luar biasa. Selamat malam saudaraku. Bisa bahasa Jawa apa tidak?
2: Bahasa Jawa sih. Saget kedik-kedik.
0: Oh, kedik-kedik nggih mboten napa-napa. Nggih niki saking Pak Sinten.
2: Nami kula Bligo Pindah.
0: Oh, Bligo Pindah. Di Bali ya?
2: Kula neng Lampung, asale sekolah kula Dewata.
0: Oh, pantesan panggilannya Bli nggih. Oke, oke, oke. Selamat datang di Perumpat RRI Malang, Bli. Salam kenal.
2: Juga ngerauh malih nih.
0: Matur sembanuan Bli. Dalu menika badai request lagu apa?
2: Bojo ngarep omah.
0: Ah kok cedek temen.
2: Panjenengan pripun wartose penyiar ayu dedek deblong.
0: Aduh denok deblong atak ding ding tang ning dut entak dung adung tang dut iya. Kula sae.
2: Sae. Wartos kula juga saya becik-becik kemanten.
0: Alhamdulillah saya ya.
2: Astungkare.
0: Astungkare.
2: Kan bahasa Jawa dan Bali iki meh podo to, Mbak.
0: Nggih, leres.
2: Leres. Pripun rencang-rencang kula yang perempuan iki dewe tengene.
0: Suwae saestu.
2: Pendatang pendengar anyar nih. Neng perempat niku.
0: Oh, mekaten nggih. Jadi semakin banyak saudara ya.
2: Itu sedar sedur tumben iki jawahe muncul iki. Kira-kira orang yang hujan bulan-bulanan iki.
0: Masya Allah luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Tapi
2: nangge ngopo jadi nyiram debu lumayan.
0: Lumayan ya, harus disyukuri ya Bli ya. Baiklah Bli, terima kasih nih karena banyak yang ngantri. Jadi Bli mau lagu apa tadi?
2: Rondo ngarep rumah.
0: Walah.
2: Surung pamit ya, surung pamit. Boso kulo bahasa Bali alus sangat, Jawi sangat. Karena kulo mantan siaran 2014.
0: Oh, pantas saja. Jadi kita reuni ya. Malam ini ya, Bli ya. Flashback kembali.
2: Terima kasih, perempat. Di mana saja berada yang mendengarkan di malam hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Laporan terkini langsung dari ujung Lampung, wai kanan, beli Govinda.
0: Oke, terima kasih.
2: Santi, oh.
0: Iya, terima kasih, beli Govinda. Wah, luar biasa, senang banget ya. Malam hari ini ada banyak saudara kita dari luar daerah. Engkangnya Wici kalian Budeme ya. Terima kasih Bilal Umuludin. Nanti saya bacakan ya, Asri Maji. Berotkan Bude Aceng. Wes tak wai ku mau. Yo caranan. Salam kenal dari Probolinggo hadir. Terima kasih banyak ya. Kota Lumajang hadir. Oke. Sekarang ada Agung Ismoyo, kita sapa dulu. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Agung.
4: Waalaikumsalam Sugeng Dalu Bude.
0: Apa kabar Kong? Tos pun tiba wartos
4: panjenengan. Alhamdulillah pawartos pun saiki mawon.
0: Pantune dhisik Kong.
4: Pantune. Kesana gunung, kesini gunung.
0: Cakep.
4: Bersepeda pakai sandal jepit.
0: Cakep.
4: Kesana bingung, kesini bingung.
0: Cakep.
4: Habis tanggal tuanya belum bayar kredit.
0: Gak enak burine ya. Ya wes matur semanuan sangat Akung.
4: Tanggal tuanya belum bayar kredit ini. Yo, kan ala. Tanggal tua ini ya.
0: Oke, tanggal tua. Aku tanggal 6 tanggal tua. Tanggal tengah podo ae Kong. Ya wes.
4: Podo ae.
0: Alhamdulillah.
4: Yang penting saya mau request lagu Tetes Sing Luh.
0: Oh, oke, okay, siap.
4: Oke, siap. Salamnya tadi ada Beli siapa itu?
0: Beli Govinda.
4: Beli Govinda dari Bali. Kalau di Bali gak boleh sakit. Sakit anu, sakit apa itu?
0: Apa?
4: Sakit gigi.
0: Oh iya, gak enak sakit gigi, gak mau saya.
4: Soalnya obat gigi gak ada, yang ada untu. Oke. Okay. Anu salamnya untuk Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Sri Gati, Sri Rahayu, Sri Rezeki, Sri Utami, dan Pak Oke. Untuk ikan hiu, ikan patin. I love you Riatin.
0: Oke, terima
4: untuk
0: kasih.
4: Untuk penyiarnya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya mau nyapa ini. Ada San RRI Perompat, mantep bosku. Salam dari Tuen, request Ademi Kuto Malang. Kalau masih ada di sini nanti saya putarkan G. Ada Paljo Pelo Malang dan Pasar menyapa. Oke, siap. Ayo siapa lagi mau telepon, masih saya kasih kesempatan. Minum dhisik Bude, sampun. Niki sampun minum. Man Burawi nyuwun dipun tembang Trisno. Oke, mangke diputeraken ya. Ada Mas Aji kali ya. Malam Kak, salam kenal dari Probolinggo hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Narayan, terima kasih. Sari Malam, Kota Lumajang hadir, terima kasih. Theodorus, saya disalami Pak dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Theodorus, nah ini ada siapa nih? Assalamualaikum, Milu Cintalu.
5: Waalaikumsalam.
0: Saking pundi Bapak?
5: Sugeng Dalu ugi,
0: Mbak. Inji, saking pundi Bapak Sinten sak menika?
5: dipun tepangaken nami kula Manburawi saking Ambulu Jember.
0: Saking Jember nggih derek kula Manburawi sugeng dalu sugeng pepanggihan sugeng tetepangan.
5: Inggih. Salam kenal dumateng sedaya mitra pamireng RRI Malang.
0: Inggih.
5: Mugi-mugi sedaya sami kompak sami sehat sedaya.
0: Amin Bapak. Matur sembah nuwun suanget. Panjenengan ngersakaken sesekaran nopo Bapak?
5: Nggih, engkang sampun dipun WA wau tembang tresno.
0: Oke, tembang tresno kula siapaken sak menika.
5: Tapi swanten saking kakung nggih.
0: Oke, siap Bapak. Nggih.
5: Nggih, sampun matur nuwun, Mbak.
0: Matur sembah nuwun. Sehat kagem panjenengan lan keluarga Bapak. Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Powi lujeng dalu, Cak Wanto Lampung hadir Bunda terima kasih. Lek ngono langsung ayo. Iki ono telepon meneh tapi sapa iki yo? Saken lek dulurku ku gak ditampani yo. Heeh, sapa iki? Sapa? Iki teleponnya bareng-bareng biasane dadi lek diterima gak kenek ngene iki yo. Ya wes lor dhisik ya ditahan dhisik aku tak muter lagu Pak Ijo iki lho Pak Arifin kenapa sih celuk-celuk Pak Ijo bareng iku ayo.

kru paling gak hadir, Budi. Terima kasih Mbak Sarti, Kaltim hadir ya. Amat, Suyuti mantap. Opa Noah, Pak Ijo diusir bojone. Mergo.

antara Gael Kinarayan iki nandi iki lagune kok ketmak me musik to. Aku lah yo kesel malian malah berat awakku gak karu-karuan ya. Masuk salah sih ya Allah Gusti Pangeran jaluk kembangnya rawe ya. Tapi ki yo wes lah mari ngene tak puterno meneh ya mari tembang tresno ya iki koyo kan lagune tapi gak ngomong salah. Oke, tembang terus lo disek ya.

Mersani saking TikTok RRI Malang nggih, ngapunten sanget niki di menit ke-50 saya harus akhiri nggih. Amargi niki gantian nggih. Badhe diginakaken wonten pro kali. Ananging saged panjenengan akses siaran pro sekawan wonten RRI Digital, cukup download RRI Digital utawi audio streaming wonten rri.co.id nggih.

Nggih, sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa pitu. Wancinipun kula budhe me pamit undur diri saking adicara Tejo Wangijan Krespol. Dinten menika dinten Senin tanggal 18 September 2016. Budhe aturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya mawon ingkang sampun nyawiji setya tuhu nggih. Para kadang pamirang, salam sehat lan bahagia. Punten pundi-pundi tasik kata dicara salajengipun. Budhe pamit undur diri. Matur sumanuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngismoyo diten

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dahulu kala, sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Kawi, terdapat sepasang pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan. Mempelai wanita bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi, sedangkan mempelai pria bernama Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmoro. Setelah usia pernikahan mereka menginjak usia 36 hari, Dewi Anjarwati mengajak suaminya untuk berkunjung ke Gunung Anjasmoro yang merupakan asal dari suami. Namun, orang tua Dewi Anjarwati tidak mengizinkannya. Tetapi kedua mempelai tersebut bersikeras pergi dengan resiko apapun.
1: Nak, tidak bisakah kamu tunda keinginanmu?
2: Maafkan saya, Ibu. Kali ini, saya dan Kang Mas Baron harus berangkat mumpung belum ada masuk musim penghujan.
1: Baiklah, Nak. Kalau memang tidak bisa ditunda, Ibu dan Bapak merestuimu. Hati-hatilah di jalan.
2: Matur nuwun, Bu.
0: Setelah mendapat restu kedua orang tuanya, Dewi Anjarwati bersama suaminya dan para purnakawan berangkat menuju ke Gunung Anjasmoro. Di tengah perjalanan, Dewi tampak sangat kelelahan. Suaminya Raden Baron memutuskan istrinya untuk beristirahat.
3: Kang Barjo, kamu ikut saya mencari air ya. Yang lain silakan tunggu di sini. Tolong jaga baik-baik istri saya.
0: Ketika Dewi dan purnakawan beristirahat, dikejutkan dengan seorang pria tak dikenal. Lelaki itu terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati dan berusaha mendekatinya. Tiba-tiba suaminya datang dan menemui pria tak dikenal itu.
3: Hei, Hisana, menjauhlah, berani-beraninya kamu mendekati istriku.
4: Hahaha, siapa kamu anak muda? Tak kenalkah kamu dengan Joko Lelono?
3: Jangan dekat-dekat dengan istriku. Apa kamu akan tahu akibatnya?
0: Joko Lelono merasa dirinya ditantang. Joko Lelono langsung mendaratkan tangannya ke arah Raden Baron.
3: Kamu mengajak tanding rupanya.
2: Kang Mas, jangan. Tak ada gunanya melawan seorang seperti dia.
3: Kang Barjo, bawa istriku dan lainnya ke tempat yang aman. Akan ku selesaikan urusan ini.
0: Kaki Dewi Anjarwati seketika lemas. Dia tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi kepada suaminya. Namun, keputusan itu harus dia hargai. Dewi Anjarwati pun pergi bersama purnakawan sesuai perintah suaminya.
2: Seandainya aku menuruti nasihat Bapak dan Ibu, kejadian seperti ini tidak akan terjadi.
0: Dan perkelahian antara Raden Baron Kusumo dan Joko Lelono, keduanya ternyata sama kuat. Pada keesokan harinya, Barjo mencoba untuk mencari Raden Baron Kusumo. Ternyata, Raden Baron Kusumo dan Joko Lelono telah meninggal dunia. Sebelumnya, Raden Baron Kusumo sempat meminta purnakawan yang turut dalam perjalanan itu untuk menyembunyikan Dewi Anjarwati di dekat Coban. Karena Raden Baron Kusumo meninggal dunia, maka Dewi Anjarwati menjadi janda di lokasi itu. Tempat Dewi Anjarwati menunggu Raden Baron Kusumo disebut sebagai Coban Rondo.

Alkisah, zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngerangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang, terutama pada pembuatan senjata

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk.

0: warga sekitar berusaha membunuh dan kerbau tersebut, termasuk Adipati Merangga.
1: Siap, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: lain dapat menjinakkan kerbau yang mengamuk. Para warga tercengang menyaksikan kekuatan dari sang pria. Pria itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya rawuh Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisanak?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya mewakili seluruh rakyat Kabupaten Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kabupaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kabupaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada rakyat.

0: untuk menegur Joko. Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
1: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
2: Dalam menegur Joko Un, Adipati Ngerang-Rang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Un. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Untung, Adipati Ngerang-Rang Kusuma membuat sebuah keris sakti. Berhari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang terbaik. Pada akhirnya, senjata keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma pun telah tuntas. Ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di penanggungan, seorang empu pembuat senjata, sama sepertinya.

0: Wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikan jin untuk merasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.

Setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusumo. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Pada suatu malam, Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngrang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati yang mulia.
0: Adipati Ngrang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko untuk. Dengan perlahan, Joko untuk membuka jendela kamar Adipati Ngrang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngrang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngrang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngrang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko untuk. Joko untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngrang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris saktinya.

setelah Joko untuk tewas, Kabupaten Pasuruan kembali menjadi tentram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Joko untuk. Adipati Ngerang Rangkusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

0: Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

mawi lujeng dalu katuran binara. Mas Wipai lujeng dalu ngintip mak cangik sing ayu dhewe. Ya anjane ayu lek dhewean, gak pentol ya semono uga. Ganteng lek pas dhewean.

0: iki awake dhewe dipangani diparani anu lho ditawani mam karo Mas Rifai.
1: Ya Mas Rifai wilujeng dahar. Aku tak ngerakoti mik yung.

0: lo jeng dalu lo yu jember. Dama sami-sami lo Mbak Dini.
1: Enek uga sing gede kaya aku yung.
0: Sopan lo.
1: Ari Topan Gandu.
0: Oh, Mas Gandu Production dok. Lumantar penjenengane salam kanggo Mas Sampur Andalas Mbak Tatin. Uga nganggo kru Andalas Production kabeh yo, Dok.
1: Iya, Yung.

0: matur nuwun sanget menika kagem panjenengane dulur-dulur. Ingkang tasih sedaya tuhu Mbak Yeni suhut cateten nduk ngersake tresna marang ngguna.
1: Iya, Yung.
0: Mas Permadi iki ngersake Gambo Royal. Kang Soko Maestro campur sari panjenenganipun Ki Mantos.
1: Kaya ngono. Mengko ditatake ya, Yung.
0: Heeh, Nduk. Iki bacut pasinaon, Nduk. Iya kuwi bab sing mau diaturke. Ananing serat wedo tomo kang saka pupo pangkur iki padha kaping 12 nduk.
1: Unine kepiye yung
0: sopanto wahyuning Allah godya dumilah mangulah ilmu bangkit bangkit mikat mreh maukot kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh lir sepuh sepihowo awas roro ning ngatunggil.
1: Tembange piye yung
0: cendok sik tak serok sik iki gak penak golek gak tepak ana dulurmu lumut ngantang barang kang wis do teko nduk
1: ngono ya yung
0: sopianto wayune Allah ya dumilah mangula ilmu bangkit ngono
1: kuwi kaya we tembange gomblo yung
0: nah iya pancen ya ditembangne gomblo barang kok bangkit mikat remaukut kukutaning jiwangga dian mangkono suarane ra teko ndok
1: iya dieman-eman
0: kasing neng kene iki sapa antuk sapa antuk iki sapa antuk sapa oleh sapa pikoleh wayuning Allah iki tegese hidayah nduk
1: ora melulu kanggo para nabi ya yo
0: ora nduk neng kene iki berlaku kepada sadengah titah kang ana amarga titah iki ya utusaning dutaning Gusti nduk ning sing bedake iki caraning pikoleh ya nabi nang rasul itu ya dipilih panjen tekaning wahyu ning awak ning kanggo ning awak ing dhewe iki kudu nyepakne
1: terus kepiye karben awak ing dhewe bisa oleh hidayah utawa wahyu ning Allah yo
0: siji awak ing dhewe kudu mangun kesadaran mutlak kaya sing wis dikandhakke awak ing dhewe kudu meletakkan diri sehamba-hambanya dengan segenap pengabdian awake dhewe kudu paham ngerti ya kuwi bab konsekuensine logis anggone ngawake dhewe mapak ning diri pribadi marang laladaning abdi utawa kawula nduk
1: kok bisa kaya ngono yung
0: nah iya nalikane ngawake dhewe iki wis ngakoni yen to ora ana Gusti taniyaning Gusti Allah kanti mangucap la ilaha illallah nduk
1: sing cetha yung la ilaha illallah
0: aku wong kuna kok nduk kene Pak Dalang Floris Pak Dalang Kembang iki lek teko daerah loran ngono berarti ora ado-ado teko awake dhewe nduk
1: iki ponakane dhewe paling yo
0: paling lho paling lek teko Batu wae tapi lek teko jabaning Batu yo ora ngerti aku iki
1: ngono yo balik berarti tembung sapa antuk wahyuning Allah iki berlaku tumraping sakabeng temrasuk aku karo biyung
0: heeh neng-neng kene ngawak ing dhewe kudu membangun kelayaan mendapatkan wahyu utawa ilham utawa hidayah kuwi mau nduk dening kelayaane ya kuwi mau jumbo karo sing diakoni nalikane ngawak ing dhewe muni teges pasaksen yen ora ana pangeran
1: setan liyaning Gusti Allah, awake dhewe manggusti marang Allah. Yang awake dhewe kudu bertindak sebagaimana seharusnya. Tak baleni maneh sebagaimana seharusnya sebagai hamba, nduk. Awake dhewe iki kudu patuh. Sangune hamba iki mung patuh, mung manut, mung takwa. Sangune hamba iki mung tatakun karep ben awake dhewe iki dadi mung wong mutakin, nduk. Keimanan mutlak terbukti dari penghambaan total, yo yo. Mangsamu yo gamoh ngono gampang ngono. Waton nyekseni ora mbuktekne yen wis nyek weruhi. Waton ngakoni gak ono konsekuensi logis yo enek, nduk.
2: Ono-ono yo yo.
1: Jane masmu gembloh. Ilujeng dalugi.
2: Bilujeng dalu Mas Gemblo.
1: Lah penghambaan yang mutlak iki mau, nduk. Iki kaya dening angsara kang angka loro ana lari aning. Ya kuwi carakan Jawa, nduk. Bab ana caraka sing kudu dilakukan ya kuwi dhata sawala. Dhata kuwi datan, suwala iki berkhianat. Sebagai seorang hamba tidak mengkhianati Tuhannya, lho, bayangne. Cok gumampang. Apa meneh nganggo tampilan-tampilan agama? Lah ning kene iki awake dhewe kadang cek ketok piye terus kelaga nutupi kelakuan iki, lha iku pengkhianat, nduk. Kuwi wis suwala marang ya kuwi tegese tekad utawa kesadaran ning awake dhewe dalam menghambakan diri kepada Tuhan kuwi mau. Mapake awake dhewe ana dadi kawula ana ing laladan kawula ya yo heeh. Tegese awake dhewe iki prilakune manggusti menuhankan. Kemudian awake dhewe iki berbuat dengan dasar-dasar ketuhanan, nduk.
2: Kaya ngono ya yo.
1: Iki Mas Rudi Banjarmasin, kopine ndi Mbah?
2: Ya dikirimi no Mas Rudi, kopi sing tarik-tarik ngono.
1: Ono ya, nduk.
2: Ayo, Yung. Ku kena nggoneng warung.
1: Oh iya ya. Ya nek panjenenganipun kikin kang saka Gunung Ngawi. Ana coba gius iki mantul jarian alhamdulillah. Dulur-dulur do nyengkuyung, nduk.
2: Ngono, Yung.
1: Ini yang pertama kuwi mau ben awake dhewe iki bisa antuk wahyu utawa ilhaming Gusti. Berbuat selayaknya hamba yang harus mengabdi tanpa mendustakan, tanpa berkhianat pada yang diabdii.
2: Diabdii piye?
1: Pokoke dibekteni iku lho, Dok, aja basane angel ya mangsamu. Bagaimana cara kita mengabdi?
2: Carane mengabdi awake dhewe kudu patuh.
1: Patuh manut marang Gustine, Nduk. Ora kaya ya piye ya awake dhewe kadang-kadang ya gelem ora gelem ning kudu gelem ngakoni. Yen akeh banget wong sing beragama ning nyaris tak bertuhan, Nduk.
2: Kok iso kaya ngono ya?
1: Buktine anggone ngakoni nglakoni kesalahan umpamane saya-saya iki cedek-cedek karo agama. Kesalahan iki ora mung kesalahan kanggo awake dhewe, ning nggih kanca pengilon wae. Dipercaya dadi pejabat korupsi. Noh. Dipercaya dadi pejabat dadi perkara karena kepentingan ikut mengatur-atur. Jeng dadi ketua iki kudu iko ben gampang ini. Lah iki jenenge kudu kepasrahan mutlak. Kepasrahan mutlak utawa takhlukah kuwi mau kepasrahan yang tanpa ikut mengatur-atur hidup dalam aliran, nduk. Nah kaya mengkono kuwi iki dadi gocekan. Dupe iso ngatur bisa iso nata hukum, gawe undang-undang ge nyelametne perbuatane. Wis wani sembarang kali saya-saya wani ngrugekne sing mercaya. Ya pancen hukume kena diatur nek ning hukume Gusti Allah ya ora kena. Deke wedi karo hukum, wedi karo penjara. Ning malah ora wedi karo pangeran. Rumangsa yen penjara iki iso diatur ana hukum yang sifatnya iki mutlak, Nduk. Ana hukum yang sifatnya absolut dan turun temurun. Mula kowe sing ati-ati. Tegese hukum absolut dan turun temurun kuwi gak tiba marang awake dhewe bakal tumiba ing anak turune, Nduk. Kaya mengkono. Nah mula kaya mengkono iki dadi paugeran iki wajibing para ulama, brahmana, pandhita pangarsane agama iku kudu jejeg anggone paring pitutur luhur. Amarga antaraning umaro karo ulama iki duran ulama sajane, Nduk. Sing kudu dumuk-dumuk marang ulama iki ya umarowe. Nang delok tontonan-tontonan ning tipi-tipi ngono kaya gidik-gidik, Nduk aku. Awake dhewe ngaramno kirik, malah kelakuane kaya kirik dadi penjilat, Nduk. Lha ngono kuwi. Awake dhewe kudu gocekan kuwi. Karben iki mau ana ing padha kaping 12 gotra kaping pisan ya iku sopan tok wahyuning Allah iki pertanyaan. Pertanyaan yang membangun kelayaan kira-kira aku iki layak ndak oleh payuning pangeran, oleh ilmahing pangeran. Oleh wisi ing pangeran kang ana ing ati sucine awake dhewe. Lah kepiye awake dhewe bisa krungu wisi ing pangeran ana ati suci yen ati ning awake dhewe kebak lenduting kanisaning donya, Nduk. Jadi yen awake ing dhewe arep oleh wahyu iki kudu kaya ngono resik. Nah iya diwiwiti saka pertaubatan, Nduk. Maro nanjak ing pertaubatan asuha. Maro menyadari posisi. Ojo gumampang terus mari ngono lek wis iso muni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jaminan ing surga utuh. Sing iso nglebokne iki jaminan konsekuensi logis dari apa yang kamu kita akui. Ngarani ana pangeran tandiane Gusti Allah ning sik mangeran ning dhuwit, lha ngono kae. Mangeran ning jabatan, mangeran ning tampilan. Apa meneh lek rumangsa tampilane kaya Kanjeng Nabi wis berhak surga kok dhisik. Ora kaya ngono tatanane kuwi ora kaya ngono. Neng kono iki kudu ana persesuaian. Awake dhewe ngenal af'alullah kudu bisa mengaplikasikan af'aling pangeran kuwi karo af'al insaninya, Nduk. Wah kaya ngono ya yung jerone ya, Nduk. Apa meneh yen awake dhewe ngakoni yen Gusti Kanjeng Nabi kutusane. Awake dhewe kudu berkonsekuensi. Lah konsekuensine apa? Ah, konsekuensine ya mari ngrungokno konco-konco adilaras iki, Nduk. Minangkani pamundut saka panjenenganipun sing mbau reksa coban gludak. Tresna Waranggana. Menika pokoke wong, assalamualaikum Mak Cangik, pokok sehat terus, amin amin ya robbal alamin. Mas Ali sugeng dalu-dalu ugi.

wonten ugi Ketut Suwarsa. Oh, Ketut Suwarsane. Mas Sarwoto Haryanto, Asifa Nasaiba, masih tem 57 mau ya. Avi Edpas, Sifiro Kayah, matur nuwun.

wonten barang berguna. Request iki weke sapa? Niken Salindri kembar musik. Kangge katenggo. Sabar. Bakal diputer sesuai antre.

Cece Suhat, pripun pawarto sehat je. Ono iki Ongki Irman Pranata, Mbak Tifa itu. Cangon sehat ya.

0: yang dalu meniko kagem DJ Citi.
1: Sehat Cit. Ayo ciblon Cit. Wiswi banget ralumban neng Kalimburi Cit.
0: Aja dolen nyandro.
1: Iyo yung mulai jaman iko.
0: Mulai jaman neng awake dhewe rasa digagas lanjut.

0: Yung. Aku wis gamblang banget bab jabarane gotro kaping bisa nono ing pupuh pangkur podo kaping rolas ya kuwi bab sopo antuk wahyuning Allah nyatani yen miturut kesimpulan guyung sing layak antuk wahyu utawa ilham utawa wisi ing Gusti Allah lumantar ati kang wening ati kang suci ya kuwi para kawula abdi para hamba sing wis berpasrah total tanpa ikut mengatur-atur yoyung bab kuwi kaya sing tak sinau ini ana kitab hikam kang dadi dawuh lan seratane panjenenganipun Ibnu Athaillah yung lah banjur gotro kaping bindu kya dumilah mangulang ngelmu bangkit kya dumilah mangulah ngelmu bangkit kya ki age-age nduk dang-dang yen wis awak dhewe mencapai kesadaran absolut aja mikir wahyu sing rena-rena nduk aja mire ilham iku sing rena-rena ning begitu awak dhewe sadar kehambaan sadar yen awak dhewe wis mengkhianati Tuhan iki tegese awak dhewe wis oleh hidayah wis oleh ilham nduk iku gyo agya-gyo enggal-enggal ndang-ndang nduk kadek ndut-ndut ta ora ora nduk sing ndut-ndut ben kancamu disisiti heeh piye numpak debok karo aku yung moya nyantol ning kaling insor kuwi ditutukne ta ora iki gojek apa piye bacutne yung ake-ake terus dumilah kuwi apa-apa ngedum dumilah iki saka tembung dilah nduk dilah iki pepajar pepadang cempluk yen wis oleh pepadang wis oleh wahyuning Allah iki yo andum pepadang nduk andum pepadang cahyaning iki apa cahyaning dilah iki mang ora kudu kaya apa jeneng kanggo awak ing dhewe liyane madangi ngati ning dhewe bisa ngenani awake dhewe iki dadi dilah tumraping liyan nduk. Dadi pepajar, dadi pepadang, jadi penerangan untuk yang lain.
1: Ngono ya, Yung.
0: Terus mangulah. Mangulah ki ngolah nduk. Ngelmu tegese, ngelmu kang dipikolahi teko ngendi wae. Sing penting awake dhewe berlemoco kahanan. Sing penting awake dhewe bisa ngikroi kenyataan, nduk. Nah, iki ora kudu beda karo sing diikroi Rasulullah, nduk. Ning perangan-perangan ilmu kang ana iki ya ora sithik ilmu saka Rasulullah. Lah iki jumbuke sing tak kandhake mau, nduk. Yen awake dhewe wis ngenut ilmune Rasulullah, awak ing dhewe kudu gocekan karo sipating Rasulullah. Awak ing dhewe kudu dadi wong sithik, nduk. Tegese mangulah ngelmu iki cerdas sithik. Lha wis sithik awak ing dhewe iki kudu amanah lho, kena dipercaya. Ora dipercaya liyan tok ning Gusti Allah iki percaya marang awak ing dhewe, nduk. Yen awak ing dhewe iki ora dadi utusan sing ora berkhianat. Dadi ana caraka sing ora dhata sawala nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Ya namae dhewe iki wis amanah, amake dhewe kudu tablek nduk. Slamung berkumpul. Iki tegese ngawake dhewe sajroning pakumpulan kuwi mau kudu mangun rasa padha jayanya, padha penake, padha tentreme, padha ayeme, nduk.
1: ngono yo yung. Saban juri lewis mangulah ilmu kudu ngopo.
0: Kudu fatonan do. Menyampaikannya ini dengan segala bentuk kebijaksanaan do. Orang bijak sini. Singake saiki bijak sini do. Menting no kelompok golongan lan agama nitok. Tapi bijaksana orang. Contohnya neng. Nah, wis ngono kae. Ana wong ibadah ati dibacok barang ngono kuwi, Nduk. Golane wong menyelek. Ngaku umat Rasulullah ning ora iso ngentho lan nyembo uga nulodo watake Rasulullah. Kang kebak ing kawicaksanan, Nduk. Ngono kuwi tegese berkhianat karo patutan ya kuwi pengkhianat sejati, Nduk. Jadi orang tudeng-tudeng jopo ayo digaliai ditrepno aku wis kok iso kaya panutanku durung ngono kae nduk. Iki uga mono aku ora ngandani wong liya nduk, aku ngandani anakku. Karena ben ora kliru kaya sing ngono. Karena ben ora salah dunung nduk.
1: Ngono yo yo. Mangulah ngilmu jurene ukara bangkit.
0: Bangkit iki kecil bangun nduk. Bangkit tuh jangan tani kiamat dok. Ayo kita kiamatkan diri yang penuh dusta. Ayo kita kiamatkan diri yang penuh kenistaan. Ayo kita kiamatkan diri yang penuh khianat ini dok. Kemudian bangkit.
1: Anggone bangkit mikat reh maukut.
0: Nah iya no. Bangkit mikat itu mendekat, menarik perhatian, ngereh-ngereh awak ing dhewe. Supaya awak dhewe enggal-enggal bisa mangukut ya kuwi kukutaning jiwa nggo tegese kukut sing dikukut iki hawa nafsu nduk. Nafsu sing pertang perkara iku kudu dikukuti nduk.
1: Kaya mengguno ya yung yen mangguno wis duwe lakon laku sing kaya ngono mau iku nembe. Yen mangkono kena sinebut wong sepuh ya yo.
0: Heeh. Amarga tegese sepuh iki lire sepi hawa nduk. Tegese nafsune iki enek jiwanya ade tapi wis ora katutan karep katutan hawa nduk.
1: Ngono ya yo.
0: Amarga cara hawa iki jasate awake dhewe nduk. Dening Adam iki ruwing awake dhewe. Dadi ruwe ngawake dhewe iki wis ora keprabawan karepe ngawa nduk, ana karepe.
1: Kaya mengkono ya yo. Iki nek dulur kang saka Medan nderek nyimak. Wah nggih matur nuwun kagem panjenenganipun Bapak Sastra katuran minara.
0: Lah iki dadi paugeran dadi ugeman nduk. Amarga wong-wong kang wis sepi hawa iku tegese awas roroning atunggil. Awas duit tunggal, nduk. Duit tunggal iki apa sih ning awake dhewe? Ya blegere awake dhewe iki lho duit tunggal. Antaraning raga karo sukma iki. Barang loro dadi sawiji. Sing jero jenenge roh sukma. Iki darbe unsur ilahiyah, nduk. Raga iki duwe unsur insaniah utawa alamiah, nduk. Iki dadi sawiji, ora iso dhewe-dhewe. Lek ragane tok iki sing ana tanpa sukma iki jenenge batang.
1: Moga botongo.
0: Yen lek sukmane tok kelambarane jenenge momok, nduk, Hamadi. Neng kono iki awas loro ning atunggal. Ana meneh loro ning atunggal kuwi ya jejering manunggaling kawula kelawan Gusti, nduk.
1: Jebul kaya mengkono ya yung.
0: Dadi tembang-tembang zaman kuno iki aja lek ditembangne iki ngundang setan, sirik, musrik. Ora ilmune gedene kaya ngene. Menuntun kita pada jiwa-jiwa yang berketuhanan, nduk.
1: Iya yung. Dadi awak ing diwiwi ku lek wis ngerti bab ya kuwi. Sopo antuk wahyuning Allah ya dumilah mangulah ilmu bangkit. Bangkit mikat reh maukut kukutaning jiwangga. Iki nembe yen mangkono kena sinebut wong sepuh ya, Yung. Sepuh iku kudu perkara umur. Ing sepuh iku saka panemu, saka pemikiran, Nduk. Saka trapsila wong iku nembe disebut sepuh. Ali saiki iki ya ora kurang tuwek wong kaya arek kok, Nduk. Kaya mengguno ya, Yung. Nek masmu Putra Gilang.
2: Wilujeng dalu, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kula kalian Mak Cangik sehat. Panjenengan pripun Mas Putra Gilang?
1: Nah saka kono kuwi mau, Nduk. Iki dadi paugeran. Iki dadi yo gocekane ngawaking dhewe, Nduk. Ngoyan wis ngono cetha awaking dhewe iki ora bakal samar karo pamoring suksma, Nduk.
2: Waiki aku ngerti tan samar pamore sukmo sinukmoyo winahyo ing asepi yo Yung. Sinimpen teleng ing kalbu pamuganing warono parlen saking layap liyeping aluyup pindo pesating supeno sumusuping rasa jati yo Yung.
1: Aika jero banget tambahan wis urusannya kedalaman Nduk.
2: Urusane kedalaman jeroan kaya androk ayung.
1: Oh ngawur ora kaya ngono. Enak jisi suhat iki lho. Kok nyebut-nyebut androk.
2: Ondo iku dalam rok iki wis ngarani yung.
1: Ayo diaturke gendinge dhisik, mau enek sing ngersake. Gambo royal enek sing ngersake. Apa ku jenenge kembang rawe. Wes diaturke dhisik. Iki nostalgia pamundute saka panjenenganipun Rama Mantos.

Engkang kalau mau ngersakan kembang rawe sumangga. Buka sinten asmane niki engkang kagungan nomor 5086 wingkingipun. Saking maksudikno wilujeng dalu sedaya pandemen gending Jawa. Menika wonten Bu Sus Candi Rengga wilujeng dalu. Candi Rengga Singosari nggih. Cek markasnya begedut iki mesti.

0: candi Java Wong geng dalu macangi anje lu jeng dalugi Dok.
1: Iya Yung,
0: ora krasa iki wis ndungkap paripurning gati Nduk.
1: Ngono Yung,
0: sawetara ki mau awake dhewe wis ngaturke ya kuwi bab serat Midhatama kanthi pupu pangkur mundut padha kang kaping 12 Nduk, kang kebak ing pasinaon banget. Semoga-moga kuwi mangke guna marang laku rep munduk.
1: Iya Yung, tak ugemi kang dadi ature Biyung,
0: uga dadi papilingku dhewe kok Nduk.
1: Ngono ya Yung.
0: Nggih menika matur gunging panuwun kang tanpa upami kagem sadengah pami janget wonten pundi kemawon nggih. Ingkang lumantar FM 700.3. So ingkang lumantar AM 800.1. Lumantar aplikasi RRI digital. Soga aplikasi wonten lumantar giaran langsung peci RRI napa dening aku ning Cak Pentol. Kula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami. Kangge matur nuwun sanget menika kagem Cak Endi. Saking sumber Rejo Batu tumut ngaos wae nggih. Alhamdulillah. Semoga-moga wae apa kang dikandhake iki mau awake dhewe iki bisa ngugemi ya Nduk. Babakan sapa antuk wahyuning Allah. Giya dumilah mangula ilmu bangkit, bangkit mikat mereh maukut. Kukutaning jiwangga yen mangkono kena senebut wong sepuh. Lire sepuh iki sepi hawa. Awas rorone ngatunggal. Ki mau ya menuntun awak ing dhewe iki dadi abdi yang seabdi-abdinya, jadi hamba yang sehamba-hambanya. Awak ing dhewe membangun kelayaan sebagai kawula king mang Gusti marang Gusti Allah dengan segenap konsekuensi logis yang ada Nduk.
1: Iya Yung. Semoga-moga iki mau tumanjem ana ing atiku Yung.
0: Iya Nduk, awak dhewe ayo pamit. Sok mben ketemu maneh. Kok sok mben ya sesuk ya Nduk.
1: Iya Yung.
0: Engko iki dibacutne iki Nduk wiwit jam 09.30 nganti dene engko 10.30. Iki ngaturke gending ya sik akeh pamundutan termasuk pamundutan ing Mbak Yu Yasiri Balton sing ngene Amerika Serikat. Kagem dulur-dulur kemarin ngawula nyuwun pamit. Punten dalam sewu mbok bilih wonten sisi pengatur puno dungkaping tata krami galap gang sulilesan. Kula cangik nyumun diagung pangaksama. Pamit mundur ing sawatawis.
1: Inggih kula nggih semanten ugi. Mugia sedayaning manjing berkah. Babar pisan menika kala wau mak kula saha kula mboten badhe niat ngguroni sok sinteno. Menika namung dawah parembukan pantaraning kula kalian mak cangik. Busana kula pamit mundur kanthi atur ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo Buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu Kang Samya pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: level. Punapa panjenengan boten kemutan Koko Prabu? Kita panjenengan menika titahe ngraksukso titah Budi Srani. Kaya punapa kok panjenengan badhe palakrama kalih titahe jalma menungso? Punapa mangke panjenengan boten ajih yenta kenging sikuning kang dewa Koko Prabu?
1: Horas Kang Mas, hawik jenengan bebojoan iki rak enten peranganipun piyambak-piyambak
0: Kang Mas. Apa perangane?
1: Carine Bambang niku entuk endah.
0: Iya.
1: Nek raseksa entuk raseksi.
0: Oh.
1: Nanging Kang Mas panjenengan salah sawi jeneng raseksa. Pati ngersakti karwo kemawon kok dadak jalmo menungso mongko kemawon Kang Mas dipun jabel angin pun bacing ngersakti karwo condro ati
0: jadi pondolan kowe waso pancen kabeh mau sengaja aku ngewai kodrat ayento pendasap biasane raseksa entuk raseksi
1: ileres
0: dewa entuk Dewi Joko entuk endang nanging iki bakal aku nadah kolo mongso tak lihat ora ketang aku entuk uiku utuh sapu dendani jawa bakal dak temoho tetap aku ngersake karwane kamar moyo oleh kraton tugi
2: Mas Omong Rabu yang tos kaya kolawau sampun penjenengan penggalih kanti kodintir tau penjenengan sampun penjelapilah-pilah kulo namung sadapur andan penjenengan yang tau penjenengan badai ngersake kita jalan kau menungso kulo namung badai itu kuri kau Prabu
0: yo, yang tau pancen kabeh mau wis dak sengaja lan aku ngewai kodrat yang tau apa-apa nih aku mundut garmo titah jalmo manusia lumrah aku kang nyokoyan mulo ojo ngati kesuwen irit kepiake poro titah putisan jaluhin sotrawati
1: Kang Mas Bondo.

Yeah.

0: Ana ing wewengkon Katon Pengging sajak ana titah Budi Srani kang cat katon catora. Wis utara tak tepungake.
1: Arep ditepungke di poso.
0: Titah Budi Srani.
1: Iya, aku.
0: Praptamu ana ing Kraton Pengging cat katon catora. Ndadekake guru sing kabeh perjuwit ana ing Kraton Pengging. Nek pancen kang sira duweni praceka. Sopo pracekamu? Nek pancen duweni dongko ngendi dangkamu?
1: Aku kang aran Kalabanda. Ana segara kang dadi panggonanku.
0: Bondo. Soko Kraton Wanasegara.
1: Pancen bener.
0: Lah sing siji kae sapa?
2: Aku waso aku. Waso tamati. Besok nek menawa ketemu penurapan kli waso aku waso. Ora ngono
1: kae. Bener pancen.
0: Bondolan kowe waso. Kowe ngancikake suku ora wengkon Kraton Pengging. Njur apa sing mbok karepake?
1: Sadurunge titakonmu tak wangsuli sapa kang dadaranmu titah jalma menungso.
0: Aku patih Bima Cili ana ing Kraton Pengging.
1: Bima Cili patih pangkat uta. Ayo, ci, bathotake tekani.
2: Bima Cili.
0: Waso piye?
2: Wonku neneka. Ing Kraton Pengging pisan nampa dawuh timbalan dalem Kang Mas Prabu Kumbara ing Kraton Wanasegara.
0: Oh, Kang sira nampa dawuhe Prabu Kumbara
2: ora pangatek
0: ing Kraton Wanasegara. Woso, njur apa sing dadi dawuhe pepundhenmu ing Wanasegara?
2: Dawuh Kang Mas Prabu Bondo Dahoto. Supaya munggah pendopo agung ing Kraton Pengging ono
1: kamah. Wajan bener
2: atuh kamah.
0: Nek wis kelakon munggah ing pendopo Kraton Pengging, apa sing mbok karepake?
1: Aku kepengin ketemu kawan Prabu. Yo kuwi ana ing Pengging kang aran Damarmoyo.
0: Kepengin ketemu kawan Sang Prabu Damarmoyo.
1: Wajan bener.
0: Nek wis bisa ketemu.
1: Arep tak tembung iki dina gremo dheweke pisah karo garwane Kang Atoto Ati.
0: Mbok pisahake? Njur karepku kepiye?
1: Yen to sakon pisah garwane Darmangro koyo ana ing Kraton Wanasegara supaya dawuh kawan Prabu Kumbara.
2: Bener kamas. Bener Bima Cerita Ndrawati arep tak jaluk minangka garwa Kang Mas Prabu tanpa dane garwamu dinaiki yo tak jaluk sisan.
1: Bener
0: gondolan kowe waso
2: Bima Cerita
0: nek Gusti Ndrawati arep mbok jaluk mbok boyong ana ing Kraton Wanasegara bakal kadhawuh lawan pepundhenmu Prabu Kumbara. Apa kowe ora ngerti? Pilah-pilahane wong jauh.
2: Barangkara apa Bima Cili?
0: Kowe titah kumawurung. Gusti Ayu Candrawati titah ing jalma manungsa. Mungko ing jagat iki ora ana titah kumawurung dedhaupan lawan titah jalma manungsa, eh.
2: Kape mau Kang Mas Prabu Kumbara arep nguwahi kodrat Bima Cili. Mulane iya aku arepno munggah pendopo agung ketemu karo Sang Prabu.
0: Bondolan kowe waso?
1: Apa yane?
0: Nek kowe meksa bakal munggah pendopo Kraton Pengging bakal nuwun Gusti Ayu Candrawati. Dina iki aku kan dadi pepalangmu, eh.
1: Bima Cili, yang kau kue dadi pepalangku, kalian mau panggil dahulu bapak tak dadi panggang.
0: Wah, kula mas. Pancen iki meksa bakal ya lho, kita iku. Lakon kan singkir aku sok jagat.

어, 어, 저...

0: mati aku.
1: Hei,
0: aku mati.
1: Loh,
0: aku mati aku.
1: Ada li.
0: Orang-orang aku sing ciloko.
1: Ciloko biye.
0: Orang-orang yang aku maju di antuk iki wotan.
1: Loh, sing semangat. Hatai orang ini.
0: Ada semangat, aku dewe orang biye.
1: Hei, loh.
0: Temuin tangis dia.
1: Loh.
0: Kaget hujan.
1: Orang sawati tangis.
0: Mati.
1: Mula kue mati bojong tak pae taruh mati nyesa.
0: Ayo nangis. Kapan tercukup?
1: Mula serang anak
0: lo. Ayo,
1: ayo. Matur, ayo.
2: Ya ini semangat kan ngomong.

0: Que burro é? Ó, tu nem quer, né?
1: Ayo, cil, cil. Lah, orang sabar paksa. Aku cil, orang. Wajah gawe nong. Wajah.

Hey, ah!

0: mandali kwe soko tangan Bertuit tonggeng Kesedan pati mare bis kwe yoi Beberangan puro rasik pencet kwe Tinggal gelanggang corong playu Degesing bongkar nogi Sing tak arta Yento kwe gelem Balio soko papan kini Yento rakil Bakal lakon mati nih kita Barat kwe yong kwe yoi Yen pancen kowe kon gawe jagat nek bakal dirayu. Yen podo jeng. Kowe apa aku sing kang bakal mati saka papan dene.
1: Dadi kaya ngono sesumbar
0: yo. Ora bakal mundur kowe. Maju sak legane
2: atimu.
0: Pancen sing tak teni tembung sing kang pungkasan yen pancen ing papan kene kuwi gawe kalungan katon kene pengarepanku wong ngono segera bakal mundur saya pas foto kene
3: Thank you.

Mati kowe, mati kowe.

saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Senin 28 September 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan mengantarkan berbagai macam acara. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Bangung 58 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita jumpa esok hari pada gelombang dan frekuensi yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Dari Jalan Jani Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Pancinipun Adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng. Kek dinten menika Selasa tanggalipun tanggal 29 bulan September 2016 menika ngaos pagi ngaji pagi cahyaning ati. Kongge sampun rawo beliaunya Ustaz Saiful Nukman SAG kula sumangga nirumien. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Pangestunipun amin.
1: Amin amin amin. Pak Ustaz, pagi hari ini ngaji kita tentang topiknya tentang menjadikan gadget itu sebagai sarana pahala. Mekaten Pak Ustaz.
2: Nggih leres sampeyan.
1: Amin amin. Bapak Ibu ingkang wonten dalem, mengke bile wonten kesempatan monggo nderekaken ngaos pagi hari ini cahyaning ati dateng 081-555-691-053. Ning saderengipun monggo Pak Ustaz muka dimanipun rumiyin.
2: Nggih matur suwun wekdalipun Mas Semen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kang kula hormati dumateng para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita ing enjang menika mugi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Enjang menika kita saged setelah tidur malam saged bangun pagi. Mudah-mudahan itu kenikmatan yang luar biasa kita dikasih waktu oleh Allah untuk menambah ibadah. Kakang pingkali salat dan salam monggo kaaturaken dumateng jenengan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Salam.
2: Itulah kita ingkang senantiasa kita antu-antu syafaatipun benjang wonten yaumul kiamat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten injang menika tak jaringipun aktivitas monggo kita sareng-sareng ngaji bareng ngoten mawon nggih.
1: Nggih.
2: Babakan wau kasampun dipun aturaken dening Mbah Semin menjadikan gadget menikot sarana menggapai pahala. Gadget niko salah satu penggalipun alat teknologi. Tak jaring pun bahas menikah. Monggo kita nyimak kurang lebih 1500 tahun yang lalu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nopo jadi itu sudah ada nih. Tak sering bahas bahwa cacat itu adalah bisa menjadikan pahala. Kula kutip wonten Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litartabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagol, keledai agar kamu menungganginya dan menjadikan perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zaman Rasulullah, alat komunikasi itu masih berupa kuda dan sejenisnya. Kemudian tahun berikutnya, era sekarang, dalam Al-Quran diaturaken, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Berarti menciptakan sarana alat komunikasi bersilaturahim yang canggih, yang saat ini kita kenal dengan gadget. Jadi isyarat bahwa pada masa Rasulullah, kurang lebih 15 abad ke depan dari masa Rasulullah sampai sekarang, itu ada sebuah alat teknologi yang canggih yang saat ini kita kenal, dan itu menjadi alat komunikasi yang bisa menggapai pahala juga apabila digunakan secara bijak. Dalam Islam, bagaimana jasad sebenarnya ini dipekankan atau mboten? Menggunakan jasad dalam Islam itu mubah, boleh. Karena apa? Kalau jasad itu membawa nilai-nilai pahala, dan itu masuk menjadi kategori haram apabila jasad itu merusak. Memang jasad itu adalah alat yang netral. Di situ ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif. Ada yang mengajarkan kejahatan, ada menuntun ke surga, ada menuntun ke neraka, ada itu di gadget. Berarti siapa ini yang kita bangun? Manusianya. Jadi tergantung manusianya untuk memegang alat yang namanya gadget. Menika para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk kepada materi ini. Gadget bernilai ibadah itu diantaranya, pertama, kita punya gadget harus punya niat, innamal a'malu binniyatnya itu bukan untuk gaya, apalagi menentukan kelas. Kalau saya megang iPhone itu kelas saya, kelas high gitu. mereknya itu kan. Jadi tujuannya megang gadget itu bukan untuk bergaya-gayaan, berkelas, tetapi itu menjadi sarana itu. Kok bisa kok menjadi sarana ibadah? Dalam fitur-fiturnya itu, pertama kita akan bisa ada aplikasi Al-Quran. Itu kita bisa mencari bacaan Al-Quran. Kalau zaman dulu membaca Al-Quran itu kan bentuknya fotokopi, buku, kertas, 30 juz ya. Tapi dengan ada aplikasi Al-Quran, kita kita bisa download, kita bisa baca dari situ. Ini nilai-nilai kelebihannya secara digital. Selain Al-Quran, itu juga bisa hadis, hadis Bukhari, hadis Muslim, bisa secara digital. Dulu kita sebelum ada gadget kan tumpuk-tumpukan kitab-kitab, kitab hadis Bukhari, kitab Bukhari, Sahih Muslim, terus ada hadis Tirmizi, Jawa itu banyak berjelit-jelit ya. Tetapi dengan alat digital ini itu bisa dibuka secara digital. Jadi ini kelebihannya berkaitan dengan nilai ibadah. Membaca Al-Quran itu juga bernilai ibadah. Dalam al-halat ikhrok bismirok dikal lagi kholat ila akhirihi ingkang kaping kalih. Dalam gadget itu kita dapat mendengar kajian. Kalau dulu sebelum ada gadget, mendengarkan ceramah agama kita harus hadir secara langsung. Tetapi sekarang itu bisa online. Jadi tidak dari rumah, dari manapun kita berada, mendengarkan suatu ceramah agama itu dengan alat namanya gadget itu, kita bisa mendengar ceramah agama. Atau podcast agama, kan banyak sekarang podcast keagamaan, langsung kita bisa dengar langsung dari gadget itu. Itu adalah nilai-nilai atau sarana bahwa gadget itu bisa menggapai pahala. Selain itu, menyebarkan kajian agama. Kan di dalam gadget itu ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram. Dari sarana ini kita bisa menyampaikan kutipan-kutipan ayat Al-Quran, kita unggah di TikTok, kita unggah di Instagram, kita unggah di Facebook. Ini pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada, tetapi secara prinsip sudah disampaikan balighu sampaikan walau satu ani balighu ani walau ayah sampaikan walaupun ini dasar-dasar nilai yang pahala menyebar kebaikan yang berpahala. Selanjutnya, sarana silaturahim. Kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silaturahim itu harus naik kuda, jenis kendaraannya, tapi sekarang sudah tidak. Kita lihat kemarin pada masa COVID-19 ya, bersilaturahim itu pakai jaket, ada video call, karena pada saat itu kita tidak boleh bertemu secara fisik karena penyebaran COVID-19. Nah, saat itu alat yang namanya gadget sangat penting untuk membangun komunikasi, silaturahim antar saudara, antar teman, walaupun tidak bertemu secara langsung, kita bisa mengerti keadaannya melalui telepon. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan silaturahim ini, bahwa gadget itu bisa menjadi sarana berpahala, juga ada dasarnya, bahkan man sarra ayyub sato lahu fi rizki wa yunsa alahu fi asari fayatil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, panjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Secara prinsip dasar agamanya sama, bersilaturahim. Tetapi sekarang ada alat komunikasi, ada gadget, itu bisa bernilai menggapai pahala dengan memanfaatkan gadget. Jadi pakai telepon, pakai komunikasi, tidak harus ketemu orangnya langsung, kita bisa berinteraksi. Kita akan kita kembangkan, ada grup WA, WhatsApp, ada grup-grup, itu ada silaturahmi. Ini kan berkah dari kecanggihan teknologi, ada grup WA untuk silaturahim kita. Ini adalah sarana bagaimana kita menggapai pundi-pundi amal pahala dengan alat teknologi. Para pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ada banyak lagi hal-hal yang bisa menggapai sarana pahala. Di antaranya selain itu adalah beramal dan bersedekah. Kalau dulu itu bersedekah, beramal itu ada kotak amal ya, omplong itu kotak itu. Tetapi sekarang itu langsung scan barcode itu sudah bisa. Jadi dipermudah dengan kecanggihan alat komunikasi. Dengan mudah untuk menggapai nilai-nilai pahala, untuk beramal, tergantung kita itu benar. Jadi sarana untuk menuju surga itu dipermudah. Jadi untuk beramal pakai dan barcode di kota amal itu sudah bisa. Ini juga adalah keberkahan daripada kecanggihan ilmu dan teknologi. Selain itu ada hal-hal kecanggihan teknologi itu juga membawa kebaikan. Di antaranya adalah bisa kita belajar keagamaan, misalkan menghafal doa, ada aplikasi menghafal doa, tidak usah pakai kertas, tapi pakai HP juga bisa. Selain itu, gadget itu bisa menjadi alat untuk pendidikan. Jadi sarana pendidikan. Sebagai alat untuk bagaimana cara para tenaga pengajar dalam mendidik. Nah, itu kemajuan dari teknologi. Selain itu, ada media hiburan. Ada lagu-lagu islami. Kita bisa memilih lagu-lagu keagamaan. Ada di situ. Sebenarnya, alat gadget itu alatnya netral. Di situ menyajikan berbagai macam fitur, tergantung kita memilih yang mana. Apakah yang baik atau yang buruk. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, gadget itu di samping menjadikan sarana pahala juga bisa menjadikan sarana untuk menggapai yang tidak berpahala atau bisa mengantarkan kita kepada hal yang merusak. Misalkan kita menggunakan gadget mengeser hal-hal yang negatif. Contohnya, membuli orang, membenci orang, berkata,

0: Selanjutnya, bagaimana agar kita itu bijak atau bijaksanalah dalam penggunaan gadget. Ada tiga, ada tip supaya kita bergadget itu supaya bernilai pahala. Itu bagaimana cara menggapainya. Yang pertama, pertama adalah niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Fondasi kita untuk berjaya itu apa? Itu penting, landasan dasarnya. Kalau kita landasan mencari ilmu, belajar agama, nah, itu yang penting dasarnya. Yang kedua, sharing informasi. Jadi di dalam gadget itu ada fitur-fitur jahat, ada fitur setan juga ada, fitur malaikat juga ada. Menyajikan gambaran-gambaran yang jelek ada, yang baik ada. Maka kita sebagai pengguna, nah niku mulai dari orang tua, orang sudah sepuh niku rata-rata sudah megang alat komunikasi gadget. Harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Berita niki benar napa mboten? Ampun gampang disar-sar-sar-sar. Ternyata yang di-share tidak benar. Tapi sebelum share, mengunggah tentang TikTok, Instagram, dipun teliti rumiyin. Dalam agama, itu diaturi buatan parang menyebarkan berita bohong. Utawa wak ya. Terus yang ketiga, supaya bisa mengarah penggunaan gadget secara baik, yang ketiga, niku batasi waktu. Niku penting. Jadi lari-lari, jangan sampai sehari semalam, niku pegang HP. Karena itu juga berbahaya. Kalau sampun sudah kecanduan, niku repot. Yang jelas sekarang niku kan banyak salah penggunaan HP. Bahkan saat makan, saat sama orang tua dipanggil ambil HP-an. Baik, itu hal-hal yang tidak baik. Maka harus ada batasan waktu untuk menggunakan gadget. Apalagi lupa sholat. Ini berkaitan dengan harus tetap harus dibatasi supaya gadget itu bernilai ibadah. Mungkin ini saja yang untuk mengawali ngaji bareng pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memperluas bincang-bincang pagi hari ini. Bila ada yang tanya jawab, nopo kita sharing tentang kejadian-kejadian, nopo kemawon berkaitan dengan gadget, monggo kita sekarang saya bersama.
1: Inji.
0: Mengkatakan dokumen untuk

0: awali pagi-pagi enjang menikah.
1: Inji. Nah, Pak Ustadz, tentang gadget ini, seberapa besar kedepannya atau mungkin teknologi yang serba canggih, seolah-olah yang jauh didekatkan, yang dekat malah menjauh. Nah, tidak jarang penggunaan gadget ini malah tanda kutip ini sulit terkendali, atau bahkan ini mulai dunia anak sampai orang tua ini kan semua menggunakan, Pak Ustaz. Kadang-kadang yang kita lihat itu malah justru kebanyakan yang hoak, yang saling menyakiti atau mungkin apa. Di sisi lain, apa yang kita sampaikan ini mencari pahala, tapi di sisi lain banyak, katanya Pak Ustadz, setan tipis. Setan tipis. Nah, ini tergantung apa, Pak Ustadz, untuk supaya mulai dari keimanan, saling malah justru seringkali malah pamer, kan sombong gitu loh, Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana untuk mencegah ini?
0: Ya, terima kasih, Mbak Jemin. Kuncinya sebenarnya niku tergantung niat. Jadi dalam agama, kalau sampai akan wau, innamal a'malu binniat. Sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau itu niatnya karena untuk menggapai ridha Allah, maka itu bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya untuk pamer, untuk dipuji, akan HP-nya aja yang iPhone itu menunjukkan kelas tersendiri karena mahal harganya, ya itu tidak bernilai ibadah. Sebenarnya kalau kita ini membeli apapun, apa yang kita beli itu harus berdasarkan kebutuhan. Jadi apa yang perlu kita butuhkan? Jadi gadget itu harus diubah dari niatnya. Beli gadget harus diubah niatnya dari gaya hidup atau kelas sosial, itu menjadi kebutuhan. Seperti laptop ya. Laptop dulu menjadi gaya hidup. Tapi sekarang karena semua lembaga pendidikan, instansi, niku membutuhkan laptop, maka sekarang menjadi, bukan menjadi gaya-gayaan pakai laptop, tapi laptop itu menjadi kebutuhan. Jadi mengubah gaya hidup menjadi kebutuhan. Begitu pula gadget, dari gaya hidup itu menjadi kebutuhan. Karena untuk tadi kita sampaikan ada untuk silaturahim, nilai berpahala, untuk ngontak orang tua berpahala, untuk koordinasi kebaikan berpahala, dan cara penggunaannya. Jadi bernilai pahala kalau niat dan cara menggunakan gadget itu. Untuk apa gadget itu? Niku jadi cita-cita gadget. Niku berkaitan dengan yang pertama, gih. Yang kedua itu harus ada kontrol, gih. Jadi mengkontrol dari peran orang tua. Tapi persoalan ini pun maka tadi ya sebentar wong tua barang iya. Jadi agak susah ya. Tetapi untuk mengatasinya orang tua pun tidak cukup. Jadi bisa orang tua yang di rumah nih gue. Ada satu rumah, bapak HP-an, ibu e HP-an, anak e HP-an.
1: Nggih.
0: Berarti ora teh.
1: Nggih.
0: Ora sambung.
1: Kadang itu
0: orang peran orang tua juga iya, peran sekolahan juga iya, peran masyarakat juga iya. Tapi masyarakat pun juga seperti itu. Ini tantangan besar ini. Untuk menanganinya memang harus lintas sektoral. Dari unsur pendidikan juga iya. Kan kalau masuk sekolah kadang kan waktunya dibatasi nih, saat sholat gitu. Kalau di rumah ya mungkin orang tuanya juga harus membatasi ketika sholat, ketika azan, bermain sosnya harus stop. Berarti ada pembatasan waktu. Dalam bermasyarakat, cari lingkungan masyarakat yang positif. Dan juga kan sudah ada penegakan hukum, misalkan mengunggah yang hoax itu nanti ada hukumannya. Mengkaten Rasimin.
1: Ini kan tentunya ada segi positifnya, dampak positifnya, ada pula yang dampak negatif untuk peran kita terhadap media, Pak Ustaz. Tidak jarang gatel kepingin apa napa penasaran, rasa penasaran. Nah, ini apa nanti itu kalau tidak ikut itu ketinggalan zaman, tapi kalau ikut itu semacam ini, Pak Ustaz. Nah, apalagi kalau tujuan tadi Pak Ustaz bilang bahwa tujuan tidak semuanya tujuan itu kan mengarah pada juntun aku caranya sosial, caranya sedekah dengan media-media semacam ini supaya dijalankan. Tapi tidak jarang orang malah menuduh oh pamer atau mungkin apa. Nah, ini yang mungkin apa ya Pak Ustaz, kita mengarah pada tergantung orangnya untuk imannya, Pak Ustaz, kan gitu.
0: Oke.
1: Nah, nanti nun sewu ini kalau ada masalah, kalau dulu konsultasinya sama orang terdekat, tapi sekarang pada status. Mekaten Pak Ustaz, pripun ini untuk generasi berikutnya.
0: Terus terima kasih berkaitan dengan memang ini tantangan yang berat ini. Paling tidak ada kode etik ini.
1: Nah, itu.
0: Kode etik menggunakan gadget. Nah, ini mungkin bisa dimulai dari orang tua atau lembaga pendidikan atau mungkin para tokoh-tokoh sekitar kita. Di antaranya pertama adalah saat bersama orang lain. Kita harus bisa memberi contoh, misalkan berbicara dengan orang lain, itu jangan sampai kita megang gadget ya. Atau kalau emang darurat, kita harus mohon izin Pak atau Bu, saya ada sesuatu penting, nah gitu. Itu harus memang dibiasakan seperti itu. Apalah kita bertemu pada orang yang kita ngomong gadget, itu kan tidak sopan ya. Tidak menghormati orang lain. Baik, ini memang terkikis hilang ini. Kita telepon, menerima telepon, sambil ada orang lain yang mau bicara pada kita, itu kan tidak sopan. Selanjutnya, saat berkendaraan ya.
1: Injil.
0: Saat kendaraan. Ini kan sudah ada aturannya sebenarnya. Saat kendaraan kita kan tidak boleh menggunakan telepon genggam ya.
1: Injil.
0: Itu sudah hasil penelitian orang yang telepon saat kendaraan itu rawan kecelakaan. Maka ada tilangnya. Itu artinya ajaran agama, ajaran negara dilarang seperti itu karena membahayakan. Terus penentuan waktu, kita waktu itu sangat penting sekali. Kapan waktu sholat ya harus berhenti untuk bermedia sosial. Kalau saat malam, kita sebagai orang tua harus ngawasi juga, ya. Jangan sampai anak-anaknya 24 jam menggunakan jaket. Dan apa yang dibuka fitur-fiturnya, nah itu harus diawasi juga. Jangan orang tua kadang-kadang membelikan HP yang bagus, yang berkelas, tapi malah menyengsarakan anak. Maksudnya tidak diawasi, tidak didampingi. Jadi didampingi, diawasi, si orang tua itu tidak cukup hanya ngasih jajan, wes nah sampai terserah, tetap harus diawasi. Juga orang tua sekarang harus canggih. Jadi kan ada fitur-fitur yang bisa ditutupi, dikunci oleh anaknya. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, itu harus tahu kunci-kunci apa yang fitur yang dibuka itu. Karena anak-anak juga canggih tentang hal itu. Jadi kita memang melibatkan tim IT juga untuk membuka fitur-fitur apa yang dibuka anak. Anak kenapa jadi keras, jadi kaku, jadi rendah. Itu pasti berkaitan dengan namanya Android itu. Memang kita tidak bisa menolak kehadiran Android, enggak. Karena itu sudah membanjiri negeri ini. Maka sekarang itu ada perang informasi. Kita perang berbasis malaikat, satunya perang berbasis setan gitu kayaknya, ya.
1: Pak Ustaz, sayang sekali dalipun nggih mboten nyekapi ning apa yang disampaikan ini tentang bahaya gadget atau mungkin kesempatan untuk mencari pahala. Nah, ini banyak sekali yang peran positifnya. Ning dalipun nggih mboten nyekapi, kesimpulanipun pripun Pak Ustaz sekaligus penutup meninggal.
0: Matur suwun. Sekalipun bincang kita mulai jam salwanglu sugi sameneika di ujung waktu, dapat kita simpulkan gadget niku sebagai sarana bukan tujuan. Terus kita kalau membelikan yogurt atau kita membeli gadget, kita niatkan itu sebagai kebutuhan untuk meraih pahala. Terus yang kedua, menggunakan gadget bernilai ibadah. Kita digunakan secara benar dan baik. Jadi gadget itu bisa menggapai pundi-pundi amal apabila kita gunakan dengan benar dan baik. Yang ketiga, niku peran orang tua. Dan orang tua saja, nggih, semuanya. Dari pengambil kebijakan, keamanan, semua. Di guru, orang tua, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah, tokoh agama, itu harus ikut mengawasi tentang penggunaan gadget ini. Jadi tidak seperti ini karena kesalahan ini, kita tidak membuat gadget. Itu harus kita lintas sektor gitu penanganannya, karena sudah masif, parah. Jadi pengawasannya harus berlapis. Selain pendidikan agama, juga pengawasan peran guru, peran orang tua, peran teman-temannya, memilih teman. Nah, itu juga penting, memilih lingkungan. Kan disampaikan ku ampunakum wa ahlikum, nah, jagalah dirimu dan keluargamu, keluarga kita, lingkungan kita dari api neraka. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermetod, bermedia sosial yang beretika, yang bisa menggapai pahala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamatkan kita menghindarkan gadget dari yang merusak, menghancurkan moralitas anak-anak kita. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan...
1: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: BPBD Kota Batu Rahewe apresiasi atas dukungan ekspedisi Gunung Arjuna. Saudara pendengar, Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Batu Suwoko menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas partisipasi dalam ekspedisi 81 Gunung Arjuna. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan BPBD dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan dalam apel pagi di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Senin 28 September 2026. Ekspedisi 81 Gunung Arjuna tersebut menempuh kawasan dengan ketinggian mencapai 3.339 meter di atas permukaan laut MDPL. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan BPBD Kota Batu dan ekspedisi tersebut. Menurutnya, kegiatan menjaga kelestarian alam membutuhkan keterlibatan bersama, termasuk melalui kolaborasi antar daerah di kawasan Malang Raya. Nur Rahman juga mengatakan kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui aksi nyata dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Upaya tersebut juga sejalan dengan gerakan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di Kota Batu. Sebagai wilayah Malang Raya, kita bersama-sama berpartisipasi menjaga dan merawat hutan serta lingkungan, ujar Nur Rahman. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas partisipasi BPBD Kota Batu dalam mendukung pelaksanaan ekspedisi 81 Gunung Arjuna. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.